0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnen Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers. Yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih, wah aku diantar papaku gitu.
6: Nah,
5: bahkan yang kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu, karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu. Jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru. Jadi kayaknya, jadi kayak suasana baru. Jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
6: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5, Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anaknya sekolah pada hari pertama, yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
7: Oh, di sekolah kami, alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi, kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60%-nya itu ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias, dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa MPLS ini, karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
6: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak, tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita, ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada diedarkan dari Dinas Pendidikan, jadi kami langsung edarkan ke orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtia Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun, maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 Satuan Pendidikan Vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adiningar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
2: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru mengatakan, pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
3: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur secara ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
2: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur, serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
4: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar, di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
2: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
5: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain, supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
6: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya, karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
7: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung dekat kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten

0: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kita di program siaran Opini Publik untuk

0: edisi hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2026 bersama saya Rika Pertiwi. Pendengar, literasi, terutama literasi digital, merupakan kompetensi penting yang harus dimiliki masyarakat untuk menghadapi persaingan kerja di era transformasi digital. Ya, karena kemampuan literasi tidak hanya mencakup membaca dan juga menulis tentunya ya. Baik, pendengar, untuk topik kita pada kesempatan hari ini dalam program siaran opini publik, literasi sebagai bekal menghadapi dunia kerja dan era digital. Kami terima untuk penelpon yang bergabung bersama dengan kami. Selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi Bapak.
1: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Sino, sehat Para Sino?
1: Ya, Para Sino di hijau.
0: Baik, silakan Para Sino.
1: Topik pada hari ini ya.
0: Iya Pak.
1: Literasi sebagai bekal menghadapi dunia kerja dan era digital ya, Erika ya.
0: Betul.
1: Ya, jadi memang salah satu modal dasar dalam memajukan negara adalah bagaimana di antaranya sumber daya manusia itu berprestasi atau mantap ya. Kalau merujuk dari BPS nasional, kita sangat prihatin bahwa tenaga kerja Indonesia sepertiga dari atau 34,63% ada pendidikan sekolah dasar, dan kalau digabungkan dengan tingkat menengah atau SMP adalah hanya sampai 52%. Saya kira di Provinsi Kepri ini kondisi yang seperti ini ya, hubungan antara literasi atau kemampuan seseorang dalam menghadapi dunia kerja saat ini sudah harus disegerakan. Kenapa? Karena negara-negara tetangga kita seperti Singapura, Jepang ya di Asia ini, di Cina dan Korea Selatan sudah lebih maju dari kita. Jadi dunia kita sudah merambah ke berbagai macam bidang, teknologi, ekonomi, pertanian, perikanan dan pertambangan dan hilirisasi dan UMKM. Ini tentu menjadi PR kita semua, PR para pejabat di Indonesia khususnya di Provinsi Kepri untuk berkolaborasi antar kementerian, antar dinas ya, agar tercapai tujuan Indonesia Emas 2024. Dan Provinsi Kepri harus mengejar misalnya transformasi melalui dunia digital, transportasi ya, kemudian di bidang pariwisata dan juga perdagangan dan juga pendidikan, termasuk hilirisasi. Namun generasi muda saat ini, kita khususnya generasi muda sedang dipertontonkan oleh elit-elit politik yang sedang seolah-olah memperebutkan pemilu 2029 padahal masih jauh. Ini yang membuang-buang energi bukan untuk memajukan negara kita, tapi justru untuk dibesar-besarkan dalam bidang politik. Kemudian yang kedua, dipertontonkan juga dengan mega korupsi yang baru-baru ini sampai miliar dan triliunan itu, saya kira ini menjadi tontonan yang tidak baik untuk generasi muda. Karena negara-negara seperti tadi saya sebutkan di Asia saja, di China, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura, tidak ada yang seperti ini. Oleh karena itu, kami sangat pesimis kalau seperti ini terus, maka Indonesia Emas 2024 belum tentu tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Sino, terima kasih Para Sino, penelpon yang pertama yang sudah bergabung bersama dengan kami ya. Di kesempatan pagi hari ini, kami masih akan terus terima atensi Anda pendengar untuk beropini dalam program siaran opini publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ya, tadi sudah ada Para Sino, penelpon yang pertama. Untuk yang selanjutnya, silakan pendengar. Ya, bagaimana menurut Anda, seberapa penting nih sebenarnya literasi, khususnya literasi digital, dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dan juga tantangan di era digital, pendengar? Ya, mungkin Anda punya pandangan tersendiri mengenai pentingnya literasi sebagai bekal menghadapi dunia kerja dan era digital ya. 27100 juga di 0811778930. untuk yang akan bergabung bersama dengan kami. Ya, tadi para Sino mengatakan pemerintah daerah bersama dengan seluruh pemangku kepentingan di Kepri perlu berkolaborasi, katanya, mempercepat transformasi digital, meningkatkan kualitas pendidikan dan mengembangkan sektor pariwisata, serta mendukung program hilirisasi. Di sisi lain, generasi muda juga membutuhkan teladan yang positif, ya. Sayangnya ruang publik kerap dipenuhi pembahasan mengenai peluang pemilu 2029 yang masih cukup jauh tentunya, maupun berbagai kasus korupsi besar. Ya, ini menjadi perhatian, ya, agar fokus pembangunan tetap diarahkan pada peningkatan kualitas SDM dan literasi sebagai bekal menghadapi masa depan. Oke, pukul 7.39 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi, Pak Ahmadi.
2: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmadi, silakan Pak Ahmadi.
2: Ya, tema kita apa tadi? Literasi.
0: Iya, literasi sebagai bekal menghadapi dunia kerja dan era digital.
2: Era digital. Baik. Itu semuanya kembali kepada kita. Kepada kita untuk mengarahkan anak-anak didik, sama yang masuk di bangku sekolah maupun yang di luar sekolah. Jadi masalah tanggung jawab belajar itu, terus sudah dikatakan yang sudah berkali-kali, itu tidak hanya tanggung jawab para guru, para pendidik. Ya, meskipun sudah pensiun, kembali ke rumah lagi tanggung jawab orang tua. Begitu. Jadi masalah digital ini untuk anak lebih maju dan lebih baik, kita arahkan, kita jadwalkan. Bukan berarti kena libur panjang, dia bebas main game sepanjang-panjang hari. Tidak. Bebas bermain sama kawan-kawannya, tidak. Kita atur waktu dia bermain. Waktu dia harus istirahat, waktu dia makan, waktu dia belajar. Waktu dia sholat, terapkan. Jadi kalau anak sudah biasa terapkan dengan waktu-waktu tertentu, dia akan belajar disiplin. Jadi bukan berarti libur panjang itu sia-sia. Tidak, tak sia-sia. Tergantung kita ya, orang tua memanfaatkan waktu untuk memberikan pelajaran pada anak didik kita. Walaupun dalam keadaan libur, terapkan waktu untuk belajar, ada waktu. Ada waktu bermain, ada waktu sarapan. Nah, kan begitu. Jadi kalau kita serahkan pada sekolah semua, tak mungkin bisa dicapai Indonesia emas.
0: Okay.
2: Orang tua itu pernah di rumah tangga. Apalagi yang mantan-mantan dari pendidikan, mohon maaf nih. Balik ke rumah, terapkan bagaimana kita menerapkan sekolah. Terapkan di rumah. Baik. Jangan biarkan anak itu untuk penyalah kita lagi yang segala macam.
0: Baik, sama Pak Madi. Terima kasih Pak Madi.
2: Ya, terima kasih ya.
0: Ya, sama-sama Pak. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Madi, terima kasih tadi peringat dari 13 Kijang ya Pak ya. Untuk yang selanjutnya silakan peringat 2710 juga di 0811778930. Pendapat Anda seperti apa ya? Kemampuan literasi tentunya tidak hanya mencakup membaca menulis, tapi juga membangun pola pikir kritis, analitis, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Ya, karena kita berbicara tentang literasi dalam menghadapi dunia kerja dan era digital ya pendengar ya. Halo, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Selamat
3: warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sony. Silakan Pak Sony.
3: Tentu tahu ya, kondisi sekarang ini kita memerlukan orang-orang yang memiliki literasi yang sempurna, karena literasi itu endingnya adalah skill, knowledge, dan attitude, kan gitu. Nah, skill, knowledge, dan attitude itu adalah modal yang wajib dimiliki oleh seorang manusia. Modal itu dia berkolaborasi dan bisa masuk ke dunia kerja. Dunia kerja ini yang ciptakan adalah pemerintah. Pemerintah dengan sumber daya alam yang melimpah ruah, lalu mengolah sumber daya alam itu kan di sebuah pabrik atau kantor perkantoran kalau pemerintahan. Nah, jadi di sisi lain Mbak Rika, ya, untuk membuka lapang kerja ini, kalau pemerintah punya keterbatasan, dia akan mencari investor untuk masuk ke wilayahnya agar bisa membangun, ya, membangun perusahaan-perusahaan untuk mengolah sumber daya alam tadi. Nah, itulah hubungannya antara literasi dengan dunia kerja. Tapi kalau di sisi lain, maaf cakap, pemerintahnya tidak berpikiran ke sana, akhirnya literasi-literasi yang dimiliki seorang itu dia akan lari mencari tempat yang kira-kira bisa menerima dirinya untuk bekerja. Kan gitu Mbak Rika. Jadi pada intinya literasi itu endingnya adalah membuat orang menjadi punya kompetensi, ilmu, dan pengalaman. Sehingga biasanya orang seperti ini nih modal Mbak Rika, ya, modal artinya aset bangsa.
0: Iya, Pak.
3: Aset bangsa, makanya pemerintah selalu menyekolahkan orang-orangnya ke luar negeri dan kemana-mana, tujuannya ketika balik bisa membangun negaranya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sony dari Jalan Sejang tadi. Terima kasih Pak Sony, ya. Kita butuh SDM yang punya literasi baik, didukung keterampilan tadi, ada knowledge juga di sana, dan juga attitude katanya tadi, ya. Untuk yang selanjutnya pendengar 2700 juga di 0811 77 89 830, yang akan bergabung bersama dengan kami pukul 7.46 waktu Indonesia Barat. Pak Sony mengatakan pemerintah punya peran dalam menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan. Apabila kemampuan pemerintah dalam membuka peluang itu masih terbatas, maka upaya menarik investasi ini perlu terus dilakukan, ya, agar tentunya semakin banyak, ya, kesempatan kerja nih bagi generasi kita pendengar. Kami masih akan terus terima opini Anda pendengar sampai dengan pukul 7.55 menit waktu Indonesia Barat, yang akan bergabung dalam program siaran Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang terkait dengan literasi sebagai bekal menghadapi dunia kerja dan era digital. Nanti narasumber kita dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau serta pengurus wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, yang pasti pendengar, kalau kita berbicara tentang literasi, ya, literasi yang baik tentunya akan membantu seseorang lebih siap menghadapi proses rekrutmen kerja, memanfaatkan teknologi secara produktif, serta menyelesaikan berbagai tantangan, ya. Oleh karena itu, budaya literasi perlu ditanamkan sejak usia dini dan terus dikembangkan sepanjang hayat agar masyarakat mampu meningkatkan kualitas diri dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oke, untuk yang akan bergabung sudah ada. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rika Pertiwi.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam Pak Abdul Qadir. Silakan Pak Abdul Qadir.
4: Terima kasih Mbak Rika. Memang sesuai dengan topik pagi hari ini, ya, masalah literasi, ya. Kenapa Mbak, kita angkat topik ini mungkin berkaitan dengan anak generasi muda saat ini Mbak Rika, yang mungkin selalu mengakses alat teknologi, ya, digital, seperti untuk mencari lapangan pekerjaan. Namun kadang-kadang itu tergantung individunya juga, karena sekarang ini sudah lengkap dengan apa fasilitas yang kita manfaatkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mencari lapangan kerja. Namun kita semoga saja generasi muda ini tidak bisa apa tidak akan bermalas-malasan dengan teknologi yang begitu canggih dan begitu maju. Kita kalau kita tidak begitu mengikuti, kita akan ketinggalan begitu jauh mereka. Literasi kecakapan individu dalam mengakses memahami, mencoba dan menciptakan informasi efektif dan etis menggunakan teknologi digital. Kalau kita ketinggalan dan menggunakan digital tadi yang sampaikan pagi tadi Ibu Erna ya, anak-anak kita dengan libur panjang mungkin terlena dengan hal yang mungkin tidak tidak begitu memacu untuk etos kerja kita untuk masa depannya. Semoga saja ke depannya anak-anak generasi muda kita lebih pesat lagi, lebih giat lagi untuk meraih cita-citanya. Karena di sini sudah lengkap fasilitasnya, apalagi apa yang disampaikan di literasi ini pengertiannya kan sangat luas sekali Mbak Ika ya. Semoga saja ini jadi pemicu etos kerja bagi kita menciptakan lapangan kerja untuk membuat supaya kita tidak begitu ketinggalan dengan negara-negara yang lebih maju. Itu aja Mbak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk Pak Abdul Kadir, kilometer 6 ya. Semoga nanti adik-adik kita semua ini benar-benar bisa memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk belajar mengembangkan kemampuan dan meraih cita-cita ya. Karena tadi kata Bapak ya, fasilitas semakin lengkap, generasi muda diharapkan semakin giat ya, dan memiliki etos kerja yang tinggi sehingga mampu bersaing lah tentunya ya. Pukul 7.50 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, untuk penelpon selanjutnya silakan, masih ada waktu 5 menit sebelum kami lanjutkan diskusi bersama dengan narasumber kami yang nanti akan dipandu oleh moderator Febriansa, pendengar, pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Program siaran opini publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang Peringer terkait dengan literasi ya, yang merupakan bekal penting bagi setiap individu untuk menghadapi dunia kerja dan era digital yang tentunya bukan hanya mencakup membaca dan memahami informasi tapi juga membentuk keterampilan pengetahuan sikap serta pola pikir yang dibutuhkan di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini peringer. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang sudah menyampaikan opini Anda. Silakan lanjutkan diskusi Anda ya, bersama dengan kedua orang narasumber kami yang akan bergabung tentunya di pagi hari ini. Yang pertama nanti adalah dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, dan nanti akan didampingi oleh Ketua Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat TBM Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Harken SPDEK, pendengar, yang akan dipandu oleh rekan kami Febriansa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber

0: KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rih, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar

0: Nama saya Yulianto dari Dabu Singkep Kabupaten Lingga. Apa menurut saya peran pemerintah sangat penting dalam hal ini agar literasi tetap terjaga. Kita berharap juga sosialisasi akan pentingnya memanfaatkan potensi dari perpustakaan yang ada di setiap daerah juga sangat besar, sehingga perpustakaan bukan hanya sebagai bangunan yang berdiri tanpa adanya kunjungan dari masyarakat, namun memiliki arti penting sebagai wadah untuk mencari atau menimba ilmu.
1: Nama saya Aksa, warga Tanjung Pinang. Menurut saya, untuk meningkatkan minat baca dan menulis warga, tentunya dibutuhkan effort yang besar dari pemerintah untuk menarik minat dari warga. Pemerintah juga harus benar-benar serius dan melakukan hal-hal kreatif dan menarik agar warga dapat berminat dalam hal membaca ataupun menulis untuk meningkatkan literasi warga masyarakat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir untuk menemani aktivitas pagi di ruang dengar Anda dalam dialog Tanjung Pinang pagi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Pagi ini kita akan membahas bersama sejumlah para narasumber dengan mengangkat tema yaitu literasi sebagai bekal menghadapi dunia kerja dan era digital. Untuk membahas topik ini, kami telah mengundang narasumber yang hadir di studio untuk memberikan pandangannya tentang literasi di era digital bersama pustakawan ahli media dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Jeffrey Kamil. Kabar sehat pagi ini, Pak ya?
3: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah. Dan juga ada Ketua Pengurus Wilayah Taman Bacaan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, Bang Harken. Kabar sehat pagi ini, Bang?
4: Alhamdulillah, kabar sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pendengar RRI di mana saja berada.
2: Di tengah kemajuan digital yang semakin pesat, kemampuan literasi menjadi salah satu hal penting yang perlu dimiliki setiap individu. Lalu bagaimana peran pemerintah dalam mensiasati tantangan literasi, perkembangan teknologi? Maka simak terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di frekuensi FM 98,30 bersama saya Febriansa hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat.

0: Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara manusia belajar, bekerja, dan berkomunikasi. Literasi tidak lagi hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, memanfaatkan teknologi, serta beradaptasi dengan berbagai perubahan. Dalam dunia kerja yang terus berkembang, seseorang dituntut untuk memiliki keterampilan yang lebih luas agar mampu bersaing dan berkontribusi secara optimal. Kemampuan literasi membantu seseorang dalam memahami informasi, menyelesaikan permasalahan, berkomunikasi secara efektif, serta mengambil keputusan berdasarkan data yang tepat. Selain itu, literasi juga menjadi dasar untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan yang baru sesuai dengan kebutuhan zaman. Di era digital, tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan menggunakan teknologi, tetapi juga bagaimana kita dapat memanfaatkannya secara bijak dan bertanggung jawab. Literasi digital menjadi kemampuan penting agar masyarakat mampu menggunakan perangkat teknologi, memilah informasi yang benar, menjaga keamanan data pribadi, serta menghindari dampak negatif dari perkembangan teknologi. Nah, melalui dialog ini kita akan membahas lebih dalam mengenai pentingnya literasi sebagai bekal menghadapi dunia kerja dan era digital. Bagaimana peran literasi dalam meningkatkan kesiapan seseorang memasuki dunia kerja dan bagaimana cara membangun budaya literasi agar masyarakat semakin siap menghadapi masa depan. Nah, untuk membahas topik kita pagi ini, saya mengawali dengan Pak Jeffrey dulu nih, Pak ya. Bagaimana ini, Pak?
1: Insyaallah.
0: Memaknai literasi di era digital saat ini, Pak ya.
1: Baik, terima kasih Pak Beriansyah. Jadi kegiatan kita di pagi ini adalah sesungguhnya hakikat dari tema yang diangkat itu adalah kita membahas tentang isu strategis mengapa literasi itu penting, ya. Nah, ketika kita bicara tentang literasi dalam konteks dunia kerja, memang ini saya berdasarkan fakta dulu ya. Ketika ada kajian dari sebuah riset, ya, perusahaan riset dan konsultan rekrutmen asal Amerika yang bernama Fiscal, mereka meneliti bahwa ada 3 perusahaan yang sukses ya di dunia pada bidang industri teknologi internasional. Jadi dari 32 perusahaan itu, di era saat ini hanya ada 6 perusahaan yang mengkerjakan, ya, yang memperkerjakan karyawannya itu usianya lebih dari 35 tahun. Coba ya, lebih dari 35 tahun itu hanya 6 perusahaan. Nah, ini artinya apa? Ada 32 dikurang 6 itu ada 26 ya. Ada 26 perusahaan yang sukses internasional itu mempekerjakan mereka yang di bawah usia 35 tahun, coba. Nah, dari sini aja kita ada makna yang tersirat bahwa mereka yang di bawah usianya 35 tahun itu adalah mereka yang era generasi yang milenial, ya kan?
0: Gen Alpha juga, Pak, bukan?
1: Iya.
0: Milenial ya.
1: Iya, milenial, kemudian generasi Z di dalamnya. Iya. Nah, artinya apa? Begitu pentingnya seseorang individu dalam memasuki dunia kerja itu memahami tentang literasi. Literasi apa? Literasi digital dalam konteks ini. Nah, literasi digital itu tidak akan pernah muncul kalau tidak dibawa di tahap awal. Literasi membaca dan menulis. Ya. Jadi literasi itu ada tingkatannya ya, Pak Arken. Nah, oleh karena itu, ketika kita melihat literasi itu sendiri di era sekarang ini, yang awalnya ya kita beranjak dari tingkat yang pertama bahwa literasi itu hanya membaca dan menulis saja, sekarang dia sudah bertransformasi makna itu. Nah, sehingga kita dapat melihat literasi yang di era saat ini kita menerjemahkan adalah suatu kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan tertentu, dan itu dapat diimplementasikannya dengan inovasi, kreativitas, untuk apa? Untuk memproduksi barang dan jasa yang dapat digunakan untuk memenangkan persaingan global. Jadi dia tidak hanya berhenti pada membaca dan menulis. Nah, kalaupun dia bisa membaca dan menulis, makna yang sesungguhnya apalah, apa yang dapat saya buat ketika saya bisa membaca? Ya, apa yang bisa saya buat ketika saya bisa menulis? Jadi makna sudah sudah lebih luas, luas lagi. Iya, itu aja.
0: Oke. Baik, kemudian ini memang artinya penting Pak ya untuk generasi saat ini Pak ya untuk memahami literasi ini Pak, ya, sebagai bekal untuk mencari kerja dunia kerja nanti ini Pak ya.
1: Ya, penting. Kita lihat ya. Kita lihat saat ini di mana-mana tempat orang sudah bermain dengan aplikasi. Jadi orang tidak bermain lagi dengan menuntut ada target waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan pekerjaan. Coba kita lihat sekarang. Jadi semuanya lebih spontan. Nah, begitu datangnya aplikasi ini lalu kita bermain. Kalau di era dulu orang bermainnya mengambil suatu keputusan itu sangat lambat. Sekarang tidak lagi. Nah, generasi sekarang ini memang diharapkan dalam bekerja itu semuanya lebih cepat. Apalagi sekarang kita ketemu dengan AI. AI itu sesungguhnya adalah cara untuk mempercepat proses pekerjaan. Tidak lebih daripada itu. Nah, ketika generasi sekarang sudah memahami tentang AI, nah penguasaan yang dihadapi dengan AI, pemahaman yang mendalam, lalu itu dijadikan sebuah alat yang menciptakan produktivitas kerjanya. Gitu.
0: Itu kebanyakan kalau hasil surveinya itu di mana tuh Pak? Untuk generasi sekarang ini Pak yang memanfaatkan AI ini, apakah mereka di bidang teknologinya atau kuliner atau bagaimana itu Pak?
1: Ya, kita melihat ya Pak Arken ya, literasi itu banyak. Nah, ketika tadi Pak Beriansah melihat bahwa misalnya kuliner segala macam, ya artinya ada literasi, ini kan dia bisa memahami literasi finansial. Nah, masing-masing literasi itu adalah sifatnya integrasi gitu. Jadi bukan literasi digital berdiri sendiri, lalu literasi finansial berdiri sendiri, literasi membaca berdiri sendiri, tapi tidak, mereka adalah integrasi. Ketika dia bisa membaca tentang bagaimana ekonomi kita, lalu dia bermain dengan situ untuk mendapatkan suatu bidang usaha, dia harus bermain dengan finansial, lalu di sana dia untuk mendapatkan suatu hasil yang bagus, dia bermain lagi dengan literasi digitalnya untuk mempromosikan itu sendiri. Jadi ini semua adalah tidak diferensi atau tidak terbagi, tidak terpisah, tidak berbeda dia, tetapi suatu sifatnya adalah integratif gitu.
0: Karena kan banyak pengusaha muda ini Pak yang ya seperti yang Bapak sampaikan ya. Di usia 30 ke bawah ini mereka buka usaha kuliner itu memanfaatkan media sosial itu tadi Pak.
1: Iya, ya itu yang dikatakan integrasi itu. Integrasi, ya. Jadi mereka memahami tentang ekonomi, keberadaan ekonomi yang ada, lalu mereka memanfaatkan digitalnya. Nah, di sini terkandung lagi bahwa sesungguhnya orang yang literasinya tinggi itu yang disebut dengan orang literat sesungguhnya adalah orangnya adaptif. Ya, adaptif, solutif dan inovatif. Ketika dia bisa memadukan itu, dia melihat sikon, oh, kalau saya berjualan tidak memanfaatkan era digital ini, digitalisasi ini, wah, kurang pelanggannya. Nah, ketika dia menyatakan itu kurang, lalu dia melakukan, itu adaptif namanya. Ya, jadi ada proses equilibriumnya. Equilibrium itu adalah keseimbangan. Ya, dia bisa menyeimbangkan antara, oh, kalau aku menggunakan ini konsekuensinya, jika tidak digunakan ini konsekuensinya, itu dia.
0: Oke. Baik, Pak Jeffrey saya tahan dulu Pak ya. Saya bergeser baik. Ke Pak ini Bang Arken. Ini bagaimana kalau Abang lihat Bang kondisi minat baca masyarakat yang datang ke taman bacaan masyarakat saat ini Bang? Apakah mengalami peningkatan atau penurunan saat ini Bang?
2: Terima kasih. Ada yang perlu dipahami bahwasannya taman bacaan masyarakat hadir di tengah masyarakat sebagai suatu komunitas yang bergerak di akar rumput. Kehadiran hari ini taman bacaan masyarakat bukan hanya sebagai tempat orang membaca, tempat orang meminjam buku. Kami juga hari ini sudah bertransformasi menjadi pemberdayaan. Nah, pemberdayaan ini kan maknanya luas. Pemberdayaan dari sektor ekonomi, pemberdayaan dari sektor keluarga, pemberdayaan dari sektor sosial kemasyarakatan. TBM hadir memberikan solusi terhadap hal tersebut. Nah, kalau kita melihat hari ini ada normalisasi, saya melihat bahwasanya tingkat membaca masyarakat rendah, tapi kan dilihat dari konteks yang mana dulu. Hari ini kita harus melihatnya secara integral, tadi dibilang Pak Jeffrey. Kita harus melihatnya secara komprehensif. Orang hanya menolak melihat secara kulitnya saja tanpa melihat secara lebih mendalam lagi bagaimana sesungguhnya hari ini minat baca itu terus hadir di tengah-tengah masyarakat, namun bertransformasi saja dia. Nah hari ini kalau kita bicara, masih banyak anak-anak muda, masih banyak orang memerlukan buku secara fisik, masih banyak. Tinggal hari ini terkadang hal-hal seperti itu tidak terekspos dengan baik, Bang Febri. Ini permasalahan kita. Kita terlampau terlena dengan perkembangan digital tadi. Wah, orang tidak lagi suka membaca buku. Tunggu dulu, orang yang mana gitu. Ini hal. Nah, ini menjadi apa, tidak boleh kita menormalisasi keadaan sepihak saja. Itu yang harus kita garis bawah. Bahwasannya sekarang transformasi, ya, hidup kita sekarang bertransformasi. Ya, sekarang sudah dunia yang digital. Nah, ini. Tapi buku fisik bisa hadir, masih buku fisik hari ini masih diperlukan, masih dicari. Ini kita bisa buktikan secara, saya secara pribadi juga sudah membuktikan secara ilmiah juga. Mungkin salah satu hari ini kampus yang ada di di Kepri ini tingkat kunjungan terbanyak itu nomor 2 malah ke perpustakaan. Maknanya apa? Bahwasannya memang perpustakaan itu masih menjadi sumber utama untuk orang mencari informasi, sumber utama mereka untuk mencari referensi. Nah, kehadiran bagaimana dengan target taman pembacaan masyarakat? Kami ini kan bergerak di akar rumput, hadir di aktivitas itu banyak di hari Sabtu Minggu. Ya disitulah anak-anak, orang dewasa, orang tua mengantarkan anaknya ke taman bacaan. Ini kan dukungan orang tua bagaimana dari sejak dini memperkenalkan anak bagaimana tingkat minat membacanya harus hadir gitu.
0: Oke, baik. Kalau menurut Bang Arke nih, apa makna literasi di era digital saat ini, Bang?
2: Nah, harus dipahami dulu sebenarnya literasi itu apa. Ini yang harus kita samakan persepsi dulu, Bang Febri. Nah hari ini kan orang bicara literasi hanya pada pembaca dan menulis. Tadi sudah di prolog sudah disampaikan. Seyogyanya literasi itu adalah kemampuan individu. Nah bicara individu nih, kemampuan individu memahami, menghayati, mengimplementasikan ilmu dan teknologi untuk meningkatkan kecakapan hidup. Nah ini terpenting ini, karena ini sesuai di tema kita hari ini kan, yeah, nanti. Nah, apa maknanya literasi hari ini? Sebenarnya literasi itu berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini yang tidak dipahami. Masih orang masih belum memahami seutuhnya tentang literasi itu. Nah, kalau hari ini kita hubungkan dengan literasi yang hari ini berkembang menjadi literasi digital, bagaimana masyarakat harus memahami, menjaring informasi dengan baik. Harus mengamankan tadi perangkat digitalnya, keamanan perangkat digitalnya dengan baik. Harus berpikiran kritis. Harus adaptif dengan perubahan. Dan terpenting, bagaimana dengan komponasi semuanya itu, mereka harus produktif dengan kemajuan teknologi. Nah itu yang terpenting itu, Bang Febri.
0: Oke, baik Bang. Mengapa nih Bang ya, literasi menjadi bekal penting bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menghadapi dunia kerja nih, menurut Abang itu?
2: Karena begini, literasi itu bagian dari komunikasi. Nah seperti tadi Bang Febri sampaikan, hari ini anak muda muncul terkreativitas di dunia usaha, berjualan secara online, itu kan bagian komunikasi dengan konsumen. Dia menyampaikan pesan-pesan tentang apa yang produk yang mereka buat. Nah, secara langsung mereka berkomunikasi dengan konsumennya. Nah, ketika bangunan komunikasi ini tidak disajikan dengan baik, tentu konsumen tidak akan hadir ke tempat mereka. Ini kan pentingnya literasi di situ, Bang Febri.
0: Ya, bagaimana untuk menarik ya, itu tadi, Bang?
2: Nah, intinya kan komunikasi kan bukan hanya langsung verbal seperti itu. Komunikasi hari ini, kita melihat komunikasi hari ini. Komunikasi hari ini kan hadir di dunia maya. Orang taunya produk A misalnya. Oh iya, brandnya. Oh kalau dia tampil itu, oh itu produknya. Produk A itu ya, saya nggak menyebutkan. Oh, orang kan, oh ketika layanannya sekilas orang melihat tampilan visualnya sekian, orang nggak kenal. Oh itu produk B. Itu kan bagian komunikasi kita di dunia digital. Nah itulah pentingnya literasi dulu. Nah betul, sebelum itu dia harus memahami dulu literasi dasarnya. Nah ketika literasi dasar mereka memahami literasi finansial, memahami literasi ekonomi, memahami literasi digital, ini satu-satu kesatu integral tidak terpisahkan. Jadi komunikasi kita di dunia maya hari ini kita tidak menyebutkan lagi nama produknya, tapi ketika nama produk itu hadir di layar-layar gadget kita ketika visualnya sudah nampak, musiknya saja lah gitu ya, audionya. Oh, udah orang sudah langsung mengenal kan. Ini kan bagian komunikasi kita di era digital.
0: Karena langsung mengenal apa ya, yang itu selalu berlancar kan.
2: Langsung aja. Oh, ketika begitu, oh ini produk ini. Ketika ada audio muncul audio di oh, ini
3: tentang ini.
2: Ini kan bagian kok. Nah, kenapa perlu literasi?
1: Udah
2: literasi
1: paham, ya,
2: Pak. Sudah orang paham. Nah, literasi itulah menjadi kekuatan komunikasi kita hari ini. Hari ini kita berkomunikasi di dunia digital. Karena pertanyaan seperti tadi saya ngikutin di pagi-pagi sebelum kita dialog itu. Ada opini tadi kan, diskusi yang hangat. Anak kami terpapar. Oh, itu kembali ke kita orang tua. Tidak bisa menyalahkan. Kita harus mengikuti perkembangan teknologi hari ini. Orang yang tidak mau mengikuti perkembangan teknologi akan tertinggal. Tapi jangan sampai terlena dari perkembangan teknologi tadi. Ya, sama begini kan, kita sebagai orang tua, tentu orang kita yang mengatur. Harus kita yang memberikan pola, manajemen. Kan manajemen waktu
0: mendampingi
2: lagi.
0: Mendampingi.
2: Nah, itulah kehadiran orang dewasa. Bukan orang tua saja, tapi kehadiran orang dewasa bisa memberikan edukasi juga. Hari ini, bagian edukasi juga sudah dilakukan RRI. Berapa kali kita sudah melakukan dialog, bahwa RRI juga melakukan edukasi kepada masyarakat, pentingnya literasi. Ya.
0: Oke. Okay. Baik, Bang Harkin, saya bergeser ke Pak Jeffrey lagi nih, Pak.
1: Oke.
0: Okay. Ini menurut Bapak nih, keterampilan literasi apa saja sih, Pak, yang paling dibutuhkan di dunia kerja saat ini, khususnya di era digital nih, bagi generasi muda mungkin yang mereka yang baru selesai kuliah atau mungkin baru tamat sekolah SMA atau SMK yang akan melanjutkan kerja nih, bagaimana ini, Pak? Persiapan.
1: Ya, oke. Okay. Tentunya literasi yang dibutuhkan itu adalah di era kekinian, era digital. Itu adalah yang diutamakan memang literasi digital, ya. Yeah. Nah, jadi artinya apapun literasi yang kita bawa saat ini sesungguhnya dalam konteks digitalisasi itu nanti diterjemahkan lagi dalam bentuk digitalnya, gitu. Ketika kita paham dengan kita orang ekonomi nih, ya kan? Kita paham dengan bagaimana finansial kita, bagaimana pengelolaan keuangan segala macam. Tentu dibawa cara pengelolaan secara digitalisasi seperti apa. Nah, jika kita ditugaskan menjadi dalam dunia kerja, tentu kita menjadi akunting-akunting yang tidak hanya menyelesaikan pekerjaan secara manual, kan gitu ya. Nah, ketika kita menjadi seorang literat dalam menulis gitu, ya kita misalnya dari tamatan dari sastra nih, tapi seperti apa kita memanfaatkan digital ini untuk kepentingan membuat sebuah tulisan-tulisan atau karya-karya ilmiah lainnya gitu. Nah, begitu juga ketika dibawa dalam literasi budaya, kita memperkenalkan budaya kita sekarang tidaklah dengan cara manual lagi, tidaklah dengan cara konvensional, tetapi kita bawa dalam proses digital. Seperti apa? Seperti kita mempromosikan misalnya lewat flyer, kemudian lewat YouTube, Instagram kita, begitu.
0: Tapi kalau dari kita sendiri, Pak, ada program itu, Pak, untuk pelatihan itu, Pak, dari Dinas Perpustakaan sendiri, Pak?
1: Ya, kalau untuk dari Dinas Perpustakaan itu ada program, tapi di ada program yang ditujukan kepada untuk siswa, itu lomba membaca, ya, lomba mendongeng, bercerita. Kemudian ada yang ditujukan kepada masyarakat, itu kemudian ada yang juga dilakukan kegiatan-kegiatan TPBIS. Ya, TPBIS itu adalah menjadikan perpustakaan ini sebagai tempat ajang untuk mereka melakukan kegiatan kewirausahaan gitu.
0: Oke, baik, Pak. Saya kembali ke Bang Harkin nih, Bang.
2: Ya.
0: Ini program atau kegiatan apa nih, Bang, yang rutin diselenggarakan TBM untuk mendukung peningkatan literasi, Bang, di masyarakat, Bang?
2: Ya, hari ini seperti tadi saya sampaikan, TBM itu kan pergerakan di akar rumput. Ya, masing-masing TBM mandiri hari ini.
1: Ya.
2: Ya, TBM itu hadir di tengah masyarakat, ada yang konsentrasi di bidang budaya, ada yang konsentrasi di bidang parenting, ada konsentrasi juga di bidang pemberdayaan. Ya, karena itu sifatnya mandiri ya, silakan mereka, hari ini teman-teman sudah melakukan berbagai pemberdayaan tadi. Hari ini ada TBM yang sudah juga bukan hanya sebagai tempat untuk membaca menulis seperti yang saya sampaikan, sudah bertransformasi menjadi pemberdayaan. Ada situ hasil ekonomi yang berdampak. Ini kan bagian-bagian yang menjadi bagian, mohon maaf, bagian yang juga menjadi solusi dari pemerintah. Nah, kehadiran TBM di tengah masyarakat, ya itu bagian bagi kami komunitas bagaimana dalam ini bermitra dengan masyarakat, dengan pemerintah untuk juga menjadikan tempat bagaimana masyarakat mendapatkan informasi.
0: Gitu. Oke, baik. Kemudian mungkin ada juga, Bang, seperti program-program dari TBM sendiri, Bang, untuk mendukung membuka peluang kerja bagi masyarakat gitu, Bang.
2: Ya, kalau hari ini kita memang konsentrasi sebagai tadi apa kegiatan akar rumput, kegiatan koordinasi sosial, bagaimana hari ini di komunitas yang terkecil, di lingkungan RT, bagaimana masyarakat itu ya melakukan pemberdayaan, melakukan perubahan-perubahan yang sifatnya hari ini bagaimana di lokalan tersebut. Contoh hari ini kita bagaimana TBM bisa memberikan dampak kepada masyarakat. Jangan sampai di tempat TBM masih juga masyarakat hal terkecil, tapi ini berdampak luas. Masih juga masyarakatnya tidak literat, membuang sampah sembarangan, ya tidak menjaga kesehatan lingkungan, itu kan bagian-bagian produktivitas. Ketika lingkungan tidak sehat, banyak sampah, bagaimana orang mau produktif? Jadi pada sisi itulah kami masuk. Jadi kalau bicara bagaimana TBM membuka luang lapangan kerja, memang masih sedikit, ada hari ini TBM sudah bertransformasi. Tadi juga bagaimana TBM hadir, beberapa TBM sudah menjadi pusat ekonomi. Contoh mereka ada layanan membaca, layanan membuka apa, membaca, meminjam buku, tapi sudah layanan ekonomi, ada juga kafe mereka buka. Ini kan bagian-bagian produktivitas yang juga meningkatkan ekonomi seperti itu.
0: Artinya berkolaborasi juga bersama Dinas Perpustakaan berarti Bang ya?
2: Hari ini betul, kita bermitra dengan Dinas Perpustakaan beberapa kesempatan. Kami juga diberi pelatihan teman-teman TBM, penguatan organisasi juga begitu, bagaimana penguatan secara pemanfaatan. Hari ini kami juga diberikan kesempatan memanfaatkan ruangan yang juga hari ini ada di perpustakaan, ada studio. Itu kan kita. Bagian-bagian kemitraan. Bahwasannya jangan dilihat, saya hari ini menyampaikan kepada teman-teman, jangan dilihat bahwa

0: 0811-7127-100 atau di 0811-7789-830 melalui WhatsApp, tapi setelah yang satu ini.
1: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
0: Baik pendengar di mana saja Anda berada, masih dalam dialog Tanjung Pinang pagi Selasa 14 Juli 2026 dengan topik literasi sebagai bekal menghadapi dunia kerja dan era digital. Kita akan menerima penelpon pertama. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum narasumber.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahmadi datang dari Kijang Bintan Timur.
0: Ya, silakan Pak Ahmadi.
2: Dalam menghadapi literasi itu masa depan bangsa bang, anak-anak didik kita ini, bagaimana mereka itu kita menimbulkan minat baca, tidak hanya di media-media elektronik tapi media cetak juga harus kita terapkan kembali. Supaya bagaimana cara kita menarik mereka untuk menimbulkan minat membaca, karena dengan minat membaca, banyak pengetahuan, situlah sumber ilmu pengetahuannya akan tuangkan di tengah masyarakat dan untuk dirinya masa depan. Jadi masa pendidikan itu mungkin itu sebagai acuan, tapi minat membaca harus kita galakkan. Mungkin daya tarik tersendiri, tempat-tempat taman-taman bacaan yang perlu kita tingkatkan, bagaimana punya daya tarik tersendiri untuk mereka baca, selain baca di media. Sekarang mudah dengan sentuhan jari, saya sudah bisa baca banyak ilmu terima. Tapi harus diterapkan membaca dengan minat yang tinggi di perpustakaan, sepertinya taman-taman bacaan, sehingga mereka bisa menghayati dan merasa nyaman. Nah, kenapa sekarang banyak taman bacaan yang mungkin bolehkan jarang disinggahi? Mungkin daya tarik kita untuk mereka. Kalau dalam pengalaman saya masa-masa pendidikan rendah saja sampai menengah, tapi hobi saya membaca itu dengan mendengarkan satu musik ringan, radio. Radio saya setel dengan berita, lagu, tapi sekedar mengisi waktu, jangan sampai ada bisikan-bisikan yang lain. Itu salah satu trik saya untuk membaca, sehingga tidak ada rasa jenuh, tidak ada rasa bosan, meningkatkan rasa kenyamanan. Mudah-mudahan dengan adanya kita bikin satu daya tarik dalam membaca, pengetahuan akan bertambah, tentunya ilmu bagi mereka yang sangat bermanfaat untuk masa depan bangsa dan negara ini. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmadi di kilometer 18. Di belakang Pak Ahmadi sudah ada penelpon masuk lagi? Belum ada ya, benar. Baik, mungkin bisa langsung ditanggapi dari Pak Jeffrey terlebih dahulu nih Pak. Sebentar Pak, kita tahan dulu Pak. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bang Febri dan Bapak-bapak narasumber.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sony.
4: Ya, Bang, literasi itu pada dasarnya suatu proses ya, proses yang outputnya adalah pemahaman. Kita tentu tahu bahwa banyak permasalahan-permasalahan yang bersifat kompleks di dunia ini kan, baik dunia pendidikan, dunia kerja, dan dunia-dunia lain. Nah, dengan literasi ini maka diharapkan orang itu bisa mencari solusi. Banyak kita lihat banyak pengangguran. Kenapa terjadi pengangguran?

0: karena lapangan kerja tidak ada. Nah ini pemerintah harus punya literasi juga. Pemerintah itu harus punya program, pemikiran bagaimana bisa menyalurkan dan membangun suatu peluang kerja, lapangan usaha untuk menampung orang-orang yang pengangguran ini tadi. Ini termasuk literasi. Termasuk bagaimana membuat masyarakat kita ini sejahtera dengan sumber daya alam yang kaya raya, tapi yang ada anehnya kok masyarakatnya miskin. Itu kan literasinya rendah. Kalau negara-negara maju itu literasinya ada tinggi. Maaf cakap aja, di negara kita ini literasinya, bukan saya menghina apa ya. Ya itulah dia. Sama-sama kita merasakan sumber daya alam kita melimpah, tapi tidak linier dengan kesejahteraan. Nah ini mohon penjelasan lah Bapak narasumber, sebenarnya literasi kita ini jangan hanya normatif-normatif saja Pak. Ya. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony di Sungai Jang. Apakah masih ada penelpon kembali di belakang Pak Sony? Halo, selamat pagi. Kemudian, baik. Terima kasih Pak. Bisa langsung dijawab Pak Jeffrey.
2: Oke, baik. Ada dua pertanyaan ya. Kita jawab pertanyaan dulu ya, Pak Brian, saya Pak Ahmadi ya. Kali ya.
1: Iya,
2: Pak Ahmadi. Pak Ahmadi, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Intinya adalah bagaimana menimbulkan minat membaca ke siswa. Gini dulu, Pak Ahmadi. Kita lihat dulu persoalan terhadap cara kita melihat di era perubahan ini seperti apa. Ya, masing-masing kita itu Pak melihat persoalan di era perubahan ini beragam. Ya, ada orang yang merasakan dunia ini berubah. Ya, ada orang yang tidak merasakan, gitu ya. Nah, jadi ketika ada hal seperti ini, tentunya kita tidak sama-sama untuk berharap bahwa literasi masyarakat Indonesia ini adalah pada bagus semua. Karena persepsi orang beda-beda terhadap dunia yang berubah ini. Nah, oleh karena itu, dikaitkan dengan minat membaca siswa, memang kita akui. Nah, minat membaca siswa ini juga mungkin kita bisa melihat dari tingkat IPLM kita ya. Nah, IPLM kita saat ini kan berada pada posisi 33,04. Nah, kita tidak berani menyatakan itu rendah dan tidak berani menyatakan itu tinggi. Karena IPLM untuk tahun 2025 ini hanya sekedar untuk memetakan. Ya, tidak pada kategori rendah dan tinggi. Dia hanya memetakan aja. Nah, kalau sudah berada pada posisi 3,304, berarti kita punya keinginan untuk menaikkan itu pada posisi yang lebih optimal lagi. Nah, oleh karena itu, ketika kita dihadapkan ini, tentunya kita berharap bagaimana upaya yang seperti ditanyakan oleh Pak Ahmadi tadi, menimbulkan minat membaca ini. Nah, kita harus juga tahu nih, karakter orang kita ini adalah tidak suka menulis. Ya, karakter orang kita ini adalah tidak suka untuk berpikir. Kita lebih senang banyak berbicara ya Pak Argen. Ya Pak Bidansa. Itu karakter kita. Kita lebih senang banyak berbicara. Itu jadi orang yang banyak berbicara itu dalam pikiran kita yang ini adalah orang yang hebat. Padahal tidak. Ya, padahal tidak. Yang diharapkan itu adalah kita tidak usah banyak berbicara tapi banyak berbuat. Nah, makanya literasi kita yang saat ini kondisinya begini itu karena salah satu faktornya itu. Kita senang dengan budaya berbicara. Makanya kita lihatlah di awal pagi-pagi sudah banyak yang duduk di kedai kopi. Ya kan? Tidak banyak yang membuka buku untuk membaca. Itu salah satu faktornya. Nah, kemudian ketika ini dihubungkan dengan siswa, ya untuk menimbulkan atau menumbuhkan minat baca siswa itu adalah ya sekolah harus menjadikan literasi itu sebagai suatu upaya pembelajaran, ya. Walaupun hanya 15 menit, tapi mungkin saya kira 15 menit itu sangat-sangat minim ya ketika kita menginginkan ada minat baca siswa yang muncul di sana. Nah, untuk menimbulkan minat baca ini bukan hal yang mudah. Ini ada proses pembiasaan, ya, pembiasaan. Makanya perlu ada motivasi internal yang dibutuhkan terhadap individu itu sendiri, terhadap siswa. Ada motivasi eksternalnya. Nah, yang paling bagus itu adalah motivasi internal. Ya, artinya siswa menyadari bahwa membaca itu penting. Ya, tidak ada istilahnya membaca itu menjadikan orang itu bodoh, tidak. Ya, makanya ketika kami turun ke sekolah, ini bagian dari kami untuk meningkatkan minat baca, ya, Pak Ahmadi. Di Tanjung Pinang itu alhamdulillah sudah habis, ya. Kami turun ke SMA, SMK negeri dan swasta untuk menimbulkan minat baca ini adalah penguatan literasinya. Nah, di sana itu memang waktu turun kami juga melihat, ya, melihat bahwa memang siswa itu sangat-sangat sekali untuk minim dalam hal membaca. Makanya ketika kami turun, kami minta anak-anak itu dari rumah untuk membawa buku. Jadi konsepnya adalah bagaimana kami menjadikan buku itu sebagai teman. Teman bagi siapa? Bagi kita semua. Nah, ketika kami turun sekolah, anak-anak diminta membawa buku. Nah, kami membahas bahwa buku ini bukan siapa-siapa. Buku ini adalah teman yang terbaik. Teman yang tidak pernah menipu kamu. Teman yang tidak pernah untuk membuat kamu itu menjadi orang yang bodoh. Teman yang tidak melemahkan kamu. Teman ini semata-mata untuk menjadikan kamu cerdas. Itu dia buku. Nah, kita upayakan. Nah, jadi kita tidak bisa menyatakan bahwa kamu harus membaca, ya. Tidak. Ya, karena apa? Keinginan kita itu belum dipahami oleh anak seusia itu. Untuk apa membaca? Makanya kita menjadikan anak itu memahami dulu buku ini adalah teman. Ketika itu menjadi teman, kamu harus tahu, ya, seperti apa karakter dari teman kamu. Bahwa di sana ada judul buku, kemudian ada daftar isi buku, ada bab demi bab, kemudian ada daftar pustaka, ada sinopsis buku. Kenalkan itu dulu. Sama dengan kita mengenal karakter teman kita. Oh, hidungnya mancung, kulitnya putih. Nah, kalau itu sudah dikenalnya, insya Allah dia lebih dekat. Jadi kita tidak berani, bukan tidak berani, tidak bisa memaksakan anak, oh baca, ya. Nah, dia harus tahu dulu manfaatnya. Ya, bahwa buku itu akan menjadikan kamu pintar, akan mencerdaskan kamu, menambah wawasan, memberikan motivasi, menambah kepercayaan diri, itu dari buku. Nah, itu yang kita berikan dulu. Lalu kita berikan mereka teknik membaca. Ya, seperti apa? Kita bisa menggunakan teknik membaca SQ3R. Survey, ya, question, kemudian read, kemudian write, kemudian review. Nah, kita berikan tahap itu. Supaya apa? Supaya anak begitu melihat buku, mau diapakan buku ini, ya? Gitu. Padahal buku itu tidak harus dibaca secara detail. Melihat judul aja, bagi anak yang cerdas itu bisa diolah. Judul aja bisa dikembangkan. Nah, kita mulai dekatkan itu dengan mereka. Begitu, Pak Ahmadi. Nah, nanti di sekolah, guru support. Di sekolah itu kan punya, Pak Ibriansa, punya perpustakaan.
1: Sekolah.
2: Nah, perpustakaan itu adalah sumber belajar. Ya, semua guru yang ada di sekolah itu bisa memanfaatkan perpustakaan itu untuk kepentingan sumber belajarnya. Ya, kita bisa memberikan tugas kepada anak, manfaatkan perpustakaan itu. Ya, apakah yang di sekolah, ya, atau di luar. Ya, bukankah Bintan misalnya juga punya perpustakaan, kota juga, provinsi juga, ya, manfaatkan itu semua. Nah, tergantung daripada kreativitas guru untuk menjadikan anak itu minat membacanya lebih tinggi. Banyak hal yang lain bisa kita buat. Gitu aja.
1: Dari Pak Sony tadi, Pak.
2: Ya. Pak Sony, literasi adalah suatu proses pemahaman kenapa terjadi pengangguran. Kemudian juga saya lihat itu tadi, menjadikan masyarakat sejahtera, ya, dari literasi itu. Jadi gini, Pak Sony. Ada tiga persoalan ketika individu melihat perubahan itu. Ya. Pertama, ada individu yang melihat perubahan, tetapi sesungguhnya dia tidak melihat, Pak. Itu dia. Dia melihat dunia ini berubah, tapi sesungguhnya dia tidak melihat. Itu artinya apa? Orang seperti ini orang yang pemalas. Ya, sampah di depan mata, dia tahu akibat dari sampah itu adalah penyakit. Tapi dia tidak pernah untuk membersihkan sampah itu. Itulah perumpamannya. Nah, ketika dia tahu dengan perubahan itu, dia tidak bergerak untuk melakukan perubahan, ya, ini orang pemalas. Nah, orang pemalas seperti ini kita juga tidak bisa menyatakan pengangguran itu disebabkan oleh pemerintah. Tidak. Ya, walau apapun fasilitasnya, orang-orang pemalas itu tidak akan pernah untuk berbuat seoptimal mungkin. Itu satu. Yang kedua, persoalannya adalah ada individu yang melihat perubahan itu tetapi dia tidak bergerak. Ya, dia tahu dunia itu berubah, tetapi dia tidak bergerak, tidak ada yang dilakukannya. Orang seperti ini adalah tidak punya tujuan hidup. Beda loh. Ya, ketika saya punya tujuan hidup dan saya tahu dunia ini berubah, saya akan mempelajari diri saya. Ya, di dalam psikologi itu ada namanya refleksi diri. Ya, di mana letak kekurangan saya, di mana kelebihan saya, lalu saya berupaya untuk memperbaiki apa yang menjadi kelemahan saya. Nah, orang seperti ini tentunya dia melihat dunia ini berubah, tetapi dia tidak bergerak. Artinya dia diam di tempat, pasif orang seperti ini. Nah, yang ketiga, ada individu yang melihat dunia ini berubah, ya, tetapi dia tidak menuntaskan pekerjaannya. Ya, dia punya target, tetapi target itu tidak selesai. Nah, ini adalah tipe individu yang pecundang. Orang pecundang itu kan orang yang suka mengeluh, ya. Era-era begini ditanggapi dengan stres, dengan depresi, suka mengeluh, suka menyatakan tidak bisa segala macam. Nah, kita dapat rasakan itu, kita nilailah diri kita. Ya, kita dihadapkan dengan suatu tantangan, kita mudah menyerah. Lalu kita bandingkan dengan negara lain mungkin ya, yang mungkin punya motivasi yang lebih tinggi menjadikan dunia ini sebagai suatu tantangan, ya, itu menjadikan orang untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, pecundang itu lawannya apa itu, Pak Sony? Ya, pecundang itu lawannya adalah pemenang. Orang pemenang, mau seapapun dunia ini berubah, itu jadikan tantangan. Ibaratkan orang bermain surfing, selancar. Ya, dunia ini penuh dengan gelombang yang memang dia sendiri tidak tenggelam dalam gelombang itu. Begitu orang selancar. Jadi orang literat itu adalah orang yang adaptif, solutif, dan inovatif. Ya, nah itu. Nah, jadi di dalam memahami literasi ini adalah kita yang paling penting itu adalah motivasi internal. Kita mau berbuat. Jangan mengharapkan orang lain dulu, support dari orang lain. Kalau memang pemerintah melakukan itu, ya memang benar, tapi sudah tanggung jawab. Ya, tetapi yang penting itu adalah support dari diri sendiri ya, Pak Argen.
3: Ya, benar.
2: Ya, kalau pemerintah itu melakukan itu, tapi kita tidak punya motivasi internal, ya tidak jadi juga kita jadi orang yang literat. Ya, saya kira seperti itu, Pak Sony. Terima kasih.
1: Oke, baik Pak Jeffrey, terima kasih. Saya ke Pak Arken nih, bagaimana menyikapi dari dua penelpon tadi?
3: Ya, Pak Jeffrey luar biasa, panjang sekali ya penjelasan. Perlu saya sampaikan di awal dulu, ini harus dipahami. TBM adalah, forum TBM ini adalah organisasi sosial kemasyarakatan, hadir di akar rumput. Nah, tadi kalau dipertanya minat baca, bagaimana meningkatkan minat baca, hari ini kita TBM sudah melakukan langkah-langkah kecil, tapi konsisten dan berdampak. Ya, setiap hari Minggu silakan nanti dicek. Hari ini juga TBM itu bertransformasi, tidak hanya menunggu di tempat. Ada hari ini salah satu TBM juga sudah bertransformasi. Ya, sehingga apa? Ada hari ini orang tidak ada sekarang kami membuat namanya silent reading, Bang. Karena apa? Melihat hari ini fenomena masyarakat Tanjung Pinang ini kan kita sering ngopi. Nah, orang datang bawa buku, pergi ngopi, tapi membaca. Itu namanya ada kegiatan sekarang silent reading namanya. Datang ke kafe, dia bawa buku, dia baca, dan itu dia pulang. Ada aktivitas di situ. Nah, gerakan-gerakan itulah bagaimana gerakan nyata yang diharapkan Pak Amadi gitu berdampak. Pertanyaan sederhana kita lagi, tidak juga bisa meningkatkan minat baca itu diukur dari satu sisi saja, bagaimana perpustakaan, bagaimana TBM. Sekarang pertanyaannya, sudahkah buku bacaan hadir di rumah kita? Itu juga harus kita menjadi evaluasi kita bersama, Bang. Sudahkah buku-buku itu hadir di tempat kita hadirkan bagi anak-anak kita? Gitu. Ini kan bagian juga tugas-tugas kita. Nah, bagaimana tadi Pak Sony bilang, saya sepakat Pak, memang literasi itu intinya pemahaman. Kalau orang tidak paham, dia tidak literat, akan mudah terjebak dalam hoax, terjebak dalam judi online karena tidak paham. Nah, pertanyaan bagaimana TBM hari ini, TBM ya sebagai organisasi hari ini ke sosial juga hari ini sudah membantu pemerintah menciptakan lapangan-lapangan kerja kecil, Bang. Ada TBM, boleh Pak Sony nanti sebagai referensi, ada TBM namanya Tanda Baca di Kota Batam. Tadi saya bilang, selain di situ tempat membaca, ada kafe mereka membuka bagi. Ada di situ ada di situ kebutuhan tenaga kerja. Nah, ada TBM Anak Bangsa di Anambas. Itu mereka punya koleksi museum, selain tempat membaca, ada koleksi museum, itu juga sudah menjadi mendapatkan income. ada juga TBM Kian misalnya. Jadi TBM hari ini sebagai komunitas sosial itu juga sudah hadir memberikan solusi terhadap tadi tingkat-tingkat tadi yang disampaikan. Nah hari ini kalau kita lihat lebih luas lagi, Bang Febri, hari ini kita lihat di Tanjung Pinang misalnya, hari ini kan sudah banyak kuliner-kuliner yang itu semua diinisiasi oleh anak muda. Sepakat gitu ya? Yeah. Kalau mohon maaf saya tidak menyebutkan merek, kalau kita lihat di depan RRI ini berapa banyak gitu kan? Yeah. Itu yang inisiasi anak muda. Dan saya yakin ketika dia membaca bukan dalam arti sempit, tapi dalam arti luas, maka hadirlah itu. Beberapa hari ini kulinernya disajikan ya dengan modifikasi, itu kan mereka membaca peluang usaha. Betul. Dan hari ini mohon maaf, itu dari kemarin cuma kita kenal produk A, B, sekarang sudah banyak sekali varian, banyak sekali alternatif yang silakan penikmat kopi khususnya silakan memilihnya. Dan itu sudah membuka lapangan kerja, dan itu salah satu pasti mereka membaca apa? Membaca peluang tadi. Ketika mereka tidak pandai membaca peluang itu tadi, akan kali lagi. Betul, saya sepakat pemerintah harus hadir, tingkat pengangguran tinggi. Tapi hari ini mohon maaf harus kita pahami implementasi investor yang hadir investor, ya. Itu investor yang ada, investasi yang masuk ke tempat kita itu bukan padat karya banyaknya tapi padat modal. Maknanya apa? Orang hari ini tenaga kita harus melakukan pemahaman. Kalau padat karya kan orang butuh banyak tenaga kerja, tapi kalau padat modal dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, yeah, hari ini mesin yang bekerja. Nah ini juga harus kita baca peluang-peluang ini. Makanya saya bangga dengan anak-anak muda hari ini, Bang Febri bisa juga saksi hidup bisa lihat gitu kan. Jadi ketika bisa baca peluang di situ, tingkat pengangguran akan berkurang.
1: Oke, baik. Berarti seperti yang Mbak sampaikan tadi, yang membaca di kafe seperti juga seperti Mbak Ahmadi tadi, membaca sambil mendengarkan musik tadi, Mbak.
3: Itu tadi kan salah satu dari pengakuan Pak Ahmadi juga. Itu bagian-bagian. Nah, sekarang kan kalau kita bicara nih Pak, mau apa Pak Jeff. Ukuran pemerintah kan by data. Ya, Pak. Lakukan survei, BPS melakukan survei. Ya, indikator-indikator bagaimana IPLM, ya kan, bagaimana tingkat kegemaran membaca, itu kan indikator pemerintah. Namun saya selaku pelaku pegiat TBM hari ini melihat yang kami lakukan itu bagian-bagian yang juga menjadi indikator bahwasannya kita dari awal sudah mengajarkan anak-anak bagaimana perlunya membaca. Membaca sekali lagi, jangan artikan dalam hal makna yang sempit, Bang Febri. Ini yang harus kita garis bawahi bersama dulu. Membaca itu luas maknanya. Sehingga apa? Banyaklah tumbuh hari ini peluang-peluang usaha yang dimanfaatkan. Dan kalau Bang Febri juga ini generasi kayak Bang Febri masuk generasi Nela atau Z ya, Gen Z. Dulu di admin duk itu zaman-zaman saya itu tidak ada namanya jenis pekerjaan. Dulu kita nggak pernah menemukan konten kreator. Sekarang konten kreator itu menjadi pekerjaan. Itu kalau di admin itu pilihannya konten kreator. Maknanya apa? Ini kan pemerintah juga menghargai bahwasannya itu konten kreator itulah satu pekerjaan. Nah ini kan tinggal kita ini sekarang, makanya mau tidak melakukan perubahan mengikuti perubahan zaman. Kalau kita tidak melek dengan perubahan itu, kita tidak adaptif tadi, kita tidak adaptif, tidak produktif dengan apa yang kita miliki, akhirnya tadi yang disampaikan tingkat pengangguran banyak begitu. Padahal peluang-peluang itu hari ini hadir, ya kita sudah bisa melihat bukti nyatanya begitu. Saya tidak mau nyebutkan problem. Okay.
1: Baik Bang Hargen, ini dari Pak Jepri ada tambahan ini.
2: Oke, baik Pak Febri. Ini saya mungkin sedikit menambahkan apa yang ditanyakan oleh Pak Ahmadi dengan Pak Sony ya. Jadi di tahun 2014 itu ada survei yang dilakukan oleh lembaga riset Millward Brown ya. Nah di tahun 2014 itu lembaga riset ini adalah lembaga riset pemasaran global yang melakukan survei terhadap penduduk berusia 16 sampai 44 tahun di 30 negara. Ya. Nah, yang disurvei mereka itu adalah yaitu piranti layar, kemampuan dari yang usianya 16 sampai 44 tahun itu dalam menatap layar, ya, yang disebut dengan piranti pintar itu ya. Nah, kalau kita mau tahu Indonesia menduduki peringkat keberapa di situ? Ya. Nah, Indonesia menduduki peringkat pemuncak ya, nomor satu. Nah, dari 30 negara, coba itu, peringkat pertama. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah, berapa jam orang Indonesia itu dalam satu hari itu menatap piranti layar itu? Berapa jam?
1: 24 jam, Pak. Lebih.
2: Nah, dalam temuan mereka ini, mereka menemukan 9 jam, 540 menit. Itu orang Indonesia. Ya. Saya pikir, ya, menurut teman saya 9 jam itu terlalu sedikit juga, ya. Tapi itu penelitian mereka yang kita akui, ya. Nah, sementara kita bandingkan dengan negara maju. Negara maju itu Amerika aja hanya 444 menit, 7,4 jam dalam satu hari menatap itu. Ya, gadgetnya ditatap, kemudian televisi juga, ya gitu ya. Nah, Jepang 343 menit, 5,7 jam dalam satu hari. Ya, Eropa Barat, Kanada, Korea Selatan itu berada di bawah peringkat itu. Nah, artinya apa kalau kita bandingkan ini? Maka habis waktu kita. Kita diberikan Allah itu waktu kita berapa jam?
3: 24 jam.
2: 24 kurangi 9 jam tinggal berapa? 15. 15 itu kita tidur yang normalnya berapa jam?
3: 8 jam.
2: 8 tinggal berapa, Pak?
3: 7.
2: Duduk di kedai kopi berapa jam, Pak? Habis semua kita. Ya. Nah, itu salah satu, Pak, menjadikan kita ini, ya, menjauhkan diri kita ini dari hal-hal yang sifatnya menatap-menatap buku untuk membaca hal-hal yang sifatnya baik, ya. Itu salah satu faktor yang menjadikan tingkat, ya, kegemaran membaca kita itu rendah. Nah, tingkat kegemaran membaca kita sekarang ini berapa? Tahun 2025 nih. Ya, untuk
3: kita Pemprov masuk 7 besar dari 10.
2: Ya, Pemprov berapa?
3: Itu di secara nasional, ya.
2: Ya, Pemprov itu 59,33. Ya. Jadi lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2024.
3: Betul.
2: Nah, ini perlu jadi perhatian ini. 59,33 itu juga enggak sampai 6. Ya. Nah, kita pingin ke depannya bagaimana ini menjadi nilainya lebih optimal lagi, dan sama-sama kita tingkatkan minat baca ini. Saya kira itu aja.
1: Oke. Okay. Pesan apa nih, Pak? Kita dengan topik kita sudah di penghujung nih, Pak. Apa nih, Pak? Pesannya, Pak. Dan mungkin ini, Pak, sekalian mencegah informasi hoax nih, Pak, kepada para pencari kerja, mungkin supaya tidak terbawa ke luar negeri menjadi korban gitu, Pak. Bagaimana nih, Pak?
2: Oke, okay, Pak Ken.
1: Pak Jeffrey, silakan.
2: Ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, baik, kalau dalam upaya ini, ya, saya punya satu pesan. Kita harus menjadikan diri kita ini sebagai manusia pembelajar, ya. Manusia pembelajar itu apa, ya? Yaitu manusia yang memiliki kesadaran yang tajam tentang dirinya sendiri, ya, kemudian dunia sekitar, kemudian keterkaitan keduanya yang memampukan kita untuk meningkatkan relevansi dan inovasi dan kualitas diri kita di era perubahan ini. Kita sadar. Jadi ada semacam sub-awareness, ya. Ketika kita sudah sadar, tentu ada upaya untuk meningkatkan itu. Nah, untuk itu ada upayanya apa? Cintailah belajar itu. Ya, cintailah belajar, cintailah literasi itu. Artinya dengan demikian kita menjadikan kita ini lebih cinta terhadap ilmu dan pengetahuan. Yang kedua, menerima tanggung jawab. Nah, ketika kita sudah masuk dalam dunia yang berubah, artinya kita sudah berada dalam satu sistem. Ya. Nah, tuntutan dan tanggung jawab kita dalam dunia perubahan itu apa? Ya, kita harus adaptif, inovatif, kreatif. Itu harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga, bersedia menunda kesenangan, tahan menderita. Ya, yeah. Nah, kita lihat di era perubahan ini banyak orang stres. Karena apa? Karena melihat hal-hal yang sifatnya berubah menjadikan dirinya ini mengukur dirinya serba tidak mampu. Ya, yeah. Padahal tidak. Kita harus hidupnya prihatin. Prihatin itu menjadikan orang untuk lebih berbuat, ya, yeah, secara mengelola dirinya secara lebih optimal. Kemudian tidak merasa paling tahu. Nah, di era perubahan ini jangan pernah merasakan diri itu paling tahu, ya. Ibaratkan ada teori kapsulated. Teori kapsulated itu adalah kapsul itu menyatakan dia itu hebat, bisa menyembuhkan penyakit. Tetapi dia tidak tahu ada kapsul yang lebih hebat. Dia hanya berpikir dalam dalam tempatnya itu saja dia menyatakan dia hebat. Tapi ada obat-obat yang lain dengan jenis penyakit yang sama lebih ampuh untuk itu. Jadi ketika ada kita menyatakan diri kita lebih tahu, lebih pintar di era perubahan ini, itu justru kita tidak berkembang. Tetapi jadilah orang yang open minded, ya, lebih bersifat extrovert, ya, terbuka dengan dunia yang berubah. Itu akan mengantarkan kita menjadi manusia yang literat di era perubahan ini.
1: Oke, baik, terima kasih. Baik Pak Jabri, dari Bang Harken.
3: Baik, izin nanti saya tutup dengan sebaik pantun ya. Jadi gini, singkatnya bahwasannya literasi adalah investasi yang sangat penting ya. Semakin tinggi tingkat literasi seseorang, semakin tinggi tingkat kesuksesannya. Ini terpenting gitu. Nah, pergi ke pasar membeli ketan, ketan dimasak di akhir pekan. Literasi bukan hanya sebuah pengetahuan, tapi modal menuju masa depan. Terima kasih. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bang Harken dari TBM Provinsi Kepri sudah hadir di studio Bang ya. Dan juga Pak Jepri dari Dinas Perpustakaan Pak sudah hadir Pak di studio Pak.
2: Baik.
1: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, literasi merupakan bekal yang sangat penting dalam menghadapi dunia kerja dan era digital. Literasi tidak hanya membantu kita memperoleh pengetahuan, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, beradaptasi, dan memanfaatkan teknologi secara bijaksana. Mari terus bangun kebiasaan membaca, belajar, dan meningkatkan keterampilan digital agar mampu bersaing di dunia kerja yang terus berkembang. Mewakili Kerabat Kerja yang Bertugas, saya Febriansah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keterusan.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Ah, iya nih. Lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh. Second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam sejarah Piala Dunia, menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

Pendengar DPD 2 ya, Partai Golkar Kabupaten Bintan saat ini sedang mempersiapkan pelaksanaan Musda ke-9 dijadwalkan pada 18 Juli 2026 di Kawal Bintan, pendengar. Sesuai dengan ADAT Partai, Musda ini digelar 5 tahun sekali dengan agenda utama memilih Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bintan untuk tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Bintan, Ibu Viven Sumanti, mengatakan sebelum Musda, tahapan pertama diawali dengan rapat pleno pengurus DPD Selasa 14 Juli 2026 pada pagi ini di kantor DPD Golkar Bintan, kilometer 16, RRI.co.id.

0: Biar dia tongkol bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang

Tidak sedap diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye iki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Bagi manusia, aktivitas seperti memancing saat badai bisa berisiko tinggi terkena petir. Namun, bagaimana dengan ikan yang selalu berada di dalam air? Jawabannya, selamat, ikan tidak akan mati. Saat petir menyambar danau atau laut, tidak semua makhluk hidup di dalamnya langsung mengapung ke permukaan dalam keadaan mati, seperti yang sering digambarkan di dalam kartun. Ketika petir menyambar permukaan air, arus listrik cenderung menyebar di permukaan air daripada menembus jauh ke dalam. Fenomena ini dikenal sebagai skin effect yang juga terjadi saat petir menyambar objek konduktif seperti mobil. Arus listrik akan mengalir di permukaan objek tersebut, bukan melalui titik sambarannya. Namun, bagi manusia yang sedang berenang saat badai, tidak seaman ikan. Karena masih di permukaan air, manusia akan merasakan dampaknya.

0: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di kesempatan kali ini ya, di depat kita di Tanjung Pinang Siang untuk edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026 bersama saya Ardian Huta Barat yang nanti akan menemani Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Namun nanti kami juga akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti siaran berjaringan Persada Indonesia. Untuk selanjutnya pendengar, sebelum nanti akan kami ajak Anda untuk mengikuti siaran Jendela Kepri, kita dengarkan terlebih dahulu dengan Kilau Pancasila.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
9: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
8: Kilau Pancasila,

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.

Baik pendengar, di segmen kali ini di Jendela Kepri dengan tema moderasi beragama dengan topik berbeda keyakinan tetap bersaudara, esensi moderasi dalam beragama. Pendengar dan pemirsa, Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan keberagaman agama, suku, budaya, bahasa, dan tradisi. Keberagaman tersebut menjadi kekayaan yang tidak dimiliki oleh banyak negara. Di tengah perbedaan keyakinan yang ada, masyarakat Indonesia telah lama hidup berdampingan dengan semangat persaudaraan. Oleh karena itu, menjaga keharmonisan di tengah kemajemukan merupakan tanggung jawab bersama agar persatuan bangsa tetap terpelihara. Moderasi beragama hadir sebagai salah satu pendekatan untuk memperkuat kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis. Moderasi beragama bukan berarti mencampur adukan ajaran agama atau mengurangi keyakinan seseorang terhadap agamanya. Namun sebaliknya, moderasi beragama mengajarkan setiap individu untuk menjalankan ajaran agamanya secara teguh, sekaligus menghormati hak orang lain dalam memeluk dan menjalankan keyakinannya.

Pendengar, esensi dari moderasi beragama adalah sikap adil, seimbang, dan tidak berlebihan dalam menyikapi perbedaan. Setiap agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Dengan memahami nilai-nilai tersebut, masyarakat dapat membangun hubungan yang dilandasi rasa saling menghargai tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip keimanannya masing-masing.

Indonesia dikenal sebagai negara tropis karena terletak di garis khatulistiwa dan mendapat sinar matahari dengan intensitas lebih tinggi dibanding negara-negara lainnya. Seperti yang kita ketahui, matahari memancarkan sinar ultraviolet atau yang lebih dikenal dengan sinar UV dengan banyak manfaat, seperti mendukung proses fotosintesis pada tanaman, menjadi sumber vitamin D yang baik untuk kulit, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, serta dapat mencegah depresi. Namun, tahukah Anda, ternyata di balik sejumlah manfaat tersebut, sinar UV juga memiliki dampak negatif loh bagi manusia. Di antaranya ialah kulit terbakar, penuaan dini, hingga kanker kulit. Ketika kulit terpapar sinar UV berlebihan, sel-sel kulit akan cepat rusak. Dan dalam jangka panjang, sel-sel kulit tersebut berpotensi berubah menjadi sel kanker yang berbahaya. Makanya, jangan lupa menggunakan tabir surya sebelum beraktivitas di luar ruangan ya.

0: Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Pendengar, perbedaan keyakinan seharusnya tidak menjadi alasan untuk menciptakan permusuhan. Justru melalui perbedaan, manusia dapat belajar memahami sudut pandang orang lain serta memperkuat rasa toleransi. Sikap saling menghormati akan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi semua warga negara dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, moderasi beragama dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana, misalnya menghormati teman yang sedang menjalankan ibadah, tidak memaksa keyakinan kepada orang lain, menjaga ucapan agar tidak menyinggung ajaran agama tertentu, serta bekerja sama dalam kegiatan sosial tanpa membedakan latar belakang agama. Sikap-sikap tersebut menjadi bentuk nyata dari persaudaraan dalam keberagaman. Lingkungan pendidikan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Sekolah bukan hanya tempat untuk memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga tempat membentuk karakter peserta didik. Guru dapat memberikan teladan melalui sikap menghargai perbedaan, sementara siswa belajar bekerja sama dengan teman-teman yang berasal dari berbagai latar belakang agama dan budaya. Keluarga juga menjadi fondasi utama dalam membangun sikap toleransi. Sejak usia dini, hendaknya anak perlu diajarkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Orang tua dapat menanamkan nilai saling menghormati melalui kebiasaan sehari-hari, seperti mengajarkan sopan santun, empati, dan pentingnya hidup rukun dengan tetangga yang berbeda agama.

bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan pupus. Pelestarian alam tak akan terurus hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik pendengar masih di segmen kita di Jendela Kepri. Pendengar, di era digital, tantangan moderasi beragama semakin kompleks. Informasi yang beredar di media sosial seringkali mengandung ujaran kebencian, hoax atau provokasi yang memanfaatkan isu agama. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan berpikir kritis dan bijak dalam menggunakan media digital. Setiap informasi hendaknya diperiksa kebenarannya sebelum dipercaya atau disebarluaskan. Selain itu, dialog antar umat beragama menjadi salah satu sarana yang efektif untuk mempererat hubungan sosial. Melalui dialog, setiap pihak dapat saling mengenal, memahami, dan menghilangkan prasangka yang mungkin muncul akibat kurangnya komunikasi. Dialog bukan bertujuan untuk memperdebatkan keyakinan, melainkan membangun saling pengertian dan kerjasama demi kepentingan bersama. Moderasi beragama juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas sosial dan pembangunan nasional. Masyarakat yang hidup damai akan lebih mudah bekerja sama dalam berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Sebaliknya, konflik yang dipicu oleh sikap intoleran dapat menghambat kemajuan bangsa serta merusak persatuan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Menjadi pribadi yang moderat bukan berarti mengabaikan identitas agama, melainkan menunjukkan kedewasaan dalam menjalankan ajaran agama dengan penuh tanggung jawab. Seseorang dapat tetap teguh pada keyakinannya sambil menghormati

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan.

disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kesadaran akan pentingnya moderasi beragama perlu terus ditumbuhkan melalui berbagai kegiatan di lingkungan masyarakat. Seminar, diskusi, pelatihan, hingga kegiatan gotong royong lintas agama dapat menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antar sesama. Interaksi yang positif akan mengurangi prasangka serta membangun rasa percaya di antara masyarakat yang memiliki latar belakang keyakinan berbeda. Tokoh agama memiliki peran strategis dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi kepada umatnya. Melalui ceramah, khotbah, maupun kegiatan pembinaan keagamaan, para tokoh agama dapat mengajak masyarakat untuk memahami ajaran agama secara utuh, mengedepankan kasih sayang, serta menghindari sikap fanatisme yang berlebihan. Keteladanan mereka menjadi inspirasi bagi umat dalam membangun kehidupan yang damai. Selain tokoh agama, pemimpin masyarakat dan pemerintah juga memegang tanggung jawab dalam menciptakan suasana yang harmonis. Kebijakan yang menjunjung tinggi keadilan, memberikan perlindungan kepada seluruh pemeluk agama, dan menjamin kebebasan beribadah sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan pondasi penting bagi terciptanya kehidupan yang rukun. Dengan adanya rasa keadilan, masyarakat akan merasa dihargai sebagai bagian dari bangsa.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

Pendengar, moderasi beragama berkaitan erat dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Setiap individu memiliki hak untuk memeluk agama, menjalankan ibadah, serta mengekspresikan keyakinan tanpa rasa takut dan atau tanpa tekanan. Menghormati hak tersebut merupakan bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat yang demokratis. Pendidikan karakter yang menanamkan nilai toleransi, empati, dan kepedulian sosial akan memperkuat semangat moderasi beragama. Ketika seseorang mampu merasakan apa yang dialami oleh orang lain, ia akan lebih mudah memahami pentingnya menghargai perbedaan. Karakter yang baik tidak hanya tercermin dalam hubungan dengan sesama pemeluk agama, tetapi juga dalam hubungan dengan masyarakat secara luas. Sikap moderat juga mengajarkan pentingnya menyelesaikan perbedaan melalui dialog dan musyawarah. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Namun, penyelesaiannya juga hendaknya dilakukan dengan cara yang santun, menghormati hukum, serta mengedepankan kepentingan bersama. Dengan demikian, konflik dapat dicegah sebelum berkembang menjadi pertikaian atau perpecahan.

0: Demikianlah Jendela Kepri, program yang menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. Pro1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti warta berita olahraga yang dikemas dalam Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis siap mendatang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Ladies Garcia, please you can start moderating. Thank you.
3: Final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol.
4: Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Tentu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi, begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang.
5: Menurut
4: saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025 di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2020.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pape Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di Piala

Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya.
1: Kompetitif on the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia, Jannik Sinner, sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me. And
0: keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, I don't know.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Superdome.

0: Sepak bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: So I don't like to change a lot when it's not like big different to change. I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut yang bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with the...
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this when you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, kapur barus merupakan salah satu produk rumah tangga yang telah lama digunakan untuk mengusir ngengat, mengurangi bau apek, serta menjaga pakaian tetap segar di dalam lemari, meskipun memiliki banyak manfaat. Penggunaan kapur barus secara berlebihan dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan dan lingkungan. Mengutip dari hellosehat.com, kapur barus berasal dari pohon kamper yang kemudian dimanfaatkan untuk bahan dekongestan, campur oil hingga balsam oles. Namun, kapur barus yang digunakan sebagai kamper pewangi atau pengusir serangga sebagian besar terbuat dari senyawa naftalena. Kapur barus bekerja dengan cara menguap ke udara dan menghasilkan aroma yang khas. Jika digunakan dalam jumlah terlalu banyak, uap yang dihasilkan dapat memenuhi ruangan dan berpotensi mengganggu sistem pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan orang-orang yang memiliki riwayat asma. Paparan kapur barus dalam kadar tinggi juga dapat menyebabkan keluhan seperti sakit kepala, pusing, mual, hingga iritasi pada mata dan hidung. Pada kasus tertentu, paparan yang berlangsung terus-menerus dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan yang lebih serius apabila tidak ditangani dengan baik. Selain berdampak pada kesehatan manusia, penggunaan kapur barus secara berlebihan juga dapat mempengaruhi kualitas udara di dalam ruangan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan sirkulasi udara tetap baik agar konsentrasi uap kapur barus tidak menumpuk di dalam rumah.
2: Tetaplah bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Hujan panas, siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
2: Ih, tapi kalau kata teman gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuma mitos, Ca.
3: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
1: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
2: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Ini Gugindam, pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik, tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, yaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumu, dengan syaitan jadi berseteru.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

0: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang pukul 12 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kita dengarkan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah sholat fardu zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin.
1: Jika kita memahami tujuan dari penciptaan di muka bumi, pekerjaan, urusan dunia akan menjadi jeda waktu menunggu sholat ke sholat berikutnya. Dari ibadah satu ke ibadah lainnya. Namun manusia seringkali menjadikan urusan dunia sebagai alasan kesibukan dari menjalankan kewajiban. Sebab mereka tidak memandang kehidupan ini berkesudahan. Apa yang kita lihat berkesinambungan pada hakikatnya akan segera berakhir, akan segera menemui titik ujungnya. Jika kita memandang segala sesuatu berkesudahan, kita akan sangat memperhatikan akhir dari setiap cerita kehidupan. Sesungguhnya, amalan itu tergantung dari akhirnya. Hampir setiap hari kita selalu melihat kesudahan orang-orang di sekitar kita. Sayangnya, kita tidak melihat kesudahan itu dalam diri kita. Jika kita memandang segala sesuatu akan berakhir, kita akan lebih sibuk mempersiapkan diri. Jika kita melihat kesudahan dari setiap amalan adalah ganjaran kebaikan, kita tentu akan sangat bersemangat beramal. Begitupun kesudahan dari setiap dosa, kita akan menghindarinya. Kita akan lebih memilih bersabar dan tidak akan mau terjatuh pada kesalahan yang sama. Dan jika kita melihat kesudahan dari dunia, tentu kita akan sangat berhati-hati menjalaninya. Sesungguhnya, kenikmatan bermaksiat sementara akan segera hilang. Tinggallah azab dosanya kelak. Dan sesungguhnya, rintangan beribadah juga tidak lama akan pergi. Tinggallah balasan pahalanya kelak. Kata Ibnu Qayyim. Jika kita benar-benar melihat segala kesudahan hidup ini, kita akan lebih sibuk mempersiapkan bekal-bekal akhirat daripada persiapan hari tua. Kita akan sangat memperhatikan kesiapan dari setiap kesempatan. Sayangnya, kita hanya melihat dari masa sekarang saja, tidak menyadari bahwa semuanya akan berkesudahan. Pemandangan berkesudahan akan mengajarkan pada kita bagaimana bersabar, menahan hawa nafsu, tidak tergesa-gesa, memanfaatkan kesempatan, dan lebih berhati-hati dalam setiap keputusan hidup, dan lebih bersiap setelah ini.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Berikut tips menghindari tersambar petir. 1. Berada dalam ruang tertutup. 2. Hindari bersentuhan dengan logam. 3. Cabut stop kontak. 4. Jauhi jendela. 5. Hindari air. 6. Hindari tempat terbuka. 7. Hindari menara, pohon, atau tiang. 8. Jaga jarak saat

0: siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Sampai sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia.

Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: adik bela ya. Ambil coklat, susu, strawberry sama popcorn ya.
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma.
1: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah. Dewan Pimpinan Daerah Kedua Partai Golkar Kabupaten Bintan akan melaksanakan musyawarah daerah ke-9 yang diawali dengan rapat pleno persiapan musda. Penyidik masih mengumpulkan data dari berbagai pihak guna mendalami dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kepulauan Riau. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini, Selasa 14 Juli 2026, bersama saya, Ardian Hutabarat. Kami sampaikan berita pertama, Dewan Pimpinan Daerah 2 Partai Golkar Kabupaten Bintan akan melaksanakan musyawarah daerah ke-9 yang diawali dengan rapat pleno persiapan musda.
1: Dewan Pimpinan Daerah DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Bintan sedang mempersiapkan pelaksanaan musyawarah daerah musda ke-9 yang dijadwalkan pada 18 Juli 2026 di Awandari Kawal. Sesuai dengan ADRT partai, musda ini digelar 5 tahun sekali dengan agenda utama memilih Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bintan untuk periode 2025-2030. Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Bintan, Vivens Manti, mengatakan, sebelum musda, tahapan pertama diawali dengan rapat pleno pengurus DPD yang akan dilaksanakan Selasa 14 Juli 2026 pagi di kantor DPD Golkar Bintan, kilometer 16. Rapat pleno tersebut mengagendakan pembentukan struktur kepanitiaan musda yang meliputi ketua penyelenggara, ketua pelaksana organize komite OC, serta ketua pengarah steering komite SC.
2: Nanti dari pleno kita akan membuat berita acara tentang lanjutan. Jadi kalau plenonya sudah sesuai dengan ketentuan, maka plenonya akan diteruskan dengan pendaftaran. Kamis itu jam 9 sampai jam 3 sore bagi siapa-siapa yang akan ingin mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua Partai Golkar Kabupaten. Dan kita membuka kesempatan kepada teman-teman yang punya misi-misi sama untuk memajukan Partai Golkar untuk maju sebagai calon.
1: Masih disampaikan Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Bintan, setelah struktur panitia terbentuk dan berita acara pleno disepakati, tahapan akan dilanjutkan dengan pembentukan pendaftaran bakal calon ketua pada Kamis 16 Juli 2026, dimulai pada pukul 9 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Sejauh ini nama incumbent yang dipastikan kembali maju dalam bursa pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Bintan yakni Vivens Manti. Ingat belum adanya figur lain yang secara santer terdengar akan mendaftar. Muncul spekulasi dalam musda Golkar Bintan kali ini berpotensi besar berujung pada keputusan aklamasi. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Penyidik masih mengumpulkan data dan keterangan dari berbagai pihak guna mendalami dugaan tindak pidana korupsi di dua organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Kepri.
3: Dua organisasi perangkat daerah OPD di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sedang dilakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan yang ada di Kepri. Dua kasus yang ditangani yaitu dugaan korupsi pengadaan layanan internet di Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kepri pada tahun anggaran 2023 hingga 2025. Nilai pengadaan yang kini menjadi objek penyelidikan Kejaksaan Tinggi Kepri mencapai 5,8 miliar rupiah. Kemudian kasus dugaan korupsi penyimpangan penggunaan dana pokok pikiran atau POKIR DPRD Kepri senilai 539 juta rupiah yang dialokasikan pada Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kepri melalui APBD Perubahan tahun 2025. Dalam perkara korupsi ini, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kasipenkum Kejati Kepri Senopati mengatakan, saat ini penyidik masih mengumpulkan data dan meminta klarifikasi dari sejumlah pihak.
4: Tim pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau pada tahap penyelidikan dengan mengumpulkan bahan keterangan dari sejumlah pihak yang diduga mengetahui proses pengadaan tersebut. Tim penyelidik masih fokus menelusuri ada atau tidaknya dugaan peristiwa pidana sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.
3: Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kepri Ansar Ahmad hanya mengatakan bahwa untuk melihat perkembangan penyidikan dua kasus tipikor yang ditangani oleh kejaksaan. Dalam penyelidikan ini, penyidik telah memanggil dan meminta keterangan sekitar 30 orang saksi yang terdiri dari pejabat aparatur sipil negara di lingkungan Satpol PP dan Damkar Kepri, serta sejumlah pimpinan perusahaan media. Senopati menegaskan, Saat ini penyidik masih mengumpulkan data dan keterangan dari berbagai pihak guna mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran tersebut. Reporter Rizpan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPRD Kabupaten Bintan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan sejumlah catatan yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
5: Rapat paripurna DPRD Kabupaten Bintan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2025. Persetujuan diberikan setelah pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Meski telah disepakati, DPRD masih memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti. Ketua DPRD Bintan Viven Sumanti mengatakan, salah satu catatan yang menjadi perhatian adalah penyelesaian pembayaran pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah atau BOS sebesar sekitar 51 juta rupiah. DPRD meminta agar kewajiban tersebut segera diselesaikan sesuai komitmen pemerintah daerah.
6: Dari LHPBPK itu setelah kita bahas bersama tim pemerintah daerah dan banggar, itu masih ada yang belum diselesaikan gitu, yaitu pembayaran pemanfaatan dana BOS. Itu ada sekitar 51 juta yang belum. Tapi beliau sudah menyanggupi itu untuk dibayar. Yang kita minta untuk diselesaikan.
5: Sementara itu, Bupati Bintan Robi Kurniawan menyatakan seluruh masukan dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti berbagai rekomendasi tersebut agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan pelayanan kepada masyarakat terus meningkat.
7: Apa yang menjadi masukan, ya tentu ini nanti menjadi evaluasi kita. Evaluasi kita di tahun ini, tahun berjalan, sehingga apa yang harus dimaksimalkan dari tahun sebelumnya bisa terus kita evaluasi.
5: Dengan disetujuinya Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, pemerintah daerah diharapkan dapat segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD sekaligus mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah agar lebih akuntabel, transparan, dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bintan. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan pengelola koperasi Merah Putih dalam pembangunan dan pengembangan koperasi.
8: Lahan menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam merealisasikan pembangunan koperasi Merah Putih. Saat ini baru 3 koperasi Merah Putih yang sudah dalam tahap finish pembangunan fisik. PLT Kepala Dinas Tenaga Kerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjung Pinang, Muhammad Yati mengatakan, dalam pembangunan koperasi Merah Putih telah ditetapkan luasan lahan secara teknis minimal harus 1000 meter persegi. Pemerintah tentunya saat ini berupaya berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama dalam penyediaan lahan pembangunan koperasi.
9: Tentunya hambatan yang kita hadapi, salah satu hambatan yang kita hadapi adalah terkait dengan penyediaan lahan pembangunan, mana secara teknis harus minimal luasnya 1000 meter persegi. Mudah-mudahan kita nantinya bisa berkolaborasi bersama-sama untuk mengembangkan koperasi Kelurahan Merah Putih.
8: Berbagai kendala juga dihadapi oleh Koperasi Merah Putih KMP di Seijang dalam perkembangannya, mulai dari kurangnya kekuatan modal hingga jumlah anggota yang masih sedikit. Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Seijang Dwi Cahyo mengatakan, Koperasi Merah Putih di Seijang baru berdiri 1 tahun dan bergerak di bidang usaha sembako. Dalam perkembangannya yang menjadi tantangan pihaknya yaitu terkait dengan masih kurangnya anggota koperasi.
10: Masih kurang, Bu, karena kita punya modal simpanan pokok hanya 100.000, simpanan wajibnya 20.000, ya Bu ya. Itu. Jadi dengan yang store juga sekarang baru sekitar 20 orang, kan baru 2 juta.
8: Dikatakan Dwi Cahyo, masih sedikitnya anggota juga menjadikan pihaknya kekurangan modal dalam mengembangkan Koperasi Merah Putih. Pihaknya saat ini melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam menjalankan usaha koperasi. Salah satunya menjalin kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu PT Pembangunan Kepri. Bahkan pemerintah Kota Tanjung Pinang juga bersedia nantinya untuk bekerjasama dengan pihaknya dalam pengembangan koperasi yang dikelolanya. Reporter Videoti RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Literasi digital menjadi bekal penting yang harus dimiliki masyarakat untuk menghadapi persaingan dunia kerja di tengah pesatnya perkembangan teknologi.
11: Kemampuan literasi, khususnya literasi digital, dinilai menjadi salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki masyarakat dalam menghadapi persaingan dunia kerja di era transformasi digital. Literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga membentuk pola pikir kritis, analitis, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat atau TBM Provinsi Kepulauan Riau, Harken, mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk kebutuhan kompetensi di dunia kerja. Menurutnya, setiap individu perlu memiliki kecakapan literasi digital agar mampu menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Harken menjelaskan, kemampuan literasi juga berpengaruh terhadap kesiapan seseorang saat mengikuti proses rekrutmen kerja, seperti wawancara atau tes seleksi. Seseorang yang memiliki kemampuan literasi yang baik dinilai lebih mudah berpikir kritis dan menyampaikan jawaban serta sistematis sehingga memberikan kesan positif kepada perusahaan atau organisasi.
12: Literasi digital khususnya itu sangat harus dimiliki seseorang, sehingga apa, ini menjadi kecakapan bagi mereka untuk menghadapi tantangan global yang hari ini sedang kita hadapi.
11: Harken menegaskan, budaya literasi perlu dibangun sejak usia dini dan terus dikembangkan sepanjang hayat. Menurutnya, pembiasan literasi sejak kecil akan membuat seseorang lebih siap menghadapi perubahan zaman, serta mengurangi risiko ketertinggalan di tengah perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Harken menambahkan, tantangan terbesar generasi muda saat ini bukan pada kemampuan menggunakan teknologi, melainkan bagaimana memanfaatkan teknologi tersebut untuk belajar, berkarya, dan meningkatkan kualitas diri. Sehingga, ia mengajak masyarakat menjadikan literasi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari agar mampu beradaptasi menyelesaikan persoalan dan mencapai kesejahteraan dalam arti yang lebih luas. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Literasi digital menjadi keterampilan penting yang harus dimiliki generasi muda untuk menghadapi perkembangan dunia kerja modern.
13: Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026, Immanuel Maitreali, menilai literasi digital menjadi keterampilan penting yang harus dimiliki generasi muda untuk menghadapi perkembangan dunia kerja modern. Menurutnya, akses informasi yang semakin mudah melalui internet dan media sosial membuka peluang masyarakat untuk terus belajar tanpa terbatas ruang dan waktu. Immanuel mengatakan, literasi di era digital tidak lagi hanya diperoleh melalui pendidikan formal. Beragam sumber belajar kini dapat diakses secara daring, mulai dari internet, media sosial, hingga platform belajaran digital. Di dunia kerja saat ini, membutuhkan kemampuan yang lebih luas, termasuk penguasaan teknologi digital dan multimedia.
14: Pengalaman mungkin yang lumayan banyak, namun literasi juga tetap perlu ada, karena apalagi di dunia kerja sekarang banyak sekali dibutuhkannya keterampilan yang kaitannya dengan multimedia, ya, seperti penggunaan AI, lalu penggunaan aplikasi-aplikasi perangkat lunak dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu tidak hanya bisa didapatkan melalui pengalaman, namun juga literasi. Dan literasi ini bisa berbagai macam, bisa terkait dengan komputer, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya sih, Kak.
13: Menurut Duta Bahasa Provinsi Kepri, pengalaman kerja saja tidak cukup tanpa diimbangi dengan kemampuan untuk terus belajar. Literasi menjadi bekal agar seseorang mampu mengikuti perkembangan teknologi dan tuntutan dunia kerja yang terus berubah. Ia berharap generasi muda memanfaatkan kemudahan akses informasi dan terus meningkatkan kemampuan diri. Dengan demikian, masyarakat akan lebih siap menghadapi tantangan dan peluang di era digital. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir, lebih dari 2.000 pekerja migran Indonesia non-prosedural dipulangkan dari Malaysia sepanjang Januari hingga Juli 2026. Mayoritas dipulangkan karena overstay atau melebihi waktu izin tinggal dan masuk menggunakan paspor pelancong.
15: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Kepulauan Riau mencatat selama periode Januari hingga Juli 2026, telah mendampingi pemulangan ribuan pekerja migran Indonesia non-prosedural dari Malaysia melalui Kota Batam. Kepala BP3MI Kepulauan Riau, Kombes Pol Imam Riyadi mengatakan, hingga Juli 2026, sebanyak 2.049 pekerja migran Indonesia telah dideportasi. Selain itu, BP3MI juga menangani repatriasi 18 orang, pengamanan dan pencegahan terhadap 693 orang, serta pemulangan 3 jenazah pekerja migran. Selama periode yang sama, upaya pencegahan keberangkatan pekerja migran non-prosedural yang dilakukan bersama TNI Polri dan BP3MI juga berhasil menggagalkan keberangkatan 653 orang. Menurut Kepala BP3MI Kepulauan Riau, Kombes Pol Imam Riyadi, sebagian besar pekerja migran dideportasi karena melanggar aturan keimigrasian, terutama overstay. Sementara itu, banyak di antaranya diketahui berangkat ke Malaysia secara non-prosedural dengan menggunakan paspor pelancong untuk bekerja.
16: Jadi dari deportasi yang Malaysia, rata-rata kebanyakan mereka overstay dan mereka bekerja masuk ke Malaysia tanpa menggunakan dokumen resmi. Dan yang jenazah, kami menerima 3 jenazah yang kami terima pada tahun 2026.
15: Kepala BP3MI Kepulauan Riau, Kombes Pol Imam Riyadi menambahkan, untuk menekan angka keberangkatan pekerja migran non-prosedural, BP3MI Kepulauan Riau terus memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi, termasuk mempererat pengawasan pada proses penertiban paspor sebagai langkah pencegahan sejak awal. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dewan Pimpinan Daerah 2 Partai Golkar Kabupaten Bintan akan melaksanakan musyawarah daerah ke-9 yang diawali dengan rapat pleno persiapan musda. Penyidik masih mengumpulkan data dari berbagai pihak guna mendalami dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kepri. Demikian rangkaian informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar

0: 1.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.
2: Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
3: Tetaplah bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan selanjutnya akan kami ajak Anda untuk mengikuti 100% Indonesia Persada Indonesia bersama Pro 1 Jakarta.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kok lemes sih?
1: Oh, lebih semangat. Selamat siang juga.
0: Selamat siang. Okay. Jadi harus semangat kan. Jadi siang-siang gini ketemu sama Didi Berdaus,
1: sama Isan Tarore juga.
0: Betul. Yang pastinya juga menemani Anda pendengar di seluruh Indonesia ya. Betul di 100% banget. Indonesia.
1: Iya, hari ini bintang tamu kita spesial banget ya.
0: Betul.
1: Jadi memang selain spesialnya juga partner aku gonta-ganti mulu.
0: Tapi aman kan?
1: Aman sih.
0: Aman kan? Saya nggak mau di-compare ya.
1: Enggak dong. Enggak ada yang bisa di-compare karena semuanya enggak. Punya kelebihan dan keunikan masing-masing. Oh, punya karakternya masing-masing.
0: Iya.
1: Ya dong.
0: Betul.
1: Bener dong. Sama kayak bintang tamu kita kan.
0: Bener.
1: Bintang tamu kita ini kan unik dan berkarakter sekali.
0: Iya, saya kenal dia, kenal aja ya.
1: Besti banget kayaknya ya.
0: Dari zaman-zaman kita SMP kan.
1: Kok kita sih?
0: Ya harus sama kita dong.
1: Emang kita seumuran ya?
0: Kita seumuran.
1: Masa sih?
0: Jangan ditua-tuain ya.
1: Aku kemudaan loh.
0: Oh iya?
1: Aku lebih muda daripada.
0: Beda 2 bulan kan? Tetap ya.
1: Iya. Zaman-zaman kita dulu ya, beliau ini aja. Kenapa? Sudah melanglang buana di dunia tarik suara. Mulai betul. Dari trio ya sebenarnya.
0: Dari trio,
1: benar. Pertama kali dia terjun di industri ini kan memang dari trio ya. RDS ya, benar ya.
0: Betul, Rida Sita Dewi ya. Kalau anak-anak sekarang kan kenal beliau ini karena Perahu Kertas,
1: yes,
0: ya sih? Supernova gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Kita tahu dulu waktu dia ini nyanyi bertiga.
1: Yes.
0: Ya kan?
1: Tiga-tiganya sama-sama penyanyi yang luar biasa. Sekarang beda-beda ya. Yang satu ada fokus ke film.
0: Bener, di film.
1: Yang satu ada fokusnya memang benar-benar menciptakan karya-karya musik-musik. Bener. Walaupun yang di film ini juga tetap bernyanyi ya, gitu. Tapi tetap ya. Tapi beliau ini luar biasa. Tapi sebenarnya mau tanya-tanya sama dia banyak banget sih yang
0: banyak
1: aku
0: banget.
1: Mau tanya sih Mas De.
0: Bener.
1: Karena maksud aku dia ini sosok yang sangat-sangat menginspirasi. Dan semua karya-karyanya itu menurut aku, aduh, puitis banget ya,
0: iya.
1: Kata-katanya, melankolinya tuh ada banget.
0: Bener, mau bahas apa dulu, bahas nyanyinya dulu, bahas bukunya, bahas karyanya kayak banyak banget ya.
1: Kalau bahas personalnya, boleh gak ya? Kok dia bisa jadi seinspirasi itu, seinspiratif
0: bener.
1: Itu gitu.
0: Bener, ya maksudnya mungkin udah ketebak ya dengan siapa nanti kita akan ngobrol di jam 2 siang.
1: Ya, jadi luar biasa ya. Tadi udah diputerin sih sebenarnya lagunya.
0: Udah puterin lagunya.
1: Harusnya tahu sih bintang tamunya siapa.
0: Betul.
1: Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, karena berhubung beliau ini jadwalnya juga cukup padat ya. Ini udah ada penelpon kayaknya.
0: Penelpon ya.
1: Gimana kalau kita tanya dulu sama penelpon?
0: Oke. Halo, selamat siang.
1: Halo. Halo, selamat siang. Line 2.
0: Halo.
1: Oke, halo.
0: Halo Bang Weni.
1: Halo, Bung Weni Jo.
0: Ya, sepertinya nanti dicoba lagi ya untuk line teleponnya, WhatsApp-nya di 0811-7972-7912.
1: Ini ada yang gabung nih di WhatsApp, gimana kalau
0: boleh.
1: Kita angkat juga ya?
0: Okay.
1: Mas Faris di Malang ini. Oke, halo. Iya, halo Mas Faris.
2: Selamat siang, Kak Didi, Kak Iksan.
0: Halo.
1: Selamat siang, Mas Faris.
2: Wah, tadi saya udah naik di telepon seluler, tapi gangguan pada sinyal sepertinya.
1: Oh, iya.
0: Udah gak apa-apa
1: angkat sih.
0: WhatsApp lebih enak, lebih murah ya.
2: Iya, udah naik di WhatsApp aja udah sama kok ya, enak ya suaranya.
0: Iya, betul.
2: Suaranya berasa kayak ketemu langsung ya, Kak Didi.
0: Bener.
1: Kita berasa lagi teleponan. Memang kita lagi teleponan sih sebenarnya.
2: Aku berasa kayak artisnya deh jadinya.
1: Bintang tamu kita sore hari ini adalah Faris Febrianto.
2: Faris Febrianto alias Faris Afgansyah Reza.
0: Bisa.
2: Usiaku hampir sama kayak Afgansyah.
1: Cuman, berarti lebih tua dari kita berdua dong.
0: Kita masih Genji soalnya ya.
1: Iya. Aduh Mas Faris.
2: Kalau cuman beda ini aja sih, beda tahun. Beda bulan.
1: Oh, beda bulan sama tahun ya.
2: Tahunnya 89.
1: Oh, berarti seumuran sama bulan saya.
2: Itu ya.
1: Sama Mas Dede.
2: Iya. Oh, sama dengan.
1: Okay.
2: Ini bintang tamunya belum datang nih.
1: Bintang tamunya kebetulan dia lagi ada yang dikerjain. Mungkin dia akan bergabung sama kita sekitar pukul 2 nanti.
0: Nanti jam 2 siang.
2: Berarti sekarang buat seru-seruan sama penyiar-penyiarnya mungkin ya.
1: Bisa juga Mas Faris kalau mau bertanya dulu, boleh. Nanti kita sampaikan pertanyaannya. Kebetulan bintang tamu kita adalah De Lestari.
0: Atau Mas Faris punya cerita sama De Lestari dulu, dengerin apa lagunya?
2: Dengerin karyanya. Lagunya yang terkadang malaikat, yang itu.
1: Malaikat juga tahu. Betul.
2: Sampai pernah dibawakan sama penyanyi-penyanyi lain juga kan ya lagunya. Memang sangat hit sekali, dan itu nanti pertanyaanku singkat aja ya. Apa itu ciptaannya siapa gitu aja wis.
1: Ciptaannya dia lah.
2: Ciptaannya dia sendiri ya.
1: Iya.
2: Ya. Selain bisa nyanyi, bisa nyiptain lagu sendiri.
1: Iya dong. Betul.
2: Wah, luar biasa. Terus kira-kira sudah pernah udah pernah ke Batu belum ya? Udah pernah konser ke Batu?
1: Oke, nanti aku tanyain.
0: Oke, siap. Terima kasih Mas Faris.
1: Salam nih. Boleh Mas Faris. Monggo.
2: Salamnya berapa? 3 ya?
1: Iya.
2: Yeah. 3 salamnya untuk Mbak Dia Laras yang ada di Pro 1 Malang. Selamat siang Mbak Dia. Lalu juga ada Mas Ari Jawari sama Mas Arga Saputra. Makasih Mas Dede, Mas
1: Terima Ica. Kasih. Sama-sama. Mas Waris. Makasih Mas Waris.
0: Aduh. Kita langsung nyambung ya, di Sumatera Barat ada Uncle Gazi. Halo.
1: Ya. Halo Uncle Gazi. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, Uncle.
3: Halo.
0: Iya, ya, kabarnya baik?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat. Sumatera panas enggak hari ini?
3: Oh, cerah, panas nih.
0: Cerah, sama. Tadi juga panas ya?
1: Lumayan
0: kesini.
1: Sih.
0: Kesini, lumayan ya.
1: Lumayan berkeringat aja di jalan itu. Padahal pakai AC tetap aja panas.
0: Iya, tetap aja panas.
1: Uncle Gazi. Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita, walaupun belum datang sih sebenarnya bintang tamunya.
0: Kita tampung enggak apa-apa.
1: Kita tampung pertanyaannya.
3: Ya, numpang bertanya titip sama Bang Ican sama Bang Deddy ya. Lagunya Kak Dewi ini yang terbaru apa, Bang? Atau terus album atau single?
1: Album atau single? Terus,
3: iya, atau apa? Ada soundtrack dari film gitu, Bang.
0: Ya.
3: Oke. Okay. Boleh titip salam, Bang?
1: Boleh.
3: Salamnya buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Bang Binjo di Manado, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah, salam buatnya Kak Sofia Dila, salam buatnya Reni Zwe.
1: Oke,
3: salam kompak aja buat semuanya, Bang Isan sama Bang Deddy.
0: Okay. Iya,
1: terima kasih banget Kak Gazi.
0: Yang Uncle Gazi. Uncle Gazi, kita lah
1: nyambung. Cuman tadi bersalam memang.
0: Bener.
1: Dia salam ke Benny Jo.
0: Coba, Bang Benny Jo-nya ada nggak nih?
1: Langsung bersambung nih kayaknya.
0: Halo Bang Benny.
1: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, Bang Iksan Terore. Untuk Pak Dede, Bung Dede, salam kenal ya Pak Dede.
0: Iya. Ini langsung panjang nih openingnya ya.
1: Iya, makanya aku nggak cut, karena aku udah hafal.
0: Biarin aja Bung gitu
1: Benny
0: ya.
1: Bang Benny Jo ini harus dia nyapat. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Ah itu, pokoknya lengkap lah pokoknya.
0: Pokoknya ya dari Manado ini.
4: Manajer mantap orangnya. Tapi bintang tamunya belum ada ya, Bang
1: Ika. Belum,
4: ya?
1: Belum.
0: Nanti
1: belum,
0: jam 2.
1: Itu tapi boleh loh kalau mau nyampein pertanyaan.
4: Aja ya.
1: Boleh.
4: Trio RSD kalau enggak salah ya.
1: Iya.
4: Pencipta lagu, penulis buku.
1: Betul.
4: Pertanyaan pertama, sulit mana nulis buku apa nulis lagu? Itu pertanyaan pertama. Kedua, sudah berapa judul buku yang ditulis dan sudah berapa album lagu yang ditulis oleh Trio RSD ini? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke. Siap,
0: terima kasih. Ada kirim salam enggak Bang Winnie?
4: Ya, menyapa yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, tetap semangat Ibu Ike. Bang Angkel Gaji dari Sumatera, ada Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Pak Mali Pekanbaru juga, ada Bang Ahmad di Jember, ada Tawan di mana Tawan ya, di Singaraja, Gilang Kertasono, dan Ibu Freddy Palu, Bung Kendi Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, nih, nanti pokoknya pertanyaan kita tampung lah ya.
1: Sudah banyak ya sebenarnya ya. Aku juga sebenarnya udah gak sabar sih, memang sudah banyak bertanya-tanya ini.
0: Tapi nanti lagi ya kita sambung ya untuk teleponnya. Boleh. Di siang hari ini pendengar, yang pasti siaran siang hari ini juga dirilai ya semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia.
1: Betul banget.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Taruri dan juga
0: Dede Firdaus, yes. Ya, menemani Anda pastinya kita di relay di seluruh Indonesia. Pastinya betul? Kita sapa dulu untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo.
1: Iya, mau nyapa juga buat semua teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Nah, itu dia ya. Tadi udah banyak yang gak sabar ya, udah pada nanya-nanya ya.
1: Masih ada lagi tau.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi tau.
0: Oh, ada lagi.
1: Ini
0: ternyata banyak ya.
1: Banyak loh. Ada dari kota mana lagi yang dengerin kita?
0: Ada lagi Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, kemudian Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
0: Betul. Ya.
1: Udah jadi, banyak banget sih yang gabung dari tadi ya.
0: Bener-bener.
1: Udah bertanya-tanya tentang Mbak De Lestari. Jadi jangan lupa buat kalian semua, kalau mau gabung, mau tanya-tanya lagi sama kita, boleh banget. Langsung aja gabung via telepon kita di 08 11 797 27 912, atau juga
0: telepon 021 344 1499,
1: dan juga 021 344 0696.
0: Betul. Sudah masuk, kita langsung sapa ya? Belum ya?
1: Iya.
0: Kalau masih ini ya, pendengar, kita kenalan dulu sama De Lestari ini. Jadi memang beliau ini mengawali kiprahnya di industri hiburan sebagai anggota trio vokal Kal Rida Sita Dewi, RSD,
1: iya,
0: ya.
1: RSD ya.
0: Dan ini merilis album Antara Kita Bertiga Satu.
1: Antara Kita.
0: Iya. Nanti lagunya kita puterin ya.
1: Masih iya, enak banget. Bener. Ya lagunya masih inget loh aku sampai sekarang. Saking everlasting ya.
0: Betul. Jadi memang selain dikenal sebagai penyanyi, De Lestari juga merupakan penulis lagu, dan setelah berkarir bersama dengan RSD, ia merilis album solo ya. Sekaligus menulis lagu untuk berbagai proyek musik dan juga film.
1: Oke. Ini tapi sekarang aku lagi coba hubungin sih.
0: Iya.
1: Nah, tapi nanti sepertinya belum.
0: Kita coba-coba kembali
1: kita coba
0: ya.
1: Coba kembali
0: untuk menghubungi De Lestari ini. Tapi kalau misalnya Anda pendengar yang mau gabung, nanti sambil ngobrol ya sama De Lestari, WhatsApp, telepon masih kita tunggu.
1: Ya. Sudah bergabung
0: sudah
1: dengan
0: masuk,
1: kita.
0: Sudah masuk ya. Kita sapa aja langsung.
1: Halo, selamat siang, Mbak De.
2: Selamat siang. Hai, hai.
1: Halo. Aduh, ini aku ndreg-deg ini nelfon sama Mbak Ade nih.
2: Masa sih?
1: Aduh, ini salah satu penyanyi, pencipta lagu favorit aku, Mbak Ade. Ini panutan aku banget. Adalah cita-cita. Adalah cita-cita pengen diciptakan suatu hari nanti.
2: Ya. Amin.
1: Mbak Ade, apa kabar?
2: Kabar baik, terima kasih. Kalian juga gimana kabarnya?
0: Kabar kita baik, berdua.
1: Walaupun sebenarnya pengen banget Mbak De tuh gabung di sini ya, di studio.
0: Iya.
1: Tapi nggak apa-apa. Mbak
0: nggak apa-apa.
1: Mau lagi di mana sih?
2: Saya ini di Tangerang Selatan.
1: Oh, tetanggaan kita ternyata.
2: Oh, masa?
1: Ya.
2: Oh iya.
1: Iya loh.
2: Oh,
1: Mbak De, aduh, yes. Ini udah banyak banget sih sebenarnya tadi sebelum Mbak De gabung. Ini udah banyak banget pendengar-pendengar.

0: Batu Malang belum pernah.
1: Belum pernah.
0: Belum pernah.
1: Tuh Mas Faris,
0: iya.
1: Belum pernah.
0: Jadi
1: belum
0: pernah. Tuh, undang dong Mas Faris.
1: Nah, Mas Faris tuh. Mas Faris disuruh ngundang tuh ke Batu Malang.
0: Faris, Faris. Okay.
1: Mbak De. Terus ada lagi pertanyaannya Uncle Gezi, katanya tahun ini ada rencana bikin album kah atau single kah atau ada soundtrack film terbaru kah atau bagaimana tahun ini?
0: Kan album baru saja keluar ya, kira-kira ya bulan Juni kemarin sudah keluar judul albumnya Jangan Jatuh Cinta. Di situ sudah ada 3 single, 4 dengan pas albumnya keluar. Jadi silakan didengarkan di berbagai macam platform streaming.
1: Oh jadi albumnya ini satu album ini 4 lagu aja ya Mbak De?
0: Oh enggak, full album 8 lagu tapi 4 single.
2: 4 single.
0: Ya, maksudnya 4 yang diperlakukan as single ya sudah keluar.
2: Ini kan berarti udah lama ya enggak keluar lagu, album, sekarang bangkit lagi, kembali lagi nih. Mbak Di.
0: Iya, betul, betul.
2: Udah berapa lama sih?
1: Jedanya berapa tahun?
0: 18 tahun dari 18 tahun. Verso, lama banget emang.
1: Oh my God.
0: I know.
1: Kemana aja Mbak De? Kenapa baru sekarang comebacknya?
0: Karena sibuk nulis ya.
1: Iya juga ya, nulis buku tuh butuh.
0: Iya, sangat memakan waktu. Jadi ya bayangkan kalau saya nulis buku itu kan nulisnya aja mungkin 6 bulan, ngedit 3 bulan, persiapan promosi dan sebagainya itu 1 tahun habis. Dan sementara kalau album kan juga kerja keras ya, karena kita banyak bekerja sama dengan arranger, musisi, mau arahnya kemana dan sebagainya. Walaupun bikin lagunya sih jauh lebih cepat daripada nulis novel, tapi bikin albumnya kan kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu. Dan saya merasa kalau album tuh sangat sulit untuk saya kerjakan sendirian. Jadi memang selama ini saya tuh gak pernah punya tim. Baru kali inilah karena ada teman-teman yang akhirnya bantuin, ada Ari Daging, Riko Prayitno, Riko Nyamoka, dan ada dua teman lagi, kami berempat. Akhirnya jadilah ada yang nemenin nih untuk bikin albumnya gitu kan, ada tim. Baru saya berani, kalau misalnya sendirian sih gak akan mungkin bisa sih.
1: Oh udah sekelas Mbak De aja masih gak berani kalau maju sendirian ya.
0: Karena teamwork ya, kalau saya palu gada tangannya 8 sih boleh. Cuma tangan cuma 2, otak cuma 1, waktu cuma 24 jam kayaknya gak mungkin kerjaan sendiri.
1: Nah ini nyambung nih Mbak De sama pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Dia bertanya nih, sulit mana sebenarnya antara nulis buku
2: atau
1: sama nulis lagu?
2: Nulis lagu.
0: Kalau nulisnya doang ya, jauh lebih mudah nulis lagu, so sorry. Tapi memang iya, karena memang kalau lagu itu kan kita cuma punya durasi 5 menit ya kan, kurang lebih lah 5 menit kalau kita ngomongin lagu pop gitu. Jadi saya ngerjain lagu tuh bisa kalau lagi gacor banget 1 hari kelar atau 1 minggu gitu ya. Tapi beda banget sama nulis novel. Apalagi novel ya, novel itu kan pertama gak ada batasannya. Artinya kita bisa nulis mau 500 halaman, 700 halaman, tidak ada durasi pastinya. Patokan seperti kita nulis lagu gitu. Dan ada riset, ada proses menulisnya itu sendiri makan waktu berbulan-bulan. Jadi jauh lebih sulit sebetulnya. Ya hanya saja itu tadi, kalau kita ngomongin karya musik, itu beda lagi tuh. Kecuali kalau saya musisi serba bisa ya, yang bisa mengerjakan semuanya. Tapi kan saya butuh bantuan arranger, butuh bantuan musisi. Jadi apalagi dengan skena musik sekarang kan kita harus promosi, harus ngurusin digital streamingnya, berhubungan dengan agregator dan sebagainya. Jadi cukup rumit untuk sebuah rilisan karya tuh menurut saya. Musik jauh lebih berbelit-belit daripada produksi buku.
1: Nggak kayak dulu ya Mbak ya, kalau dulu tuh kan kayaknya kita ya udah ikut label aja, abis itu terserah gitu.
0: Ikut
1: ya,
0: ikut label aja. Jadi PR besarnya itu adalah menemukan label kan. Tapi kalau udah ketemu ya udah, tinggal ngikut doang tuh gitu. Jalur-jalur distribusinya juga sangat
1: jelas ya,
0: kebaca
1: dulu ya.
0: Gitu.
1: Kalau sekarang kan banyak sekali ya cabang-cabang.
0: Banyak banget.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bung Benijo. Dia nanya, ini sebenarnya udah berapa tahun berarti ya total Mbak
2: Denny
1: berkarya? Mbak Denny berkarya berarti udah berapa tahun total? Dari tahun berapa Mbak?
0: Kalau nyanyi, bisa dibilang ya dari album pertamanya RSD ya, yakni tahun 95. So, 31 tahun.
1: Oh my God, 31 tahun.
0: I know.

0: seumuran kalian nggak sih?
1: Tambah dikit lagi lah.
0: Jadi 31 tahun untuk karya musik, tapi ya bisa dibilang kalau dari segi jumlah, ya ketinggalan jauh jumlah karya musik saya gitu. Dengan RSD saya ada 4 album, lalu kalau solo ini menjadi album solo ketiga saya, artinya ada 3 solo album dan 4 bersama grup. Sementara kalau buku, ini tahun ini saya akan mengeluarkan buku ke-21.
2: Buku ke-21.
0: Jadi bayangkan segitu jauh angkanya ya.
1: Jauh banget sama album solo ya.
2: Jadi wajar 18 makanya tahun itu nulis buku ya.
1: Iya.
0: Nulis buku, beneran. Ini
2: sampai 21 buku sekarang.
1: Secinta itu berarti ya sama nulis ya Mbak ya.
0: Secinta itu, tapi itulah sebetulnya secinta-cintanya saya sama nulis buku ya. Bagaimanapun juga musik itu kan bagian yang tak terpisahkan dari diri saya.
1: Betul,
0: itu bagian
1: lagi
0: dari ekspresi alamiah saya. Dan itu juga sebetulnya menggerakkan saya kenapa nyanyi lagi, karena saya merasa ini kok saya udah dikasih talenta ya gitu.
1: Betul.
0: Untuk bernyanyi, untuk bikin lagu, tapi kok saya seperti apa ya, kayak nyuekin gitu loh, atau menomorduakan. Jadi sebetulnya kembalinya saya ke nyanyi ini untuk menyeimbangkan sekaligus mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada saya gitu kan. Dan enaknya lagi adalah karena di fase ini saya sebetulnya gak lagi cari apa ya, saya gak merasa bermusik tuh menjadi wah saya membuktikan sesuatu gitu, tapi lebih karena mau mensyukuri dan merayakan. Jadi semangatnya beda banget. Sehingga saya jauh lebih menikmati prosesnya, lebih menikmati hasilnya, dan gak terlalu ngoyo dalam arti wah aku harus begini-begini bersaing dengan ini itu gitu. Semangatnya tuh bukan kompetisi,
1: tapi berkarya saja,
0: sekedar selebrasi. Betul.
1: Oke. Iya sih, memang kadang-kadang udah ibaratnya udah sekian tahun soalnya berkarirnya, bukan baru ya Mbak ya.
0: Iya.
2: Akhirnya comeback ya setelah lama hiatus dari nyanyi gitu ya.
1: Nah ini udah ada penonton kita yang bergabung lagi Mbak. Gimana kalau kita angkat dulu ya?
2: Kita sapa ya.
1: Halo.
2: Halo, Bang Hanafi.
1: Halo. Udah halo. Hanafi. Halo.
2: Kita beralih ke Albert ya.
1: Halo. Oke, Bang Albert. Halo. Oh, sepertinya terputus nih ya.
2: Dicoba kembali ya.
1: Terputus. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti dicoba kembali ya buat pendengar ya.
2: Betul. Dicoba kembali di
1: lanjut lagi dong, Mbak. Seru banget nih ceritanya.
0: Iya dong.
2: Tapi akhirnya apa nih Mbak De yang akhirnya membuat setelah hiatus lama sekarang comeback lagi gitu ya?
1: Selain bersyukur dan juga
2: talenta
1: sebagai,
2: tadi ya,
1: mengembangkan talenta yang memang udah diberikan Tuhan.
0: Iya. Jadi almarhum suami saya Reza, salah satu hal yang kami bicarakan sebelum beliau berpulang itu adalah memang kembalinya saya ke musik gitu. Jadi kami sama-sama tiba di pemikiran bahwa ini kayaknya saatnya kamu nyanyi lagi deh gitu. So saya juga merasa ini semacam menjalankan amanah dari beliau dan menjalankan visi kami gitu ya untuk kembali bermusik. Plus memang tahun kemarin itu cukup banyak inspirasi dan semangat untuk bikin lagu baru. Jadi ada lagu-lagu yang memang udah stok, artinya memang udah saya ciptakan agak lama tapi belum pernah saya keluarin. Tapi juga ada lagu-lagu yang fresh yang memang saya bikin baru tahun lalu, jadi gak berapa lama, berapa bulan kemudian langsung saya rekam gitu loh. So fresh new songs gitu ya. Nah itu juga yang kayaknya apa ya, bagi saya mungkin arah anginnya nih, arah anginnya lagi ke musik
1: ya.
0: Ke bernyanyi, ke mencipta lagu gitu.
1: Enak ya kalau punya talent banyak gitu gitu ya. Aku lagi pengen ini.
0: Gak cepet-cepet ya. Aduh hari ini aku mau ngapain gitu kan.
1: Gak kayak ibu-ibu yang bingung besok mau masak menu apa gitu, enggak.
0: Nah, ini mau bikin apa hari ini? Bikin apa?
1: Seru banget ya ngobrolnya ini sama Mbak De ya, luar biasa loh.
2: Tapi dari tadi talenta-talenta yang punya Mbak De ini, kalau kita pengen tahu enakan mana sih gitu ya? Kalau cerita suka dukanya dari nulis, kemudian nyanyi atau di belakang layar gitu ya?
0: Ada satu hal yang memang sulit ditandingi dan menulis ya, yakni kebebasan. Jadi ini tuh satu profesi yang pertama saya bisa lakukan sampai sebisanya saya ya, selama saya tubuhnya masih berfungsi, pikiran masih berfungsi, saya bisa menulis sampai kapanpun gitu. Sementara kalau nyanyi kan kita mungkin punya keterbatasan ya untuk kemudian tampil di publik, kemudian juga ada tuntutan dari mulai bajunya lah, make upnya lah, hairnya. Nah, itu tuh nggak ada di nulis. Artinya saya mau nulis pakai piyama, kagak mandi, nggak ada yang ngerecokin gitu loh. Dan waktunya benar-benar saya atur sendiri gitu ya, karena tidak melibatkan pihak lain. Jadi derajat kemerdekaan dan kebebasannya tuh luar biasa untuk menulis gitu. Jadi itu yang menurut saya agak sukar ditandingi. Tapi tentunya apa ya, berekspresi lewat lagu ketika kita di pentas itu juga satu kebahagiaan tersendiri sebetulnya gitu. Tapi memang itu beda banget. Ngecharge-nya beda, kebahagiaannya berbeda gitu ya. Nah, tapi kalau kembali ke karakter saya, karena saya memang sebetulnya orang yang lebih suka berkarya daripada nampil. Nah, saya jadinya lebih menikmati musik, bikin musik dan menulis gitu. Kalau manggung tuh buat saya bonus aja lah. Saya nggak ngejer amat gitu sama yang namanya manggung gitu. Kalau ada syukur, kalau nggak juga it's okay, I'm still making music gitu.
2: Okay, berarti lebih suka belakang layar tapi sesekali tampil nggak apa-apa lah ya gitu.
0: Nggak apa-apa.
1: Bukan tujuan ya.
0: Tapi bukan tujuan.
2: Iya, kalau kita sukanya tampil ya.
1: Agak banci tampil kalau kita soal.
0: Agak banci tampil ya.
2: Oke, Mandi, kalau gitu kita break sebentar ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sambil nunggu yang gabung telepon sama WhatsApp di sini. Jangan lupa pendengar, teleponnya di 021 3440696.

0: Kita masih di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Masih barengan sama Isan Tarado dan juga
0: Daus. Iya, dan juga jangan lupa kita ada
1: bintang tamu kita, De Lestari. Ini aku dikelilingi sama Dede ya. Mas Dede dan juga De Lestari.
0: Kalau bahas nama enggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan bahas umur dari tadi ya.
1: Iya, enggak ada. Kita enggak ada bahas umur. Tenang aja. Aduh.
0: Tadi lagunya tadi baru kita puterin ya. Jangan.
2: Terima kasih.
0: Iya.
1: Jangan jatuh cinta. Tapi ngomong-ngomong, Mbak, ini lagunya luar biasa. Tepuk tangannya luar biasa. Oh, indah sekali. Tapi ngomong-ngomong lagi, Mbak De, ini kenapa? Ada apa dengan jangan jatuh cinta? Jangannya di dalam kurung.
0: Di dalam kurung.
2: Iya, jadi saya tuh ya ini pastinya semua orang banyak mengalami ya. Kadang-kadang kan pertarungan itu terjadi secara internal antara logika dengan hati. Logika ngomong apa, hati tapi punya maunya sendiri gitu. Nah, kalau dilihat dari susunan albumnya sendiri, itu memang saya menyusunnya seperti sebuah narasi. Makanya Jangan Jatuh Cinta itu menjadi lagu pertama, karena kalau kita lihat grafik ceritanya tuh, album ini menceritakan berbagai macam pengalaman hati dan diawali dengan seseorang yang jatuh cinta. Padahal udah dikasih peringatan nih sama logikanya gitu kan. Kamu jangan jatuh cinta. Tapi kan itu anjuran aja karena cuma di dalam kurung ya. Dan akhirnya kan tidak dituruti lah gitu. Karena kan hati punya maunya sendiri. Nah, akibat dari itu terjadilah berbagai macam lagu setelahnya gitu. Hingga pada akhirnya nanti ada lagu terakhir berjudul Bintang Utara. Itu menurut saya adalah pelajaran hati yang paling tinggi, yakni melepas. Jadi ya ini kayak sebuah arc cerita gitu. Mungkin karena tendensi saya sebagai seorang penulis ya, jadi iya bikin lagi album pun harus ada ceritanya.
1: Iya lagi. Gitu. Tapi ngomong-ngomong, pada akhirnya adalah Bintang Utara. Kenapa Bintang Utara, Mbak?
2: Bintang Utara itu adalah bintang yang menjadi penunjuk kan, karena kalau nelayan atau musafir gitu, ketika dalam perjalanan mereka punya rujukan melihat ke bintang utara gitu untuk menentukan arah. Nah, kadang-kadang ketika orang tua melepas anak mereka itu kan seperti apa ya, kehilangan bintang dalam hidupnya gitu. Tapi kenapa kemudian menjadi bintang utara? Ya nggak apa-apa, bintang itu meskipun mereka lepas jadi punya banyak manfaat bagi orang banyak gitu. Jadi saya membayangkan memang bintang utara ini relasi antara orang tua dan anak ketika dia melepas anaknya gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang punya anak, saya sendiri punya anak udah mulai besar gitu, saya bisa relate dengan perasaan ini gitu, bahwa ya saya mencintai mereka tapi pada akhirnya mereka akan punya kehidupan mereka sendiri gitu.
1: So deep.
0: Dari jangan jatuh deep cinta, harus rela melepaskan ya.
1: Aduh.
2: Betul.
1: Aduh.
0: Sapa pendapat kita di siang hari ini, Hanafi dari Padang, selamat siang.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, Bang Firdaus, Bang Isan.
1: Mantap.
3: Yes. Ya, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan ya, Bang Hanafi.
3: Ya, selamat siang tadi. Ini appreciate udah ini menciptakan buku-buku, ada rektoverso, prokertas, filosofi kopi sampai rapi jari. Ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Banyak ya, tahu dia.
3: Kalau Mbak Di menulis rapi jari, apa yang kepikiran Kak Di ketika menulis lagu tersebut?
1: Menulis lagu apa?
0: Lagu apa tadi?
3: Merilis buku Rapi Jali.
1: Rapi Jali. Oke.
3: Ya, lagu yang kedua ini mau nanya, lagu Selamat Ulang Tahun dari De Lestari ini rilisnya tahun berapa?
1: Oke.
3: Okay. Ya, sama satu lagi ini, De Lestari selain menciptakan lagu dan menulis, apa aja karir lain dari Kak De Lestari?
1: Oke. Okay.
0: Oke, terima kasih Bang Anafi.
3: Plus lagu Poketas dari De Lestari ya. Salam buat Karani, kemudian buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja Kak Fedaus, Bang Isan, Kak Di, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Anafi. Oke,
0: gimana Mbak Di?
1: Monggo, kalau mau langsung dijawab, Mbak De, pertanyaan yang pertama adalah...
2: Banyak pertanyaannya ya.
1: Yang pertama itu Rapi Jali.
2: Pertama Rapi Jali. Yeah. Rapi Jali itu adalah karya tulis yang saya buat, sebuah novel serial yang bercerita tentang grup band dan seorang anak yang memang memiliki kemampuan musik luar biasa bernama Pink. Nah, karena ini adalah cerita yang menceritakan musisi dan musisi-musisi ini kan menciptakan lagu di dalam ceritanya gitu. Jadi saya juga harus bikin lagunya beneran. Nah, book soundtrack Rapi Jali itu keluar tahun berapa ya? Kira-kira mungkin 4 tahunan yang lalu. Jadi itu saya berkolaborasi dengan cukup banyak penyanyi. Ada BCL, ada Iwan Fals, ada Mika Angelo, lalu siapa lagi? Oh, ada Mawar Eva dan Adhikara Fardi. Nah, jadi itu keluar sebagai book soundtrack ya gitu. Lalu tadi pertanyaan apa lagi? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun itu berasal dari album saya yang Recto Verso. Dan sebetulnya lagu itu tidak saya ciptakan sendirian. Itu adalah lagu yang saya tulis bersama dengan Mas Erwin Gutawa. Jadi Mas Erwin bikin melodinya, saya bikin liriknya. Rilis sekitar tahun 2007. Jadi ya itu tadi ya, 18 tahun kurang lebih. 2008, jadi 18 tahun sampai sekarang.
1: Luar biasa loh. Tapi keren banget loh ini, masih ingat loh semua karya-karyanya tahun berapanya. Masih ingat ya Mas Dea?
0: Tadi juga saya notice itu. Masih ingat.
1: Keren banget. Tapi ngomong-ngomong pertanyaan lagi tuh dari Uda Hanafi. Karirnya apa selain nyanyi?
2: Karirnya apa?
1: Dan juga nulis.
2: Waduh, kayaknya kalau nambah lagi malah pusing saya. Sebetulnya ya apa ya, yang lain itu adalah merupakan bisa dibilang turunan dari musik dan menulis. Misalnya saya menjadi narasumber, saya juga pengajar kelas menulis, saya punya kelas menulis sendiri.
1: Oh wow.
2: Sudah sekitar 2.500-an alumni dari kelas menulis saya. Lalu juga saya konsultan untuk skrip film, tapi biasanya memang untuk film-film yang diadaptasi dari cerita saya. Kalaupun saya nggak menulis skenarionya, ada beberapa yang saya terjun menjadi penulis juga, tapi kebanyakan saya sebagai konsultan skenario gitu. Jadi itu masih turunan juga sih dari musik dan menulis ya. Belum ada yang jauh banget, misalnya jadi koki, belum.
1: belum ya tiba-tiba bisnis apa gitu ya.
2: Belum, ikan lele, belum. Tidak menutup kemungkinan.
1: Iya, makanya jawabannya adalah belum. Bukan tidak.
2: Belum, ya betul.
0: Walaupun kejauhan kayaknya ya.
1: Enggak ada enggak mungkin tapi.
2: Tidak ada mungkin.
1: Betul lagi. Oke. Okay.
0: Mari kita sapa lagi telepon kita ya siang hari ini ada Cliff dari Minahasa. Halo Cliff.
4: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Baik, silakan Cliff dengan Mbak Nilsari.
4: Dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara Manado.
0: Oke, okay, silakan.
1: Gimana? Mau tanya apa Klip?
4: Oh iya, selamat sore untuk siapa? Dia Lestari kan?
1: Yeah. Yes, betul. Yeah.
4: Tentunya apresiasi sih. Orang Dia Lestari itu sangat banyak karya-karya ya.
1: Betul.
4: Menulis lagu.
2: Terima kasih.
4: Penyanyi. Membuat skrip. Apa ya tadi?
1: Penulis film, kan? Juga.
2: Film, iya.
4: Besok-besok ini sudah jadi joki tukang tulis skripsi nanti.
0: Iya,
4: kan?
1: Saya waktu kalau jadi joki.
2: Mendingan bikin karya sendiri.
4: Iya, lagi para mahasiswa-mahasiswi itu yang udah mau selesaikan berpikir, aduh judul skripsi apa ya? Ketika mereka mendengar RRI Pro 1 Jakarta ini kan mereka bilang, aduh saya hubungi Dea Lestari yang menulis-menulis kan.
0: Oke,
4: okay. Okay, saya mau bertanya gini.
2: Ya,
4: ini masih kaitan dengan menulis lagu kan. Waktu Dea Lestari itu menulis lagu di waktu-waktu apa gitu? Senjakah, hujankah, terikah, di waktu sunyikah? Istilah begini, apakah waktu di malam hari, di waktu pagi hari, atau di kayak di kesunyian gitu, karena itu kan mencari fokus kan begitu. Atau terserah gitu, terserah aja, karena saya sudah biasa kan dari 2000 dari 95 ya kalau tidak salah ya,
2: 95 nyanyi kan? Betul.
4: Oh, luar biasa. Jadi kira-kira dari cara menulis lagu atau menyusun lagu itu di

0: di mana fungsinya, bagaimana cara kerjanya, pasti ada SOP-nya. Ya, SOP. Jangan pula kita menyelamatkan orang, kita pula yang ke situ. Gitu. Okay. Nah, itu salah satunya yang kami lakukan di rapat koordinasi itu. Ya, supaya kawan-kawan tahu nih fungsinya, cara kerjanya, fungsinya. Gitu.
1: Mungkin pelatihan mungkin dari saya diberikan simulasi untuk pelatihan kebakaran atau gimana
0: itu
2: dari bala, dari
0: itu kalau dari pihak pemadam, damkar dari pihak damkar dan BPBD juga melakukan itu pelatihan terhadap relawan kami ini.
1: Oke, okay, baik Pak Edi dan juga Bu Erni sepertinya penelpon. Ya, halo.
3: Halo, Priya Wadi.
1: Iya Pak, bukan Bapak siapa?
3: Pak Umar Soekarno Hatta.
1: Pak Umar, ya silakan Pak Umar.
3: Ini kan tahunnya.
1: Iya Pak.
3: Apa topik ini?
1: Tentang membangun budaya siaga bencana dari tingkat RT dan RW, Pak.
3: Oh, budaya tingkat bencana budaya RT dan RW ya?
1: Iya.
3: Oh, itu memang harus ditingkatkan lagi. Harus dikualitaskan. Soalnya terjadi apa-apa kan RT dulu. Nah, kalau RW itu kan nanti udah gak bisa lagi, baru dia turun kan?
1: Iya.
3: Jadi diutamakan tuh RT, ujung tombaknya dari RT semua. Kalau RT bilang ya, ya. Kalau RT bilang enggak. Jadi kalau tangkapan bencana itu seperti kebakaran ya, itu harus ke RT dulu kita lapor kan, baru kita ke polisi. Nah, damkar gitu. Nanti RT melaporkan kepada damkar gitu kan. Jadi pendapat Pak Omar lebih bagus ditingkatkan lagi pada itu ya.
1: Oke, siap. Nah, baik.
3: Nyala sumbernya siapa nih?
1: Dari Lurah Senggarang Bapak Edi dan juga tim siaga bencana Kelurahan Senggarang Ibu Erni, Pak.
3: Lurah Senggarang Ibu Erni ya?
1: Iya.
3: Selamat sore, Bu.
1: Sore, Pak.
3: Udah berapa lama di Kampung Bugis, Bu?
1: Di Senggarang, ya, loh, Pak. Iya.
3: Udah berapa lama di Senggarang?
1: Sejak lahir, Pak.
3: Jadi lurah sekarang ya?
1: Tidak, saya tim siaga bencana.
4: Tim siaga bencana, Pak.
1: Lurah, lurahnya ada di samping saya nih Pak, Pak Edi.
3: Oh, lurah, Pak Edi, lurahnya Pak Edi.
1: Iya.
0: Selamat sore,
3: mungkin
0: Bapak.
3: Kenal, mungkin kenal nih.
0: Mungkin Pak. Kalau nengok orang
3: kenal,
0: mungkin
3: kenal. Sama saya nih.
0: Pak Umar ya.
3: Kalau lahir di situ kita tahu lah.
0: Oh iya.
1: Baik. Pak Umar mungkin di RT Pak Umar di wilayah Pak Umar ini seperti apa nih siaga kebencananya Pak?
3: Kalau saya di sekarang di Kijang Lama nih.
1: Oke.
3: Okay. Di Kota Piring. Kalau di Kota Piring tuh. Insya Allah tingkatan RT dan RW masih aman-aman aja gitu.
1: Okay, baik.
3: Ya nggak ada terjadi apa-apa lah gitu kan. Kalau kejadian-kejadian kecil tuh dimusyawarahkan aja begitu.
1: Okay, baik.
3: Nah, itu aja. Baik. Ya mudah-mudahan juga Bu Erni juga begitu ya bersama Pak Edi ya.
0: Ya
1: iya,
0: siap.
1: Pak.
3: Ya, kalau ada permasalahan mudah-mudahan diajak berunding aja lah.
0: Pasti musawarah. Pak. Ya, pasti ya, ini menjadi aja, titik prioritas kami Pak. Pasti.
3: Iya. Ya Pak Edi,
0: selamat sore Bapak.
1: Iya Pak. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih Pak Umar atas masukannya. Mungkin ke Bu Erni. Bu Erni, kalau untuk dari tim siaga bencana di Kelurahan Senggarang ini gimana nih untuk mungkin diberikan pelatihan seperti apa atau untuk ke masyarakat itu disampaikan seperti apa nih gitu langkah-langkahnya gitu.
5: Kalau kami ya dari tim siaga bencananya kan awal-awal memang sudah diberi pelatihan ya dari BPBD juga, yang balakarnya juga dari damkar sudah. Jadi kalau
1: silakan dibaca.
5: Oh ini yang balakar Pak. Ya kalau dari balakar memang sudah ada ke pengurusannya sendiri Mbak, yang untuk khusus pemadam kebakarannya. Tapi tidak lepas juga dari tim kami dari siaga bencananya gitu. Gitu. Kalau yang untuk masyarakat, pemberitahuan untuk masyarakat maksudnya kan Mbak. Kalau dari masyarakat kayaknya mereka sudah tahu. Jadi ketika terjadi bencana apapun itu, selain mereka mengabarkan ke RT-nya masing-masing, juga ke kami gitu. Karena kebetulan saya juga RT dan kebetulan juga kemarin masih ketua forum RT Senggarang Mbak. Jadi apapun kejadiannya di wilayah Senggarang kami tahu.
1: Oke. Baik Bu Erni, kita ketahui bahwa ketika terjadi kebencanaan tentunya ada kelompok-kelompok rentan seperti orang tua, anak-anak. Ya, nah, ini seperti apa dari tim siaga bencana ini?

0: untuk melibatkan mereka nih untuk selalu siaga gitu?
1: Kalau untuk lansia dulu ya Mbak. Kalau lansia tuh kami selalu, khususnya kalau musim banjir, para lansia setidaknya dia terlebih dahulu ketika banjir, sebelum tiba banjir, terlebih dahulu lansia ini diungsikan terlebih dahulu Mbak, diletakkan dia di rumah keluarganya yang memang lebih aman, tidak terkena banjir robnya begitu kan. Karena ketika banjir rob tiba kan ada rumah-rumah yang terendam tuh. Jadi kita tahu di rumah ini ada lansianya, bisa dipindahkan terlebih dahulu gitu.
0: Jadi diprioritaskan
1: ya. Iya, diprioritaskan. Begitu pula dengan anak-anak yang masih kecil ya, anak-anak masih kecil. Kalau yang tanggung-tanggung tuh mereka sudah pandai lah sendiri gitu kan. Kalau yang kecil-kecil tuh kan selalu ingatkan orang tuanya saja agar lebih waspada kepada anaknya. Seperti tadi saya bilang kan, di kelenteng itu jadi kolam renang yang besar gitu. Kami selalu mengingatkan kepada orang tuanya agar anak berenang enggak masalah, anak mau berenang boleh, tapi harus tetap dalam pengawasan orang tuanya. Enggak bisa dilepas sendiri anak itu pergi berenang gitu. Walaupun mereka berenang enggak ke laut katanya, hanya di halaman kelenteng kan airnya dalam. Tetapi jangan dilepas dari pengawasan kita, dan tetap dalam pengawasan orang tua.
0: Mungkin takut terbawa arus gitu.
1: Takut terbawa arus dan hal-hal lain mungkin yang kita enggak tahu kan, Mak. Gitu. Seperti saya bilang tadi, di dalam air kita enggak tahu ada apa saja gitu.
0: Oke. Baik. Tapi kalau dari pihak kelurahan nih, Pak Edi, ini seperti apa nih untuk terutama mengejak generasi muda nih di Kelurahan Senggarang untuk bersama-sama itu siaga bencana nih, Pak? Karena kita kan tahu generasi muda mungkin ada tidak keseluruhan, mungkin sebagian untuk mengajak mereka untuk siaga terhadap bencana.
2: Ya, itu yang kita lakukan selama ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Umar tadi, prioritas terhadap bencana, salah satunya bencana kebakaran. Pasti yang kita ajak itu adalah masyarakat itu. Masyarakat itu kan ada lapisan masyarakat itu, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda. Kita memang alhamdulillah selama ini banyak tokoh pemuda
0: yang bergerak ya.
2: Kalau kebakaran, banjir rob, longsor, mereka memang partisipasi ya, tokoh pemuda itu yang kita ajak. Kita ini kalau untuk mengajak seseorang itu supaya orang itu berminat kepada kita, memang punya trik. Triknya memang harus gitu. Jadi caranya pelan-pelan, satu bulan, dua minggu sekali kita ajak mereka ngopi, seri. Dari situ mereka akan, wah, dengan sendirinya mereka akan memperhatikan lingkungan mereka.
1: Diajak untuk mencintai lingkungannya ya Pak.
2: Iya, mengubah mindset manusia itu kan butuh waktu. Waktu itu yang kita lakukan bersama dengan Babin Katimas, Babinsa, Pamung Wilayah, Pamung Babin Potmar, Babin Potdirga, RT, RW, relawan bencana, relawan balakar. Kita sharing, duduk koordinasi. Kita undang para tokoh-tokoh itu. Pelan-pelan mereka akan tersendiri. Akan bergabung dengan kita, kelurahan, bersama-sama melakukan penanganan apabila terjadi bencana. Mereka datang langsung. Datang langsung, Pak Lurah, apa
0: bawa
2: yang kami
0: alat
2: lakukan?
0: Bawa alat.
2: Jadi mereka sudah datang bawa cangkul, bawa sekop, bawa ya, bagaimana mereka itu sudah itu tadi itu. Memang mengubah mindset manusia itu perlu tahapan step by step.
1: Apalagi untuk yang muda-muda ya Mbak, mengajak anak muda ini kayaknya memang butuh trik tersendiri gitu. Jadi kita harus masuk dulu ke dunianya supaya dia bisa ngikut kita gitu. Kalau kita ya, apalagi pemimpin ya, saya walaupun pemimpin kecil lah ya kan, RT kan, tapi untuk mengajak pemuda tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita harus masuk ke dunianya dahulu. Kita masuk ke dunia pemuda itu, ya walaupun saya tidak muda, tapi kita harus masuk ke dunia para pemuda. Jadi ketika kita sudah masuk ke dunianya, kalau kita membutuhkan mereka, maka tidak perlu kita mengajak, mereka akan ikut dengan sendiri. Ikut dengan sendirinya gitu.
2: Kadang mereka yang melakukan penawaran.
1: Ya. Pak Lurah, kami mau ikut nih, kami mau ngapain?
2: Pak Lurah, kapan kita gotor yang situ?
1: terkadang saya juga ini, Mbak,
0: dengan langsung ada inisiatif ya.
1: Terkadang dengan pemuda saya juga begitu. Ketika mereka melihat rumput tinggi yang Bu, kapan ya kita goro? Kayaknya bulan ini kita belum goro. Kadang saya mikirkan ini anak-anak nih kita menghindar nih, malah dia yang ngajak kita goro gitu. Jadi memang itulah, kita harus masuk dulu ke dunia mereka.
0: Oke, berarti dan juga mereka juga dengan begitu, dengan sendirinya, dengan punya inisiatif dan juga antusiasme yang tinggi gitu ya.
1: Kita mengajarkan kepada mereka, Mbak, untuk mencintai lingkungannya sendiri. Jadi kalau bukan kita yang mencintai lingkungan kita, siapa lagi? Kalau bukan para pemuda, siapa lagi? Kami ini apalah yang sudah tua gitu kan. Tapi para pemuda kayaknya lebih
0: dan lebih juga sebagai lebih penerus punya, nantinya,
1: penerus ya, kami nantinya.
2: Contoh kita melakukan penanaman mangrove. Mereka yang turun. Apa yang kami nak lakukan nih? Mereka hanya melakukan penawaran.
1: Dan mangrove kita juga, kita punya inovasi mangrove, Mbak. Kalau biasanya mangrove kan yang pakai tanah lumpur itu ya. Kami sudah punya mangrove yang hidroponik.
2: Sehingga
1: lebih mudah ditanam, lebih gampang membawanya.
2: Dan hidupnya
1: lebih mudah. Lebih mudah juga
2: daripada mangrove biasa. Jadi itu salah satu inovasi yang kita lakukan di tingkat kelurahan bersama dengan
1: pemuda
2: dengan RT RW dengan lapisan masyarakat di lingkungan Sengarang. Salah satunya penanganan bencana banjir dengan cara melakukan penanaman mangrove dengan gotong royong. Gitu. Itu untuk penanganan banjir dan penahan ombak. Itu salah satunya penanganan. Semua dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, relawan itu sendiri. Nah, inilah cara bagaimana kita penanganan bencana di tingkat lapisan masyarakat itu. Kita harus pelan-pelan menyadarkan masyarakat harus peduli, ikut peduli.
0: Bersama-sama ya.
2: Iya,
0: kita bergerak bersama tadi. Kalau aku bergerak sendiri itu mungkin kalau yang
2: haruslah lurahnya. Siang malam. Habislah RT RW-nya tak tidur ya.
1: Kurus kami, kurus.
0: Baik. Nah, mungkin tadi kan juga dikatakan bahwa mungkin antusiasme dari terutama dari generasi muda dan juga masyarakat ini cukup antusias. Nah, tapi gimana, apakah ada tantangan nih yang dihadapi dalam membangun budaya siaga bencana di lingkungan masyarakat nih di RT Bu Erni seperti apa?
1: Tantangan. Setiap apa yang kita lakukan, Mbak, pasti ada tantangan-tantangan. Walaupun kadang-kadang tantangan itu menjadi motivasi ya. Tapi tantangan itu pasti ada. Dari sekian banyaknya warga, sekian banyaknya orang, tidak mungkin semuanya mau ikut sama kita gitu kan. Adalah salah satu yang memang menolak, yang memang apa sih gotong royong, apa sih gitu kan. Kenapa enggak suruh pemerintah aja, kenapa enggak suruh ini aja, kenapa harus kita, itu selalu ada. Tetapi itulah dengan kelembutan mungkin ya, dengan kelembutan kita, kelembutan hati kita, dengan kesabaran kita mungkin bisa untuk merubah yang seperti itu gitu. Itu sih, Mbak, tantangannya utamanya seperti itu. Kalau tantangan yang lain kayaknya sepertinya enggak ada, Mbak.
0: Kalau dari pihak kelurahan seperti apa nih, Pak Edi?
2: Itu yang kami jelaskan di awal cerita tadi, memang seperti itu. Tantangan itu harus kita hadapi dengan strategi
0: tadi ya.
2: Mengubah mindset manusia itu harus pelan-pelan. Bagaimana mereka bisa ikut apa sih yang terjadi di lingkungan masyarakat itu. Sehingga mereka sendiri yang turun dulu sebelum kita sampai. Kadang kami belum sampai ke titik lokasi, mereka sudah ada di titik lokasi itu. Berarti kan menyadarkan dan melakukan, kan ada eratnya tantangan dengan apa yang mereka lakukan. Jadi memang seperti itu.
0: Oke, baik, ke Bu Erni. Bu Erni, mungkin dari tim siaga bencana Kelurahan Sengarang ini apakah yang dapat dilakukan nih warga sehari-hari dalam mendukung terciptanya budaya siaga bencana ini, Bu? Mungkin dari hal yang terkecil tadi, mungkin tadi salah satunya gotong royong. Nah, mungkin kegiatan seperti apa lagi yang harus bisa dilakukan oleh masyarakat nih?
1: Selain gotong royong ya, Mbak. Kegiatan lainnya mungkin sama-sama ya, sama-sama kita menjaga lingkungan. Kan menjaga lingkungan itu tidak harus bergotong royong. Terus bisa juga masing-masing ya, masing-masing dari ini. Kalau saya biasanya selalu ke para ibu-ibu ya, dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kebetulan saya juga sudah beberapa kali di RRI. Okay. Waktu itu sebagai ketua bank sampah ya, Mbak. Okay. Jadi itulah, mungkin dengan tidak membuang sampah, karena kita membuang sampah sembarangan juga akan menjadi masalah bencana di belakangnya. Selain juga bencana alam, mungkin terjadi banjir dan kebakaran juga bisa menjadi bencana lain seperti masalah kesehatan. Iya kan, Mbak?
0: Iya.
1: Iya. Mungkin sampah-sampah yang berserakan dibuang sembarangan akan menjadi sumber penyakit gitu kan. Mungkin dari situ pengertian-pengertian yang kita berikan kepada para ibu-ibu utamanya seperti itu, Mbak. Karena kami juga selalu bilang, daripada dibuang sampahnya bagus dikasihkan ke kami kan, dijual ke kami gitu.
0: Berarti ada nilainya.
1: Iya, ada nilainya.
0: Daripada gitu. Membuat kebencanaan ya, iya, ke depannya nantinya.
1: Ditabung aja jadi duit gitu.
0: Oke. Okay.
2: Salah satunya selain itu, kedua melalui program Proklim, Kampung Proklim. Nah, berarti kan masyarakat itu disadarkan melalui wilayah yang iklim yang sehat. Nah, alhamdulillah di Kelurahan Senggarang kita sudah kerjasama dan kita sudah bentuk kampung iklim. Nah, kerjasama dengan pihak sekolah, pihak masyarakat, seperti yang kita lakukan MOU dengan SD 08 Tanjung Sebau. Nah, itu untuk menjaga lingkungan. Nah, bagaimana mereka itu sadar bahwa lingkungan yang bersih pasti mendapat proses iklim yang bersih. Nah, gitu. Jadi itu salah satu langkah untuk itu. Kedua, kegiatan bersih-bersih lingkungan di pesisir pantai. Lepas itu gotroyong di lapisan masyarakat, di lingkungan masyarakat. Semua kita lakukan. Alhamdulillah. Memang itulah hal-hal yang kita lakukan. Iya, Bu.
1: Iya, benar, Pak.
2: Nah, beliau juga sekaligus sebagai ketua Proklim. Nah, di Tanjung Sebau. Nah, jadi program itu bersinergi dengan program satu dengan program yang lain. Dari pihak bencana pasti BPPD. Pihak kebakaran, pihak damkar. Untuk wilayah kebersihan, lingkungan, iklim,
1: DLH, ya, Pak.
2: Dinas Lingkungan Hidup. Nah, jadi kami masyarakat dengan kelurahan terbantu, tersupport dengan sendirinya oleh OPD-OPD yang ada di Kota Tanjung Pinang. Mereka juga tidak lepas. Alhamdulillah. Apalagi sekarang ini setiap Sabtu melakukan kegiatan gotroyong pemerintah Kota Tanjung Pinang. Kami kelurahan setiap satu bulan melakukan kegiatan gotroyong di lapisan masyarakat kami. Ini pasti sinergi ini bisa menghasilkan hal-hal yang baik. Itu harapan. Next, ke depan mudah-mudahan harapan ini membawa Tanjung Pinang diberikan satu titik wilayah kebersihan yang luar biasa. Kenapa? Kebersihan itu tidak lepas dari hal-hal yang baik. Kebersihan sebagian dari iman.
0: Itu tadi. Okay. Baik. Dari Bu Erni sendiri untuk di RT 2 dan juga RW 6 ya di Kelurahan Senggarang ini, untuk dari masyarakatnya sendiri ini seperti apa sih mereka ketika dengan budaya bencana ini, apakah memang sudah sudah terbentuk gitu?
1: Kalau timnya kami tidak bentuk secara ini ya, Pak. Tapi Mbak ya, tapi kami itu di wilayah saya di RT 2 RW 6 itu dan di Senggarang lah umumnya memang sudah ini, Mbak, sudah
0: menjadi terbiasa budaya.
1: Menjadi budaya ketika bencana itu tiba maka kami akan bergotong royong gitu. Kalau bencana itu adanya di wilayah yang berbeda maka kami akan membantu ke sana. Tidak berarti pemuda saya hanya mengurusin bencana di wilayah saya, tetapi pemuda saya juga akan turun ke wilayah lain ketika terjadi bencana di wilayah lain gitu.
0: Mungkin ada pengalaman menarik ketika terjadi mungkin bencana yang sudah lalu gitu ya. Mungkin ada pengalaman menarik ini di tim siaga bencana.
1: Kalau
0: yang
1: pengalaman menarik saya rasa bukan, Mbak, tapi pengalaman yang tidak ingin terulang lagi. gitu. Jadi kalau ketika terjadi bencana itu kayaknya kita ekstra gitu kan, ekstra. Tidak siang, tidak malam, kita harus turun, harus ini. Jadi itulah makanya jangan terulang ada bencana, kalau bisa gitu kan. Ketika ada pohon tumbang tengah malam, saya pun ditelepon, ibu pohon tumbang di jalan tengah malam. Kami turun bawa senter, bawa mesin, semuanya turun. Jadi memang kalau bisa itu jangan terjadi bencana. Belum lagi kebakaran, subuh-subuh, ibu kebakaran, kita harus turun gitu kan. Banjir di bawah ya Pak, banjir di bawah, dari atas, pemuda di atas juga turun ke bawah dengan alat-alat untuk alat-alat manualnya ya Mbak, karena memang pakai tenaga gitu. Jadi dalam pikiran kami itu kalau bisa jangan ada bencana. Kalau bisa ya, kalau bisa jangan ada bencana gitu.
0: Makanya tadi perlu kesiapsiagaan tadi.
1: Perlu kesiapsiagaan dan memang kami itu selalu siap siaga Mbak. Insya Allah ketika terjadi kami sudah siap. Terjadi dimanapun, di yang pastinya di sekelurahan Senggarang kami akan turun bersama-sama.
0: Sudah siaga.
1: Sudah siaga.
2: Namanya tim siaga.
1: Namanya juga tim siaga bencana. Jadi kami tetap siaga, Mbak, selalu siaga. 24 jam siaga.
0: Oke, baik. Baik, Pak.
2: Handphone-nya.
1: HP-nya. Orangnya juga, Pak.
0: Oke, nih. Mungkin apa nih, Pak? Ini harapan dan pesannya terutama kepada pengurus RT RW dan juga masyarakat serta tim siaga bencana yang tergabung di dalamnya nih dalam membangun lingkungan yang tangguh terhadap bencana.
2: Harapan ke depan next hal-hal yang telah dilakukan yang terbaik tetap dilakukan. Seperti harapan dari Pak Umar sama. Dan kami tetap prioritaskan hal-hal yang baik ditingkatkan kembali. Nah, yang sudah baik ya kita jalan yang baik-baik saja. Yang belum baik kita tingkatkan. Yang sudah baik kita jalani yang hal-hal yang baik saja. Kenapa? Masyarakat itu akan melihat dengan sendirinya apa yang
1: kita dilakukan ya Pak.
2: Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah di tingkat kelurahan dengan perangkatnya RT RW dalam penanganan bencana. Yang menilaikan masyarakat. Baik, baiklah dia. Buruk, buruklah dia. Tetapi kita lakukan yang terbaik saja. Kita lakukan tugas sebagaimana yang diamanahkan oleh Wali Kota Tanjung Pinang kepada lurahnya untuk menjalankan tugas. Salah satunya tugas adalah penanganan bencana. Jadi tugas itu dilakukan bersama dengan RT RW dan relawan siaga bencana, relawan balaka. Jadi sudah berjalan dengan sendirinya. Nah, oleh karena itu yang belum baik pasti kami akan tinggalkan. Yang sudah baik kami lakukan yang terbaik-baik saja. Mungkin itu harapan kami. Semoga dengan adanya acara sore hari ini akan memberikan satu manfaat sebagai ajang informasi, sebagai ajang komunikasi kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang pada umumnya, kepada khususnya masyarakat kami sendiri, Kelurahan Senggarang. Semoga kita bisa berbuat yang terbaik di lingkungan masyarakat, salah satunya dalam penanganan bencana.
0: Terima kasih. Baik, Pak Edi, kita ke Bu Erni. Bu Erni, mungkin apa nih harapan dan rencana ke depan dari tim siaga bencana nih untuk agar budaya siaga bencana ini semakin kuat dan berkelanjutan, Ibu?
1: Harapan saya, Mbak. Harapan saya semoga apa yang sudah kami lakukan sekarang mungkin akan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dan mungkin kerjasama yang sudah kita jalanin selama ini, kerjasama yang sudah terjalin baik selama ini, kedepannya akan lebih baik lagi. Itu harapan saya.
0: Oke, baik. Baik, sekali lagi terima kasih, Bu Erni, Sekretaris Tim Siaga Bencana Kelurahan Senggarang yang juga Ketua RT 2 RW 6 Kelurahan Senggarang. Terima kasih Pak Edi, Lurah Senggarang Edi Susanto. Terima kasih Pak atas waktunya di sore hari ini. Baik pendengar, tentunya kesiapsiagaan bencana bukanlah tugas segelintir orang, melainkan tanggung jawab bersama, sehingga membangun budaya siaga bencana berarti menanamkan kesadaran, solidaritas, dan juga aksi nyata di lingkungan kita sendiri. Tentunya dengan komunikasi yang baik, pelatihan sederhana, dan juga kebiasaan untuk saling mengingatkan dan juga bergotong royong, terutama dalam dan juga meningkatkan rasa peduli Mari kita terus tingkatkan komunikasi, edukasi, dan secara berkelanjut agar masyarakat kita semakin tanggap dan siap menghadapi berbagai tantangan bencana. Baik, saya Fidawati dan rekan kerja yang bertugas di sore hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Dialog Kentongan, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Satu.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna,

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

Ya, selamat sore saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: kami di sini saya sudah sampaikan kepada MBG bahwasanya telurnya itu harus ngambil di UMKM sekitar, dan orang itu bertele-tele, Pak, banyak kali alasannya dan tidak mau ngambil sama kita.
1: Yang sering melakukan transaksi di wilayah Jalan Kopi, di rumahnya kami temukan jenis tasi sebanyak 154 butir berbagai macam merek, dan jenis tasi dokter sembuh seberat 2,38 gram. Kemudian kami melakukan pengembangan dan DPO-nya inisial AN. Dan pada itu juga kami melakukan penangkapan terhadap tersangka inisial JL di Jalan Riau, yang mana inisial JL ini sering melakukan aksi narkoba di wilayah Kampung Dalam dengan barang bukti sebanyak 33 paket narkotika jenis sabu yang siap edar. Dan kami akan tetap melakukan pengembangan

Pokok-pokok berita utama. Peternak ayam petelur Riau keluhkan serapan telur untuk program MBG. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH Provinsi Riau minta kendala tersebut dilaporkan untuk ditindaklanjuti. Dua bandar narkoba dibekuk aparat kepolisian. Dari keduanya diamankan sejumlah barang bukti narkotika jenis ekstasi dan sabu siap edar. Ya, saudara, untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis. Inilah berita Korwil selengkapnya hari ini, edisi Selasa 14 Juli 2026, bersama saya, Suci Rasliah.

0: Mengawali berita ini, saudara, kami akan hadirkan informasi dari Batam. Pemerintah pusat mendorong penguatan tata ruang dan penyelesaian persoalan pertanahan di Kepulauan Riau sebagai upaya mendukung pembangunan daerah dan menjaga iklim investasi. Selengkapnya dari Batam, Renita Suharjana melaporkan.
1: Penguatan tata ruang dan pengelolaan pertanahan menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 2 DPR RI di Graha Kepri, Batam. Temuan yang dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Osi Darmawan, serta Kepala Daerah Sekepulauan Riau ini membahas berbagai tantangan pelaksanaan program nasional di wilayah kepulauan dan perbatasan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menilai Kepulauan Riau memiliki potensi besar di sektor manufaktur, perdagangan maritim, pariwisata, dan sejarah. Namun kondisi wilayah yang didominasi lautan dengan keterbatasan daratan juga menghadirkan tantangan dalam penataan ruang, sehingga diperlukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat.
2: Ada empat tantangan yang kami lihat dari Kemendagri untuk Pak Gubernur dan jajaran, termasuk teman-teman kepala daerah. Yang pertama adalah degradasi lingkungan, kedua rentang terhadap bencana, ketiga konflik tata ruang termasuk pemanfaatan ruang laut dan alih fungsi lahan. Ditambah arus penduduk masuk bertambah di Batam itu luar biasa, nomor 5 tertinggi di Indonesia. Karena itu Kemendagri dalam hal ini Pak Ketua memastikan bahwa seluruh perda-perda terkait dengan perencanaan APBD ini menimbang faktor potensi dan tantangan-tantangan tadi.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Osi Darmawan menegaskan penyelesaian persoalan pertanahan dan penyusunan tata ruang tidak dapat berjalan sendiri, melainkan membutuhkan peran aktif kepala daerah sebagai koordinator seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan dan investasi memiliki kepastian hukum.
2: Dari sektor tata ruang juga tentunya pembahasan rencana tata ruang kita dari tahapan tata ruang wilayah nasional turun ke provinsi, turun ke kabupaten kota. Dia sifatnya tidak hanya top down dari pusat ke bawah, tapi juga ada elemen bottom up-nya. Bagaimana kemudian rencana tata ruang ini juga didiskusikan dengan berbagai stakeholder termasuk DPRD kabupaten kota dan DPRD provinsi.
1: Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Badan Pertanahan Nasional, berbagai persoalan tata ruang maupun pertahanan di Kepulauan Riau diharapkan dapat diselesaikan lebih cepat sehingga mampu mendukung investasi sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan di wilayah kepulauan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Ya, saudara, panen raya live streaming bersama Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Bengkalis dipusatkan di Desa Sepotong, Kecamatan Siak Kecil. Lahan seluas 50 hektar diperkirakan menghasilkan 6,7 ton. Reporter Muhammad Iqbal dari Bengkalis melaporkan selengkapnya.
3: Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu daerah yang mengikuti panen raya padi serentak nasional bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang akan digelar pada Selasa 14 Juli 2026. Untuk wilayah Bengkalis, kegiatan dipusatkan di lahan persawahan Dusun Seri, Bangun Sari, RT 13, RW 16, Desa Sepotong, Kecamatan Siak Kecil. Pelaksana tugas, PLT, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, TPHP Kabupaten Bengkalis, Supandi mengatakan, lokasi panen raya memiliki luas sekitar 50 hektar dengan estimasi produktivitas mencapai 6,7 ton gabah per hektar. Ia juga menjelaskan persiapan panen raya dilakukan secara bersama-sama melibatkan kelompok tani, TNI, pemerintah daerah, serta instansi terkait sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan. Menurut Supandi, panen raya semula dijadwalkan pada 8 Juli 2026, namun karena menyesuaikan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto, pelaksanaan diundur menjadi 14 Juli 2026 dan akan dilaksanakan secara serentak melalui sambungan virtual. Ia mengungkapkan sekitar 30% dari total areal seluas 50 hektar telah didahului panen, sedangkan 70% sisanya akan menjadi lokasi utama pelaksanaan panen raya nasional.
4: Untuk yang dipanen itu sekitar 50 hektar. Kemudian rencananya kan panen ini kan di tanggal 8, tapi Pak Presiden belum punya waktu, yaitu sampai di tanggal 14. Jadi sudah ada terpanen sekitar 30% ya Pak Isha. Kita 30%, jadi masih ada 70% yang insya Allah besok akan panen bersama peserta.
3: Panen raya dihadiri Pangdam Tuanku Tambusai, Gubernur Riau, beserta jajaran pemerintah Provinsi Riau. Sementara di tingkat kabupaten dihadiri Bupati Bengkalis bersama unsur Forkopimda. Sementara itu, Kepala Bulog Bengkalis Deli Bayu Putra memastikan Bulog siap menyerap gabah hasil panen petani lokal sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Bulog siap menerima gabah dari petani Kabupaten Bengkalis. Harga pembelian mengikuti ketentuan pemerintah sebagaimana diatur dalam Impres Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengadaan gabah dan beras. Saat ini harga gabah mencapai Rp6.500 per kilogramnya.
5: Bulog kan sesuai HPP Bang, menurut Impres di 6.500 per kilo. Cuman kalau perkembangan harga gabah saat ini memang lagi di atas itu, lagi bagus lah untuk menyaring harga bawahnya. Jadi jangan sampai di bawah 6.500 harga gabah tuh. Kalau memang ada istilahnya, jangan sampai di bawah 6.500. Kalau memang lagi turun, mentok-mentok 6.500 Bulog yang beli.
3: Ia menegaskan Bulog akan terus membuka kesempatan bagi petani untuk menjual hasil panennya sehingga dapat memberikan kepastian pasar sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan pengelola koperasi Merah Putih dalam pembangunan dan pengembangan koperasi. Ini akan kami hadirkan informasinya dari RRI Tanjung Pinang bersama Vidyawati.
6: Lahan menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam merealisasikan pembangunan koperasi Merah Putih. Saat ini baru 3 koperasi Merah Putih yang sudah dalam tahap finish pembangunan fisik. PLT Kepala Dinas Tenaga Kerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjung Pinang, Muhammad Yati mengatakan, dalam pembangunan koperasi Merah Putih telah ditetapkan luasan lahan secara teknis minimal harus 1000 meter persegi. Pemerintah tentunya saat ini berupaya berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama dalam penyediaan lahan pembangunan koperasi.
7: Tentunya hambatan yang kita hadapi, salah satu hambatan yang kita hadapi adalah terkait dengan penyediaan lahan pembangunan, mana secara teknis harus minimal luasnya 1000 meter persegi. Mudah-mudahan kita nantinya bisa berkolaborasi bersama-sama untuk mengembangkan koperasi Kelurahan Merah Putih.
6: Berbagai kendala juga dihadapi oleh Koperasi Merah Putih KMP di Seijang dalam perkembangannya, mulai dari kurangnya kekuatan modal hingga jumlah anggota yang masih sedikit. Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Seijang, Dwi Cahyo, mengatakan Koperasi Merah Putih di Seijang baru berdiri 1 tahun dan bergerak di bidang usaha sembako. Dalam perkembangannya yang menjadi tantangan pihaknya yaitu terkait dengan masih kurangnya anggota koperasi.
8: Masih kurang, Bu, karena kita punya modal simpanan pokok hanya 100.000, simpanan wajibnya 20.000, ya Bu ya. Itu. Jadi dengan yang store juga sekarang baru sekitar 20 orang, kan baru 2 juta.
6: Dikatakan Dwi Cahyo, masih sedikitnya anggota juga menjadikan pihaknya kekurangan modal dalam mengembangkan Koperasi Merah Putih. Pihaknya saat ini melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam menjalankan usaha koperasi. Salah satunya menjalin kerjasama dengan badan usaha milik daerah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu PT Pembangunan Kepri. Bahkan pemerintah Kota Tanjung Pinang juga bersedia nantinya untuk bekerjasama dengan pihaknya dalam pengembangan koperasi yang dikelolanya. Reporter Vidyawati, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, Saudara, dari RRI Ranai, reporter Analia Widi ini akan melaporkan terkait dengan produk unggulan Kabupaten Natuna memiliki peluang untuk menembus pasar ekspor.
9: Peluang ekspor produk unggulan Kabupaten Natuna masih terbuka luas. Pelaku usaha hanya perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan negara tujuan ekspor agar produknya dapat diterima di pasar internasional. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro di Sprinda Kopum Kabupaten Natuna, Marwan Syahputra, mengatakan pemerintah tidak membatasi kegiatan ekspor dari Natuna. Namun setiap komoditas yang akan dikirim harus memenuhi standar dan ketentuan yang diminta oleh negara pembeli. Marwan juga menjelaskan di Sprinda Kopum sebagai perwakilan dari Kementerian Perdagangan di daerah memiliki tugas menerbitkan surat keterangan asal bagi eksportir. Dokumen tersebut menjadi salah satu syarat penting dalam proses ekspor ke berbagai negara tujuan.
10: Untuk sementara ini kan Natuna kan kebanyakan dari produk hasil laut ya, seperti ikan, kemudian gurita, ya kan. Kemudian kalau memang nanti berkembang rumput laut juga bisa gitu kan. Nah, nanti kalau tidak untuk kemudian kalau produk komoditi dari pertanian, kelapa, karet, ya kan. Yang penting supply yang kita kirimkan itu sesuai dengan permintaan mereka, berapa kuota yang mereka minta. Nah, kami selaku perwakilan Kemendag sebagai instansi penerbit surat keterangan asal itu akan memberikan pelayanan secara gratis kepada eksportir. Gratis dalam artinya gini, kalau mereka mengurus di Natuna, mereka akan mendapat korting sampai 0%.
9: Sementara itu, penanggung jawab Satuan Pelayanan Sapel Natuna Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan BKHIT Kepulauan Riau Iwan Setiawan menyatakan pihaknya siap mendukung upaya peningkatan ekspor dari Kabupaten Natuna. Dukungan tersebut akan diberikan melalui pengawasan dan pemenuhan persyaratan karantina terhadap komoditas yang akan dikirim ke luar daerah maupun ke luar negeri.
11: IKH di Natuna bisa terwujud dengan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, tentu saja kami dari Badan Kendaraan siap memandu, membimbing, dan tentu saja mensertifikasi IKH tersebut. IKH di Natuna bisa terwujud dengan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, tentu saja kami dari Badan Kendaraan siap memandu, membimbing, dan tentu saja mensertifikasi IKH tersebut.
9: Pemerintah daerah berharap kemudahan layanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk memperluas pasar produknya. Dengan meningkatnya aktivitas ekspor diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Saudara peternak ayam petelur Riau ini keluhkan serapan telur untuk program MBG. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH Provinsi Riau minta kendala tersebut dilaporkan untuk ditindaklanjuti. Dari Pekanbaru, Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
13: Program penyediaan telur untuk kebutuhan makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Riau mendapat perhatian dari kalangan peternak ayam petelur. Sejumlah peternak mengeluhkan masih adanya kendala dalam penyerapan telur dari usaha lokal untuk memenuhi kebutuhan program tersebut. Salah satu peternak ayam petelur, Alfi, menyampaikan bahwa pihaknya telah berupaya menawarkan pasokan telur kepada pelaksana MBG untuk kebutuhan program dapat melibatkan peternak maupun pelaku UMKM di daerah. Alfi mengatakan proses kerja sama tersebut masih menemui kendala karena adanya berbagai alasan dari pihak yang bertanggung jawab dalam pengadaan telur.
14: Kami di sini, saya sudah sampaikan kepada MBG bahwasanya telurnya itu harus ngambil di UMKM sekitar. Dan orang itu bertele-tele, Pak. Banyak kali alasannya dan tidak mau ngambil sama kita.
13: Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH Provinsi Riau, Yuhendra, mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG di Riau. Yuhendra meminta setiap kendala terkait penyerapan telur dari peternak lokal dapat dilaporkan secara jelas, termasuk informasi mengenai lokasi atau unit MBG yang mengalami persoalan.
15: Ya, oke. Okay. Itu sudah kita komunikasikan dengan tim SPPG di Riau ini, Pak. Jadi nanti kalau ada yang laporan seperti itu, bisa kita laporkan langsung. Misalnya MBG mana dia? Nah, nanti supaya nanti kita tekankan.
13: DPKH Riau berharap pelaksanaan program MBG dapat berjalan dengan melibatkan seluruh pihak, termasuk peternak dan UMKM lokal, sehingga manfaat program tidak hanya dirasakan dari sisi pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Saudara, gerakan ayah mengantar anak sekolah di hari pertama kemarin di Kabupaten Padang Pariaman berjalan lancar. Ya, pada umumnya para ayah terlihat mengantarkan anaknya ke sekolah. Berikut dari Padang, Armen Ramli melaporkan selengkapnya.
16: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Azwarman kepada RRI kemarin mengatakan, dari hasil laporan yang diterima, memang pada umumnya anak-anak di hari pertama masuk sekolah kemarin, terutama untuk anak PAUD, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar di Padang Pariaman diantar langsung oleh para ayah, paman, kakak laki-laki, atau kakeknya. Dijelaskan Azwarman, Program Gamas 2026 atau Gerakan Ayah Mengantarkan Anak ke Sekolah di Hari Pertama merupakan program pertama dilaksanakan di Padang Pariaman. Program ini dinilai berhasil terlaksana.
17: Sebenarnya mengantar anak pertama sekolah itu dulu sebenarnya sudah ada juga. Sekarang itu lebih diarahkan. Kenapa? Karena anak itu biasanya baru mulai pergi ke sekolah kan ada rasa was-was, ada rasa takut. Apalagi bagi anak-anak TK, bagaimana SD kelas 1. Jadi kalau pertama itu ayahnya yang mengantarkan, jadi timbul keberanian. Jadi berani dia datang ke sekolah. Nah, semangat juga dia, jadi merasa aman dia. Samping berani dia, dia merasa aman karena ayahnya berada di sampingnya.
16: Sementara itu, Zulhi Edri, salah seorang orang tua yang anaknya sekolah di Sekolah Dasar Islam Terpadu Cahaya 2 yang berada di Korong Saranggaga, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, menyambut baik dengan adanya program Gerakan Ayah Mengantarkan Anak ke Sekolah ini. Menurutnya selama ini dalam pengolahan pengasuhan anak banyak berada pada kaum perempuan atau ibu. Namun dengan adanya program ini secara langsung adanya keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan mendidik anak-anaknya.
18: Program ini memang mendorong keterlibatan aktif ayah dalam pengasuhan anak. Yang selama ini pengasuhan anak memang dititik beratkan kepada kaum wanita. Gerakan ini melawan fenomena fatherless, kurangnya figur ayah yang menjadikan anak menjadi tidak pede atau tidak ada keberanian dalam menghadapi hari-harinya. Nah, semenjak adanya program ini, mengajar secara fisik ayah hadir dalam pengasuhan anak, menjadikan emosional anak itu lebih dari yang sebelumnya.
16: Zulhi Edri yang juga sebagai Ketua Pokja Kampung KB, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2x11 6 Lingkung menambahkan, program Gamas ini tidak hanya sebatas ayah mengantarkan anak ke sekolah, namun lebih mendalam lagi agar peran sosok seorang ayah betul-betul menjadi momen bagi anaknya dalam mencapai cita-cita. Armin Ramdi melaporkan.
0: Ya, saudara, Anda masih bersama kami dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Mobil layanan kependudukan atau Molduk Disdalduk Bengkalis aktif ikuti kegiatan keramaian di Kota Bengkalis. Dan antusias warga untuk mendapatkan layanan kependudukan cukup tinggi di setiap kesempatan. Informasi selengkapnya dilaporkan Muhammad Fiza dari Bengkalis.
19: Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil terus mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat melalui mobil layanan kependudukan atau Molduk. Layanan tersebut rutin hadir di berbagai kegiatan yang menghadirkan banyak pengunjung, termasuk pada gebyar skuter lancang kuning bermasa Negeri Junjungan 2026 di lapangan pasir Andam Dewi Bengkalis. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Disdukcapil Bengkalis Sahrudin mengatakan, keikutsertaan Molduk pada gebyar skuter lancang kuning merupakan yang keempat kalinya hadir dalam kegiatan keramaian masyarakat. Sebelumnya, Molduk juga membuka layanan pada sejumlah agenda daerah termasuk Durian Fest 2026.
20: Kemarin ini sudah yang keempat kali kita melakukan pelayanan ini. Kemarin ada beberapa termasuk Durian Fest kemarin. Animo masyarakat dan antusiasme masyarakat sangat banyak sekali karena saat inilah hari-hari biasa sibuk dengan pekerja, sibuk dengan apa kunjungan masyarakat ramai, jadi masyarakat langsung melakukan pengurusan pelayanan administrasi kependudukan selain menikmati hiburan dan juga kuliner sambil mengurus berbagai dokumen administrasinya.
19: Layanan yang diberikan melalui Molduk meliputi perekaman KTP elektronik, pencetakan KTP elektronik, pembuatan kartu identitas anak atau KIA, hingga pembaruan data kependudukan seperti pergantian foto pada KTP elektronik, semisal bagi warga yang ingin menyesuaikan foto terbaru dengan menggunakan hijab. Sementara itu, salah satu warga, Amril Fahri, mengatakan sangat terbantu dan berharap Disdalduk terus berinovasi dalam melayani masyarakat.
21: Layanannya sungguh bagus pada perayaan-perayaan seperti ini. Mudah-mudahan ke depannya setiap ada acara-acara yang mengumpulkan masyarakat bisa dikembangkan lagi program-program ini.
19: Dengan adanya mobil layanan kependudukan yang bisa secara mobile bergerak kemana saja, layanan kependudukan di Kabupaten Bengkalis dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan layanan prima. Reporter Mohd Fiza, RRI Bengkalis.
0: Saudara, DPRD Kabupaten Bintan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN APBD tahun anggaran 2025 dengan sejumlah catatan yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Informasi ini kami hadirkan dari RRI Tanjung Pinang bersama reporter Reni Ilda Valantra.
1: Rapat paripurna DPRD Kabupaten Bintan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2025. Persetujuan diberikan setelah pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Meski telah disepakati, DPRD masih memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti. Ketua DPRD Bintan Viven Sumanti mengatakan, salah satu catatan yang menjadi perhatian adalah penyelesaian pembayaran pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah atau BOS sebesar sekitar 51 juta rupiah. DPRD meminta agar kewajiban tersebut segera diselesaikan sesuai komitmen pemerintah daerah.
2: Dari LHP BPK itu, setelah kita bahas bersama tim pemerintah daerah dan banggar, itu masih ada yang belum diselesaikan, yaitu pembayaran pemanfaatan dana BOS. Itu ada sekitar 51 juta yang beliau sudah menyanggupi itu untuk dibayar. Kita minta untuk diselesaikan secepatnya.
1: Sementara itu, Bupati Bintan Robi Kurniawan menyatakan seluruh masukan dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti berbagai rekomendasi tersebut agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan pelayanan kepada masyarakat terus meningkat.
22: Apa yang menjadi masukan, ya tentu ini nanti menjadi evaluasi kita. Evaluasi kita di tahun ini, tahun berjalan, sehingga apa yang harus dimaksimalkan dari tahun sebelumnya bisa terus kita evaluasi.
1: Dengan disetujuinya Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, pemerintah daerah diharapkan dapat segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD sekaligus mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah agar lebih akuntabel, transparan, dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bintan. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Ya, selanjutnya saudara, dari Pekanbaru, reporter Santi Yunas akan melaporkan terkait dengan dua bandar narkoba itu dibekuk aparat kepolisian. Dari keduanya diamankan sejumlah barang bukti narkotika, jenis ekstasi, dan sabu siap edar.
23: Operasi yang digelar Satres Narkoba Polresta Pekanbaru berhasil mengamankan dua orang tersangka berinisial JL dan JN. Penangkapan berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan maraknya aktivitas transaksi narkoba di dua kawasan yang selama ini dikenal sebagai daerah rawan peredaran narkotika. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lofiko mengatakan tersangka JL ditangkap di kawasan Jalan Kopi. Polisi menyebut JL merupakan DPO yang selama ini kerap lolos dari pengejaran petugas. Dari dua rumah yang digunakan tersangka, polisi menyita 154 butir pil ekstasi. Selain itu, petugas juga mengamankan serbuk yang diduga ekstasi seberat 2,38 gram. Pada hari yang sama, tim juga bergerak ke kawasan Jalan Riau, Kecamatan Payungskaki, dan menangkap tersangka JN di kediamannya dengan barang bukti 33 paket sabu siap edar.
24: Kami melakukan penyelidikan terhadap inisial JN yang sering melakukan transaksi di wilayah di Jalan Kopi. Di rumahnya kami temukan pil ekstasi sebanyak 154 butir berbagai macam merek dan pil ekstasi begitu sembuh seberat 2,38 gram. Kemudian kami melakukan pengembangan dan DPO-nya inisial HN. Dan pada itu juga kami melakukan penangkapan terhadap tersangka inisial JL di Jalan Riau, yang mana inisial JL ini sering melakukan transaksi narkoba di wilayah Kampung Dalam dengan barang bukti sebanyak 33 paket narkotika jenis sabu yang siap edar. Dan kami akan tetap melakukan pengembangan untuk memutus mata rantai narkoba di wilayah Kota Pekanbaru.
23: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau Kasmanto Rinaldi menilai keberhasilan Polresta Pekanbaru menangkap dua bandar narkoba merupakan langkah positif dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika. Namun menurutnya, penindakan tidak boleh berhenti pada penangkapan semata.
3: Sebetulnya kan kalau kita merujuk secara global kan narkotika itu kan bukan tanggung jawab kepolisian semata kan. Ada BNN di situ kan kalau aparat penegak hukumnya. Tapi dari sisi lain kan ada keluarga, ada masyarakat, ada guru gitu yang juga harus bertanggung jawab kan. Namun kan dalam konteks ini kan sinergisitas itu kan belum terbangun. Menghidupkan semangat untuk peduli dengan kejahatan narkotika ini yang agak sulit.
23: Dari hasil pemeriksaan, JN mengaku memperoleh pasokan sabu dari pria berinisial HB, sementara JL mendapatkan pil ekstasi dari dua pemasok berinisial DN dan FR. Ketiga pemasok tersebut kini telah ditetapkan sebagai DPO dan masih dalam pengejaran Satres Narkoba Polresta Pekanbaru. Saat ini, kedua tersangka telah ditahan di Mapolresta Pekanbaru. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Saudara, penempatan pekerja migran Indonesia secara legal di Kepulauan Riau terus menunjukkan tren positif. Hingga semester pertama tahun 2026, realisasi penempatan telah melampaui target awal dan diproyeksi mencapai lebih dari 4.000 orang hingga akhir tahun. Berikut dari Batam, Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
4: Penempatan pekerja migran Indonesia secara legal di Kepulauan Riau terus menunjukkan tren positif. Hingga semester pertama tahun 2026, capaian penempatan telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat. Kepala PP3MI Kepulauan Riau Kombes Pol Imam Riyadi mengatakan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menargetkan penempatan sebanyak 500.000 pekerja migran sepanjang tahun 2026. Dari jumlah tersebut, 300.000 merupakan lulusan SMK sedangkan 200.000 lainnya berasal dari lulusan umum. Di tingkat daerah sendiri, PP3MI Kepri juga memasang target lebih tinggi dibanding target dari pemerintah pusat. Bahkan, hingga semester pertama tahun ini, realisasi penempatan pekerja migran legal telah melampaui target awal.
5: Penempatan di semester awal ini, target kami dari pusat cuma 1.300. Dan saya sendiri, di PP3 daerah, saya punya target 3.000. Dan kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Gubernur. Nah, ternyata di semester pertama ini, Pak, kami sudah mencapai 2.162 kalau tidak salah. Artinya di tahun 2026 ini, mudah-mudahan sampai akhir tahun ini bisa 4.000 lebih.
4: Sementara itu, perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, Yusbawati, mengatakan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan berbagai instansi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas calon pekerja migran Indonesia.
7: Karena kegiatan ini sangat bermanfaat, ya, sebagai bukti sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan instansi terkait dalam mewujudkan nyata kolaborasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi calon pekerja migran Indonesia.
4: Melalui sinergi berbagai pihak, PP3MI Kepri optimistis target penempatan pekerja migran Indonesia secara legal pada tahun 2026 dapat terus meningkat, sekaligus memperluas pelindungan bagi masyarakat yang memilih bekerja di luar negeri melalui prosedur resmi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fagi Panmusaki melaporkan.
0: Ya, banyak kasus eksploitasi seksual saat ini, saudara, berawal dari pembangunan ataupun juga membangun kedekatan, bisa juga dengan istilah grooming, ya. Nah, maupun melalui aplikasi kencan. Nah, hingga akhirnya ini menjerat korban dengan pemerasan dari foto privasi atau dengan cara lainnya. Kita simak informasi ini, kami hadirkan bersama reporter Nur Afni Susilawati melaporkan dari Bukit Tinggi.
8: Maraknya kasus eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur serta remaja dengan modus yang kian beragam menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Merespon fenomena tersebut, Kejaksaan Negeri Padang Panjang gencar meluncurkan program edukasi ke sekolah-sekolah guna membentengi generasi muda dari ancaman predator seksual. Strategi pencegahan ini dikupas tuntas dalam program dialog interaktif Jaksa Menyapa di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
25: Terbanyak terjadi kasus, biasanya diawali oleh pacaran dulu. Pacaran dulu, dibujuk, diiningi atau dibuat nyaman, ditraktir apa sehingga nyaman, nanti dimintalah foto-foto yang berbau privasi.
8: Selain faktor kecanggihan teknologi, ruang privat yang tidak terpantau orang tua menjadi celah besar terjadinya kejahatan ini, terutama dipicu kebiasaan remaja yang kerap mengunci diri di kamar bersama gawai mereka. Secara psikologis, para pelaku umumnya mengincar remaja yang rapuh atau mengalami fenomena tangki cinta kosong akibat kurangnya figur kedekatan, kasih sayang, dan perhatian di lingkungan rumah. Guna mengantisipasi dampak yang lebih meluas, Kejari Padang Panjang mengoptimalkan gerakan jaksa masuk sekolah atau JMS untuk memberikan pemahaman hukum bahwa eksploitasi seksual adalah kejahatan berat.

0: restitusi.
1: Pertanggung jawaban nanti kita dapat apa? Dapat memintakan kepada pelaku, jaksa dapat merampas harta kekayaannya nanti dilelang. Nah, hasil lelang itu nanti kita pergunakan untuk pemulihan-pemulihan korban tersebut. Nah, seperti itu prosesnya. Jadi dari hulu sampai hilir sudah diatur oleh Undang-Undang TPKI.
2: Aparat penegak hukum mengingatkan kembali kepada publik bahwa mencari dan mengusut pelaku kejahatan adalah tugas negara, bukan beban yang harus ditanggung oleh korban. Oleh karena itu, keberanian keluarga maupun korban untuk bersuara menjadi langkah pertama yang paling menentukan dalam memutus lingkaran setan eksploitasi seksual di masyarakat. Nur Afni Susilawati melaporkan.
3: Saudara, laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis menghadapi Spanyol diprediksi berlangsung sengit. Pertandingan sesama raksasa Eropa itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Dallas Arlington, Texas, Amerika Serikat, Rabu dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ya, dua pelatih asal Sumatera Barat, Dedi Umar dan Lutfi Miftah Furkana, itu kompak menjagokan Prancis melaju ke partai final. Dari Padang, reporter Iwan Setiawan melaporkan.
4: Hari ini kedalaman skuad Prancis luar biasa.
5: Saat dikonter dari pelatih sepak bola Dedi Umar menilai kedua tim tampil konsisten sejak pasca awal turnamen dan sama-sama memiliki peluang besar menjadi juara dunia. Menurutnya pertandingan akan berlangsung dengan tempo tinggi karena kualitas pemain di kedua kubu relatif berimbang. Meski mengakui kekuatan Spanyol, Dedi lebih mengunggulkan Prancis karena memiliki kedalaman skuad yang lebih baik. Selain itu, produktivitas gol Les Blues sepanjang turnamen bisa menjadi modal penting untuk menembus babak final.
4: Saya memprediksi laga ini akan berjalan ketat, sengit, karena kedua tim dari babak awal sudah menunjukkan bahwa mereka betul-betul siap untuk jadi juara Piala Dunia tahun ini. Saya prediksi Prancis karena hari ini kedalaman skuad Prancis luar biasa. Kita lihat dari produktivitas gol Prancis.
5: Sementara itu, pelatih futsal Kota Solunto Lutfi Miftah Furkana juga memandang duel ini sebagai salah satu pertandingan terbaik di Piala Dunia 2026. Ia menyebut Prancis dan Spanyol merupakan negara dengan tradisi sepak bola yang sangat kuat, baik di level nasional maupun klub.
6: Kalau untuk menebak, jujur ini cukup sulit, tapi saya menjagokan Prancis sih. Skor 2-1. Saya rasa nanti pemain kuncinya adalah Mbappe.
5: Meski demikian, Lutfi tetap menjagokan Prancis untuk mengamankan tiket ke final. Yang memprediksi Les Blues menang dengan skor 2-1 berkat peran para pemain bintang yang dinilai mampu menjadi pembeda dalam pertandingan besar. Iwan Setiawan melaporkan.

Ya, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Peternak ayam petelur Riau keluhkan serapan telur untuk program MBG. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH Provinsi Riau minta kendala tersebut dilaporkan untuk ditindaklanjuti. Dua bandar narkoba dibekuk aparat kepolisian. Dari keduanya diamankan sejumlah barang bukti narkotika jenis ekstasi dan sabu siap edar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selamat sore. Dan kita akan mengetahui informasi cuaca untuk esok hari seperti apa. Apakah sama untuk hari ini? Kita sudah terhubung dengan Rizky ya. Assalamualaikum.

0: Selamat sore, Rizky.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Alhamdulillah. Untuk hari ini sepertinya panas. Apakah besok juga panas? Silahkan, Rizky, informasinya.
1: Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Disabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan dan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Dan secara umum untuk perkiraan cuaca pada pagi hari esok diperkirakan berawan, pada siang hari diperkirakan secara umum berawan namun masih terdapat potensi hujan ringan yang bersifat lokal untuk wilayah Bintan. Kemudian pada malam dan dini hari diperkirakan kembali berawan. Kemudian untuk angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 72 hingga 96%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan juga Natuna, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Rizky informasi cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali. Selamat sore.
1: Terima kasih, Kak. Selamat sore.
0: Iya, baru saja kita mendapatkan informasi cuaca ya untuk esok hari. Pada umumnya cerah berawan ya, tapi juga kemungkinan ada hujan ringan. Semoga lancar saja ya rencana-rencana Anda untuk kegiatan esok hari. Dan kami terus memberikan informasi-informasi terkini, baik cuaca dan informasi lainnya. Pendengar, untuk selanjutnya sembari mungkin Anda saat ini sudah bisa santai-santai di rumah ya, atau sedang di perjalanan mungkin ya pulang ke rumah setelah melakukan kegiatan di luar rumah, bekerja di kantor pemerintah atau swasta, kita simak ya lagu berikut ini, Nadim Amizah. Judulnya Bertaut ya.

Pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Rencana pembangunan gelanggang olahraga GOR yang representatif di Kota Tanjung Pinang ini semakin menunjukkan perkembangan setelah memperoleh hibah lahan seluas 4 hektar dari pengusaha lokal Suryono. Pemerintah Kota Tanjung Pinang kini menyiapkan sejumlah persyaratan administrasi agar proyek senilai 55 miliar rupiah tersebut dapat direalisasikan melalui pemerintah pusat. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kota Tanjung Pinang, Ruli Priadi, mengatakan usulan pembangunan GOR itu telah mendapat persetujuan ya dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya, pembangunan direncanakan dibiayai melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Saat ini pendengar, pemerintah Kota Tanjung Pinang tengah menyelesaikan proses sertifikasi lahan hibah agar resmi menjadi aset daerah sebagai salah satu syarat utama pembangunan. Kemudian pendengar, GOR tersebut direncanakan dibangun di Jalan Daeng Kamboja, Kelurahan Air Raja. Fasilitas yang akan dibangun itu meliputi arena olahraga indoor berstandar nasional, kemudian juga tribun penonton serta area pendukung untuk pembinaan atlet dan penyelenggaraan berbagai kegiatan olahraga maupun acara publik. Menurut Ruli Priadi, mendengar kehadiran fasilitas olahraga yang representatif ini tentu akan menjadi investasi penting ya dalam meningkatkan prestasi atlet sekaligus juga memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana olahraga yang memadai di Kota Tanjung Pinang. Iya, pendengar, selamat sore untuk Anda semuanya. Untuk lagu berikut ini kita dengarkan dari Moses ya, Cinta Ini. Cinta Ini Untukmu ya.

0: Itu apa sih?
1: Itu orang itu.
0: Ih, itu pelecehan seksual namanya. Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
1: Ih, kok direkam sih, gimana?
0: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?
3: Berdengar untuk informasi berikut ini dari rri.co.id. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansah, menegaskan pentingnya keselamatan kerja bagi petugas kebersihan, khususnya di tengah meningkatnya volume sampah dan tingginya aktivitas pengangkutan sampah di Kota Tanjung Pinang. Dan Lis mengatakan, pendengar, kebersihan kota itu tidak akan terwujud ya tanpa kerja keras para petugas. Dan saat ini pemerintah Kota Tanjung Pinang memiliki 220 petugas kebersihan, terdiri dari 26 petugas Bak dan juga TPA, 148 penyapu jalan, ada 16 petugas kebersihan pesisir, serta 30 sopir lori. Dan ia menambahkan, mendengar, banyak petugas yang telah berusia lanjut namun tetap bekerja demi menghidupi keluarga, sehingga pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan. Kedepannya pemerintah Kota Tanjung Pinang akan mengupayakan penyediaan perlengkapan keselamatan kerja, yang tentunya ini sangat mendukung untuk kegiatan-kegiatan kebersihannya. Dan Lis juga meminta seluruh petugas untuk meningkatkan disiplin, juga memperkuat kerja sama tim, serta menjaga kendaraan operasional agar pelayanan kebersihan itu tetap optimal. Selain itu, pendengar, Lis Darmansah juga mengajak masyarakat ikut berperan ya untuk menjaga kebersihan dengan membuang sampah sesuai jadwal pengangkutan dan juga membiasakan memilah sampah dari rumah. Baiklah, untuk lagu berikut ini, pendengar, lagunya dari Mita Lestari ya, Takkan Pernah Mati. Ya, mungkin Anda saat ini sedang di perjalanan ya, semoga suka lagu ini. Yang sedang mendengarkan Pro 1 lewat live chat, selamat sore. Sehat selalu semuanya ya.

0: Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya Rima Melati. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyebutkan Bahlil Lahadalia mundur dari Partai Golkar. Faktanya pendengar, klaim perihal Bahlil Lahadalia mundur dari Partai Golkar adalah tidak benar. Bahlil Lahadalia masih aktif memegang posisi sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Walaupun Bahlil Lahadalia tidak mundur, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pernah membuat komitmen untuk siap mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum jika perolehan kursi Partai Golkar mengalami penurunan pada pemilu. Di sisi lain, isu mundurnya kader Golkar yang sempat ramai beredar di awal tahun 2026 berkaitan dengan Adias Kadir yang mengundurkan diri untuk menjaga independensi saat menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Kemudian pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora yang dibuka hingga 15 Juli 2026 untuk ditempatkan di Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora. Faktanya pendengar, perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora yang dibuka hingga 15 Juli 2026 adalah tidak benar. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, informasi bukan berasal dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora. Adapun rekrutmen posisi terkait sudah ditutup sejak 30 Juni 2026. Dan informasi di media sosial tersebut disinyalir sebagai modus penipuan. Saat ini tidak ada lowongan aktif yang dibuka. Kemudian pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Kemenag Suparman menawarkan bantuan dana untuk modal usaha dan bayar utang. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dicek menggunakan hype moderation, suara Suparman menawarkan bantuan modal usaha dan bayar utang memiliki probabilitas 99,3% dihasilkan oleh artificial intelligence AI. Sedangkan TruthScan juga mendeteksi suara Suparman dalam video sebagai AI generatif dengan probabilitas mencapai 99%. Foto yang digunakan dalam video memanipulasi foto di laman katolikterkini.com berjudul Dirjen Bimas Katolik usulkan 5 agenda penting dalam sidang 1 KWI 2024.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Ya, pendengar, setelah kami sampaikan informasi cek fakta, tentunya kami masih menemani Anda dengan lagu-lagu ya dan juga informasi terkini. Kami ucapkan selamat sore yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1, baik itu mendengarkan lewat RRI Digital, lewat radio atau juga lewat live chat saya Rima Melati Azhara 10 ya. Kemudian saya ingin menyapa ada Robian Damkar. Assalamualaikum Mbak Rima, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 RRI di Tanjung Pinang lewat live chat ya. Untuk lagu berikut ini pendengar, kami hadirkan ya dari Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu ya. Ada langsung mengasih ya. Ada Muhammad Ja'far juga. Ada Muhammad Yusuf. Ada Iputra. Semuanya yang mendengarkan, semoga suka lagu ini ya. Akhirnya Aku Menemukanmu ya.

Iya, suasana di Kota Tanjung Pinang sehari ini, khususnya di kilometer 4 Tanjung Pinang ya, teduh sekali, nyaman sekali. Apalagi kalau mungkin Anda ingin jalan-jalan sore ke tepi laut, ke Taman Gurindam. Nah, ini sangat tepat sekali sepertinya ya, cuaca yang mendukung. Pendengar, dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang itu pasti pernah menjadi bahan pembicaraan ya, atau menerima komentar dari orang lain. Ada yang berupa masukan yang membangun, tetapi tidak sedikit pula ya yang hanya berisi penilaian, kritik tanpa dasar, atau bahkan sekedar prasangka saja. Nah, pendengar, dikutip dari ittimes.com, tidak semua ucapan orang lain itu harus dimasukkan ke dalam hati kita ya. Terlalu memikirkan setiap komentar ini justru dapat menguras energi kita, menurunkan rasa percaya diri kita, dan juga membuat seseorang itu kehilangan fokus terhadap tujuan yang ingin dicapai. Karena itu pendengar, penting ya untuk memilah mana pendapat yang layak dijadikan bahan evaluasi dan mana yang sebaiknya dilepaskan saja. Psikolog klinis Susan David dalam bukunya Emotional Agility menjelaskan pendengar bahwa seseorang itu tidak perlu membiarkan pikirannya itu atau penilaian negatif mengendalikan arah hidupnya. Kemampuan menerima emosi tanpa dikuasai olehnya yang membantu seseorang mengambil keputusan yang lebih bijak dan tentu tetap bergerak ya menuju tujuan yang bermakna. Sikap bijak terhadap komentar orang lain ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Personality and Social Psychology. Penelitian tersebut pendengar menunjukkan bahwa individu yang memiliki penerimaan diri yang baik, nah, cenderung lebih tahan ya terhadap penilaian negatif dari lingkungan dan memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi. Semoga pada saat ini mungkin Anda pusing ya untuk memikirkan omongan orang, cerita orang, kemudian penilaian orang. Semoga saat ini kita bisa mengendalikan situasi dan kondisinya. Kita percaya bahwa setiap hari kita melakukan proses perubahan ke arah yang lebih baik ya. Ya, untuk lagu berikut ini The Naga Band, Bukalah Pintu Hatimu ya.

0: Kenapa kamu lempar?
1: Rabies.
0: Emang itu anjing rabies?
1: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
0: Jangan, kasihan anjingnya.
1: Rabies itu nular.
0: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
1: Gimana?
0: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
1: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar?
0: Siapa yang ngasih? Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
1: Ah, ribet.
0: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
1: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
0: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindak.
1: Nih.
0: Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.
2: Pendengar, setiap orang itu memiliki masa lalu dengan cerita yang berbeda-beda. Ada yang dipenuhi keberhasilan dan juga kenangan indah. Ada pula ya yang menyimpan kegagalan, kemudian penyesalan atau juga luka yang masih membekas. Apapun bentuknya, masa lalu itu merupakan bagian dari perjalanan hidup yang tidak dapat diubah. Pendengar, dikutip dari halodoc.com bahwa pengalaman hidup itu sejatinya menjadi guru yang paling berharga. Dari keberhasilan, seseorang belajar mempertahankan hal-hal baik yang telah dilakukan. Sementara dari kegagalan, pendengar, seseorang itu memperoleh pelajaran tentang kesabaran, tentang ketekunan, dan pentingnya memperbaiki diri agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Psikolog Carol S. Dweck melalui konsep growth mindset-nya menjelaskan pendengar bahwa kemampuan seseorang berkembang itu tidak ditentukan oleh masa lalunya, melainkan oleh kemauan untuk terus belajar dari setiap pengalaman. Orang yang memandang tantangan sebagai kesempatan belajar itu cenderung lebih mudah untuk bangkit setelah mengalami kegagalan. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Oppositive Psikologi juga menunjukkan bahwa proses merefleksikan pengalaman hidup secara positif ini dapat meningkatkan rasa syukur ya, kemudian ketahanan mental, serta membantu seseorang untuk menemukan makna dalam setiap peristiwa yang dialaminya. Baik, pendengar, untuk lagu berikut ini ada Betran Peto, Putra Onsu ya, dan Onet Delsia, Sahabat Tak Akan Pergi ya. Nah, begitu juga pendengar Pro 1 RRI di Tanjung Pinang, tetap stay tune di 98,3 MHz Pro 1 RRI di Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Ada Heru, ada Edi, ada Ro.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Pengusutan kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Ardiansah serta sejumlah pejabat di Badan Gizi Nasional BGN ini menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Pendengar, perkembangan tersebut dinilai menunjukkan bahwa penegakan hukum ini dapat menjangkau siapapun ya, tanpa memandang jabatan. Selama didasarkan pada alat bukti yang cukup dan juga mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Pengamat kebijakan publik Sugianto SGY berharap seluruh proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat ini, baik kepolisian, kejaksaan agung, KPK maupun lembaga penegak hukum lainnya, ini berjalan secara jujur, profesional, independen dan juga bebas dari kepentingan tertentu. Menurutnya, pendengar, penegakan hukum ini harus berlandaskan keadilan, berlandaskan kebenaran serta kepentingan bangsa, agar mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum dan juga menutup ruang bagi pelaku korupsi yang merugikan negara. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini ada Anggi Marito, Tak Segampang Itu.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ya tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Ya, pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau 2026, Immanuel Maitriali Wuisan JR menilai literasi digital ini menjadi keterampilan penting ya yang harus dimiliki generasi muda untuk menghadapi perkembangan dunia kerja yang modern saat ini. Menurutnya, pendengar, akses informasi yang semakin mudah ini melalui internet dan media sosial membuka peluang masyarakat untuk terus belajar tanpa terbatas ruang dan waktu. Maka Immanuel mengatakan literasi di era digital itu tidak lagi hanya diperoleh melalui pendidikan formal atau tatap muka saja. Beragam sumber belajar kini dapat diakses secara daring, mulai dari internet, kemudian media sosial, hingga platform pembelajaran digital. Dan ia menjelaskan, pendengar, dunia kerja saat ini membutuhkan kemampuan yang lebih luas, termasuk penguasaan teknologi digital dan multimedia. Keterampilan seperti penggunaan kecerdasan buatan atau yang kita kenal dengan AI hingga berbagai perangkat lunak ini menjadi nilai tambah bagi seseorang dalam dunia profesional. Menurut Duta Bahasa Provinsi Kepri, pengalaman kerja saja itu tidak cukup ya, tanpa diimbangi dengan kemampuan untuk terus belajar. Literasi menjadi bekal agar seseorang itu mampu mengikuti perkembangan teknologi dan juga tuntutan dunia kerja yang terus berubah. Baiklah, pendengar, saya ingin menyapa yang ada di live chat ya, yang saat ini sedang mendengarkan Prosatu RRI Tanjung Pinang. Ada Sumarno, selamat siang Pak Sumarno. Ada Agus, ada Avela, selamat sore ya, tetaplah stay tune. Dan juga ada Noval Anesta. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti Prosatu RRI Tanjung Pinang lewat live chat. Dan saat ini pendengar sudah menunjukkan pukul 17.32 menit waktu Indonesia Barat. Sudah semakin teduh ya, dan mendekati maghrib kita ya. Hanya memuji ya.

0: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Pendengar, ramainya pelanggan ini seringkali ya dianggap sebagai tanda bahwa sebuah usaha itu pasti memperoleh keuntungan besar. Padahal pendengar, banyak juga ya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang memiliki penjualan tinggi tetapi tetap mengalami kesulitan keuangan karena arus kas yang tidak dikelola dengan baik. Dilansir dari jurnal manajemen dan bisnis, keberlangsungan usaha UMKM itu tidak hanya ditentukan oleh tingginya penjualan, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha itu mengelola arus kasnya secara efektif ya. Kemudian pengelolaan penerimaan dan juga pengeluaran yang baik ini membantu menjaga likuiditas usaha sehingga bisnis itu tetap dapat berjalan meskipun menghadapi berbagai tantangan. Keuntungan usaha tidak hanya dihitung dari banyaknya produk yang terjual, tetapi pendengar juga dari selisih antara pendapatan dan seluruh biaya yang dikeluarkan. Apabila pengeluaran itu tidak terkendali atau pencatatan keuangan diabaikan, tentu usaha yang tampaknya ramai sekalipun itu dapat mengalami kerugian tanpa disadari. Kesalahan yang masih sering terjadi ini pendengar adalah mencampurkan uang usaha dengan keuangan pribadi serta tidak mencatat ya setiap pemasukan dan juga pengeluaran secara rutin. Nah, akibatnya pendengar, pelaku usaha kesulitan untuk mengetahui kondisi keuangan sebenarnya dan sulit untuk mengambil keputusan yang tepat untuk mengembangkan usahanya. Bagi Anda yang mungkin saat ini punya usaha ya UMKM, tentu bisa ya bijak untuk mengelolanya. Pisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha sehingga bisa jelas ya apakah ini untung atau rugi ya. Kalau misalnya masih rugi, nah tentu ada yang salah ya dari pengelolaan keuangan yang kita terapkan. Pendengar, naif benci untuk mencinta, tapi Anda tidak benci ya untuk tetap mencintai Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya.

Ya, dari Naif Benci Untuk Mencinta. Selamat sore untuk Kak Jamilah ya. Ya, baik, untuk selanjutnya pendengar, kita beralih ke lagu-lagu Islami ya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik keberkahan keluarga dengan rezeki yang halal, disampaikan oleh Ustadz Muktafin Trenggono. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran, Surah Fusilat dan Hud ayat 30 dan 112 dibacakan oleh Nur Hidayati Khairunisa. Beduk azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Laqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhal nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah dan terus berusaha memanfaatkan apa yang telah diberikan untuk semakin dekat dengannya. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang cukup dekat dan akrab dengan kita yaitu keberkahan menafkahi keluarga dengan rezeki yang halal. Tentunya ini merupakan idaman kita semua karena ada hikmah yang sangat luar biasa, keberkahan yang akan didapatkan ketika sebuah keluarga mendapatkan nafkah dari rezeki yang halal. Dan ini bersumber dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, makanlah dari apa-apa yang dari bumi ini, di bumi ini halalan tayyiba, makanan yang halal, tayyiban lagi tayyib. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan, sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ayat ini tentunya menghadirkan nafkah halal adalah perintah Allah, sehingga mencari nafkah bagi setiap kepala keluarga, seorang ayah, seorang bapak, orang tua, untuk mengusahakan bagaimana menghadirkan di rumah tangganya adalah nafkah yang halal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, waqala rasul innallahu aljamil yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha indah dan tidak menerima, ya, kecuali yang indah. Yuhibbul jamal, Allah cinta senang yang indah. Indah dalam rezeki adalah halal. Hadis riwayat Muslim. Karena pada itu, maka memang harus kita usahakan di dalam kondisi yang kompetitif. Banyak orang mengeluhkan, ya, ini kadang-kadang kita merasakan berat. Bahkan ada yang sampai mengatakan, cari yang haram saja-saja susah, apalagi cari yang halal. Ya. Kalau sudah ada kata-kata seperti itu, wah, itu bahaya sekali. Dan memang banyak luar biasa sekarang, ya, itu lagi apes saja. Sehingga kemungkinan untuk berbelok, ya, untuk mencari hal-hal yang justru bertentangan dengan agama, apalagi dengan mudahnya akses judi online,
atau tawaran-tawaran yang sangat menggiurkan, ini sangat mengkhawatirkan. Maka dari itu kita harus kembalikan, ya, betapa luar biasanya ketika keluarga itu kita nafkahi dengan nafkah, dengan rizki yang halal. Keberkahan bukan berarti hanya semata-mata banyaknya, ya. Namun ketika sedikit, ketika menghadirkan rasa senang, rasa tentram, aman, tidak khawatir, ya, maka di situ akan menghadirkan kondisi keluarga yang tenang, aman, ya, jauh dari hal-hal yang dikhawatirkan. Karena dengan keberkahan itu akan menghadirkan keluarga, ya, merasa kondisinya tenang, aman. Begitu juga doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran orang-orang yang makanannya haram, pakaiannya haram, dan apa-apa saja yang melingkupi dia adalah sesuatu yang haram. Bagaimana doanya bisa dikabulkan? Artinya menunjukkan, ya, ketika nafkah yang kita berikan kepada keluarga itu adalah nafkah yang halal, maka doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari keberkahan nafkah yang halal itu, keluarga akan tumbuh dengan kebaikan, dalam kebaikan. Kita akan melihat, ya, akan merasakan mudah mendidik anak-anak kita. Ringan untuk melaksanakan kewajibannya. Ringan untuk melaksanakan tugasnya, untuk belajar, untuk beribadah. Ya. Begitu juga harta yang kita dapatkan yang halal itu akan menjadi banyak manfaatnya. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahayanya kalau kita memberikan rizki atau memberikan nafkah kepada keluarga dari harta yang haram. Ya. Itu sangat berbahaya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Rawahu Tabrani. Setiap jasad yang tumbuh, ya, dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, fannar wa aula bihi, maka tempatnya adalah di neraka. Ya. Jadi nafkah yang kita berikan kepada keluarga tidak lain akan mereka nikmati, mereka akan makan, dan ketika dimakan masukkan di dalam tubuh, ya, kemudian tubuh ini berkembang. Berkembang dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka na'udzubillah, tempatnya adalah di neraka. Maka dari itu, mencari nafkah yang halal memang sesuatu yang sulit, tapi bukan tidak mungkin. Tetap harus kita usahakan dengan serius. Tentunya dibutuhkan kesabaran dan perjuangan yang lebih besar. Bagaimana cara menjaga kita supaya nafkah kita, rezeki yang kita berikan kepada keluarga adalah rezeki yang halal? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memilih pekerjaan yang halal. Memastikan pekerjaan yang kita tekuni adalah sesuatu yang halal. Kita tidak terjebak dalam perjudian. Sesuatu, ya, mengambil hak orang lain. Kemudian senantiasa berlaku jujur, amanah. Menjauhi riba, praktek yang haram. Ya. Alternatif ketika kita mendapatkan harta, kita simpan di tempat-tempat yang halal. Ya.
ya, lepas dari perbedaan, tapi yang pasti sekarang kita sudah punya alternatif. Banyak perbankan ya, syariah tentunya beda dengan non syariah. Kemudian senantiasa mensyukuri rezeki yang ada, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kondisikan keluarga untuk mencukupkan yang ada. Membeli apa yang kita butuhkan, bukan hanya sekedar yang diinginkan. Luar biasa kondisi tawaran-tawaran belanja. Ini kadang-kadang mudah sekali kita membeli atau membelanjakan dari harta kita. Bukan sesuatu yang kita butuhkan, tapi hanya sekedar keinginan. Sehingga penghasilan berapapun terasa sempit karena kemauan yang berlebih dibandingkan atau lebih besar pasak daripada tiangnya. Maka perlu ya kita kondisikan, kita cukup mensyukuri rezeki yang diberikan ya, memanfaatkan dengan baik, dengan teliti ya, kondisi bagaimana merasakan sempit ya, kadang-kadang sesuatu yang kurang pokok, kurang ini kita belanjakan dari harta kita. Kemudian juga ketika kita diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kita keluarkan zakatnya dengan baik, kita hitung dengan serius dan juga bersedekah. Nah, dengan zakat ini berarti membersihkan harta kita. Ya. Sehingga harta yang kita nafkahkan kepada keluarga kita menjadi bersih, menjadi halal karena kita keluarkan zakatnya. Begitu juga kita keluarkan sedekahnya. Ya, supaya apa? Supaya bertambah-tambah, dan dengan bersedekah itu juga tudfiul bala, ya, mencegah dari bala. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berupaya pada jalan yang benar, yaitu terus mencari rezeki yang halal untuk kebahagiaan ya, dunia dan keamanan di akhirat kelak untuk keluarga kita. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
4: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten

Tahukah Anda bahwa bola resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya? Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi baru di setiap edisi Piala Dunia, dan Trionda diprediksi tidak akan mengecewakan. Salah satu hal unik dari Adidas Trionda adalah desain panelnya yang kabarnya lebih aerodinamis. Ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang di udara, sehingga umpan dan tendangan menjadi lebih akurat, bahkan dalam kecepatan tinggi. Selain itu, Trionda disebut akan dilengkapi teknologi sensor pintar dalam bola, mirip dengan bola pada Piala Dunia sebelumnya. Teknologi ini membantu wasit dalam mengambil keputusan seperti mendeteksi sentuhan atau posisi bola secara real time. Dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran, apakah bola ini menjadi penentu dalam terciptanya gol-gol spektakuler di Piala Dunia nanti. Dari teknologi canggih hingga desain simbolis, Adidas Trionda berpotensi menjadi lebih dari sekedar bola, melainkan bagian penting dari sejarah baru Piala Dunia.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Tetaplah bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar untuk informasi berikut ini, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sedang memproses pemberhentian 13 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Langkah tegas ini pendengar diambil karena sebagian pegawai mengundurkan diri dan sisanya melakukan pelanggaran disiplin. Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD dan Korpri Provinsi Kepulauan Riau, BKD dan Korpri Yeni Tricia Isabella, pendengar, mengkonfirmasi bahwa 5 pegawai telah resmi menerima surat keputusan SK pemberhentian. Sementara itu, 8 pegawai sisanya masih menunggu proses penerbitan dokumen resmi tersebut di Tanjung Pinang. Belasan P3K yang diberhentikan ini tercatat bertugas di berbagai organisasi perangkat daerah, OPD, termasuk Dinas Pemuda dan Olahraga. Yeni juga memastikan pendengar seluruh tahapan penghentian masa kerja pegawai penuh waktu ini sudah berjalan sesuai prosedur. Untuk mengajukan pengunduran diri, seorang P3K wajib memenuhi syarat minimum 90% capaian kinerja dan kehadiran. Setelah syarat terpenuhi, pejabat pembina kepegawaian atau gubernur akan menerbitkan surat penundaan pemberhentian terlebih dahulu. Selama masa penundaan, pegawai tidak lagi diwajibkan hadir ke kantor maupun mengisi e-kinerja. Selanjutnya, OPD terkait akan bersurat kembali ke BKD guna memproses SK pemberhentian final. Adapun alasan pengunduran diri para pegawai bervariasi, mulai dari mendampingi suami ke luar negeri hingga mendapat pekerjaan baru. Sebaliknya, pegawai yang terbukti indisipliner umumnya sama sekali tidak masuk kerja dan mengabaikan pengisian e-kinerja. Dan Yeni mengingatkan pendengar seluruh pegawai untuk memahami fungsi dan tanggung jawabnya sebagai aparatur sipil negara, bukan lagi tenaga honorer. Kasus ini sekaligus juga menjadi peringatan keras bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak ragu menindak tegas setiap pelanggaran aturan. Baiklah pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 18:49 waktu Indonesia Barat. Kita masih berhibur ya dengan lagu Semua Orang Pernah Merasa Kehilangan.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Mendengar untuk selanjutnya kita bergabung ke Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
2: Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
4: Dan mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
3: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
5: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
3: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
6: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombespol Rita Wulandari Wibowo mengatakan mengatakan pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
7: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Tim Reserse Kriminal Pemberdayaan Anak dan Pemberantasan Penindasan Orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan kasus B2, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari KPPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi, kemudian kita memberikan upaya pelindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN
6: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
8: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi, saya berdialog, ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah gitu.
6: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
9: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
10: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
11: Apa jadi MPLS-nya di sini tadi?
12: Apanya?
11: Bapak jadi MPLS-nya?
12: Bapak tepuk tangan. Oh,
11: apa lagi? Apalagi MPLS-nya tadi?
12: Apa? Ada nyanyinya lah.
11: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih? Senang kah? Kayak apa perasaan sekolah hanyar turun nih? Ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
10: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arif Rahman Hakim mengatakan, Keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Tuluk Dalam 10 hanya 1 orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
9: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima 1 murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
10: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
2: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
13: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah. Sekaligus
14: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
13: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
14: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
15: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun, diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau, serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
14: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
16: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Tabah. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
17: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
16: Sementara itu, mantan Menak Yakut Holil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
18: Ya, alhamdulillah KPK sudah satu. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang
19: salah. Ya, tadi gue
18: sudah mengatakan
19: bahwa mengungkap itu apa yang
18: terungkap, nanti persidangan ya. Nanti di persidangan ya Mas ya.
16: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
20: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkereta apian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
0: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkereta apian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
21: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
20: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
22: Laga semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
23: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang bisa di itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain belakang pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat rangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
22: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
24: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
22: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu sholat isya untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada hari ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.

0: kau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.
1: Pendengar, untuk selanjutnya khususnya bagi umat Hindu, Anda dapat menyimak mimbar agama Hindu untuk malam hari ini.

ओम स्वस्ति अस्तु ओम अविघ्नम अस्तु नमो शिवम ओम सिद्धिरस्तु तत् अस्तु स्वाहा ओम अनुभद्रा क्रत्तव यन्तु विश्वाता. Semoga pikiran yang suci datang dari segala penjuru. Saya Inyoman Margagita akan membawakan tema tentang kesadaran diri melalui panca serada. Bapak Ibu Umat Sudharma, pendengar RRI dimanapun berada, senang rasanya bisa berjumpa dalam siar ajaran agama Hindu. Namun terlebih dahulu, marilah kita menghaturkan puja dan puji pengastuti kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan anugerah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Tidak lupa juga kita mengaturkan rasa terima kasih kepada para marsi yang bijaksana dan juga para terpelajar yang telah berkenan mengajarkan dan juga membimbing kita dengan pengetahuan Dharma, sehingga kita terbebas dari kegelapan pengetahuan. Bapak Ibu Umat Sudharma yang berbahagia, kesadaran diri adalah sebuah kemampuan untuk mengenali perasaan dan juga merasakannya yang dipengaruhi oleh perilaku seseorang terhadap orang lain. Kemampuan tersebut merupakan kemampuan menyampaikan secara jelas pikiran dan perasaan. Hal kesadaran diri juga merupakan pembelaan diri dan pertahanan pendapat, kemampuan untuk mengarahkan dan juga mengendalikan diri. Kesadaran diri juga merupakan kemampuan mengenali kekuatan dan kelemahan. Kesadaran diri merupakan dasar kecerdasan emosional, kemampuan untuk memantau emosi. Hal ini sangat berkaitan penting dengan psikologis seseorang dalam memahami emosi dirinya. Seseorang yang mempunyai kecerdasan emosi akan berusaha

maupun cara menenangkan pikiran tentang suasana hati. Kesadaran diri adalah sebagai suatu kapasitas cara yang memungkinkan manusia mampu menempatkan dirinya dalam waktu atau masa, baik masa lampau dan masa sekarang untuk masa depannya. Kesadaran diri adalah suatu kapasitas manusia yang memungkinkan manusia sebagai pribadi yang utuh dan penuh. Kesadaran diri menolak tentang kepribadian apabila istilah merujuk kepada sekumpulan trait atau sifat-sifat yang tetap pada diri manusia. Para ahli juga menyampaikan dan menganjurkan beberapa cara dan konsep ada dalam dunia, yaitu seorang menyadari tentang dunia psikal dan dunia biologis. Kepercayaan tentang kesadaran diri setiap individu tentulah berbeda-beda, tergantung dari aspek dan kemampuan. Bagaimana seseorang memahami kesadaran dirinya untuk jati dirinya. Kemampuan memantau kondisi pikiran di dalam dirinya dengan menahan emosi, nilai serta reaksi terhadap situasi yang dihadapi, dan juga respon cara memahami tentang bagaimana kesadaran diri berawal dari jati diri. Di dalam konteks sosial juga sangat terlihat bagaimana seseorang menyadari dirinya, yaitu dengan cara berkomunikasi dan berempati terhadap komunikasi yang jujur untuk meredakan sebuah masalah dengan sehat. Di sini perlu adanya sebuah mental yang baik untuk mengambil langkah-langkah yang konkret untuk mencegah sebuah permasalahan pada kesadaran diri. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah dengan meluangkan waktu untuk mengevaluasi setiap tindakan, memusatkan perhatian pada setiap momen atau kejadian, serta bisa melakukan sebuah penerimaan setiap kritikan maupun saran. Di dalam ajaran Pancasarada memberikan sebuah ajaran tentang kesadaran diri. Bagaimana umat Hindu memiliki sebuah keyakinan tentang kesadaran dirinya sebagai manusia Hindu. Ada 5 prinsip-prinsip yang mutlak untuk menemukan kesadaran diri manusia, yang dimana 5 prinsip tersebut bisa menuntun umat Hindu untuk memahami bahwa manusia adalah ciptaan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki jiwa suci, yang terikat oleh hukum sebab akibat, yang mengalami proses kelahiran yang berulang-ulang, yang bertujuan mencapai kebebasan spiritual. Konsep kesadaran ini bisa melalui 5 dari Pancasarada. Kesadaran diri dengan melalui

dengan terhadap Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa manusia adalah makhluk ciptaan yang tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki ketergantungan mutlak kepada Ida Sang Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran diri bahwa hakikat terdalam manusia bukanlah raga atau fisik, melainkan Atman atau percikan terkecil dari Brahman yang menghidupinya. Kesadaran diri harusnya menyadari bahwa setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan memiliki konsekuensi yang pasti yang akan diterima oleh diri sendiri. Kesadaran diri seharusnya menyadari bahwa kehidupan saat ini adalah rangkaian dari perjalanan jiwa yang panjang untuk belajar memperbaiki diri dari masa lalu. Kesadaran diri menyadari bahwa kehidupan duniawi yang penuh ikatan ini bersifat sementara. Sejatinya manusia punya tujuan yang mulia yang harus dilakukan. Tujuan sejati kehidupan adalah bersatunya Atman dengan Brahman. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, sebelum memahami jati diri, senantiasa melatih diri untuk menyadari dirinya, baik yang dilakukan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pancasrada merupakan sebuah konsep dasar bagi hakikat jiwa manusia untuk menyadari bahwa jiwa kita sangatlah bergantung kepada Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan ini, semua ada konsekuensinya yang diterima oleh dirinya untuk kelahiran nanti. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, berbahagialah kita kepada ajaran para maharshi yang bijaksana, yang telah menyadarkan kita melalui ajaran Pancasrada. Kesadaran diri melalui Pancasrada adalah hakikat jiwa setiap umat sedharma, sehingga dalam kehidupan ini sangatlah bermakna memakai badan manusia untuk menyadari akan hakikat jiwanya di dalam ajaran Pancasrada. Om Shanti, Shanti, Shanti.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tanjung Pinang Malam Pro 1 RRI Tanjung Pinang kembali mengudara untuk malam hari ini bersama saya Liza Andriani sampai nanti pukul 00 dini hari. Mendengar, bagaimana kabar Anda untuk hari ini, hari ke-14 di bulan Juli 2026. Wah, lama gak bersua ya. Semoga Anda masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Juga untuk yang sedang beristirahat, semoga istirahat Anda akan menyenangkan karena ada Pro 1 yang setia menemani Anda. Pendengar, di Tanjung Pinang Malam sudah pun kami siapkan rangkaian acara untuk Anda. Nanti kita akan bersama di Ruang Rindu ya, seperti biasa jam 9. Dan juga untuk Anda yang menantikan bola, hari ini tidak ada pertandingan, tapi dini hari nanti, tepatnya tanggal 15 Juli pukul 2 dini hari akan ada pertandingan Piala Dunia, Pesta Bola Dunia semifinal antara Prancis dan Spanyol. Wah, dari sekarang mungkin udah gak sabar atau sambil menunggu, dengarkan saja Tanjung Pinang Malam yang akan kita buka dengan mendengarkan drama radio. Mini drama kali ini berjudul Menjemput Asa di Atas Atap Seng, produksi RRI Madiun.

0: Dian, sudah jam berapa ini, Dok?
1: Masih jam 4 subuh, Nek. Kenapa bangun? Nenek butuh minum. Ini, Dian sudah siapkan air hangat di gelas plastik ya.
0: Alhamdulillah. Kamu belum tidur, Dian. Nenek dengar suara kertas dibalik-balik dari tadi.
1: Sedikit lagi, Nek. Dian tuh sedang merapikan berkas buat pendaftaran beasiswa jalur prestasi. Kan hari ini hari terakhir pengirimannya.
0: Duh, Nenek minta maaf ya. Harusnya di usia begini, kamu cuma harus mikir belajar aja. Bukan kerja serabutan, cuci baju tetangga, sambil merawat nenek yang penyakitan begini. Apalagi mau kuliah. Biayanya dari mana ya, Dok?
1: Nek, dengerin Dian ya. Ayah dan ibu memang sudah gak ada, tapi mereka ninggalin Dian semangat. Miskin itu keadaan, Nek, bukan takdir yang gak bisa diubah. Dian mau jadi sarjana bukan buat pamer, tapi supaya nanti nenek gak usah tidur di bawah atap bocor lagi.
0: Iya, tapi kita makan saja susah, Dian.
1: Rezeki ada yang mengatur, Nek. Yang penting Dian usaha dulu. Sekarang nenek istirahat ya. Biar Dian selesaikan formulir ini dulu.

0: Dian. Dian.
1: Pak RT, ada apa pagi-pagi sudah ke gubuk saya, Pak?
0: Ini, tadi ada surat kilat dari kantor pos buat kamu, Yan. Sepertinya dari Poltek Madiun. Bapak sengaja antarkan langsung karena tahu kamu pasti nungguin.
1: Hah? Serius, Pak? Bismillah. Pak RT.
0: Kenapa, Nduk?
1: Saya lolos, Pak. Beasiswa penuh. Alhamdulillah, saya dapat tunjangan biaya hidup juga. Ya Allah, saya akhirnya bisa kuliah tanpa bayar sepeser pun, Pak.
0: Alhamdulillah, Nduk Dian. Gusti Allah mboten sari. Perjuanganmu jualan gorengan dan cuci baju.

0: apa? Ada apa, Nduk? Kok kamu nangis, Dian?
1: Dian jadi kuliah, Nek. Dian bakal jadi sarjana. Nenek jangan sakit lagi ya. Dian janji 3,5 tahun lagi Dian bakal bawa nenek pakai kebaya bagus ke gedung wisuda.
0: Ya Allah, cucuku. Nenek bangga sekali, Dok. Doa nenek di setiap sepertiga malam akhirnya dijabahi Gusti.
1: Ini baru awal, Nek. Jalan masih panjang, tapi Dian gak akan menyerah.
0: Semangat.

Kemiskinan mungkin bisa membatasi fasilitas, tapi ia tak akan pernah bisa membelenggu mimpi bagi mereka yang punya tekad sekeras baja. Dian membuktikan bahwa doa nenek dan kerja keras adalah kombinasi yang mampu menembus jalur langit.

Demikian drama radio persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Menjemput Asa di Atas Atap Seng, dengan para pendukung Prita sebagai Dian, Mona sebagai Nenek, Adi sebagai Pak RT, penulis naskah Roni RH, teknik dan montase Yuyun Satya, dan narator Madaristu. Sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di

0: Ya, pendengar lagu dari Afgan, terima kasih cinta. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Tadi sudah kita dengarkan mini drama ya berjudul Menjemput Asa di Atas Atap Seng, produksi RRI Madiun. Dan jelang pukul 21, pendengar, sebelum kita ke ruang rindu, masih akan kami temani dengan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Informasi dulu dari RRI.co.id terkait dengan Piala Dunia 2026 atau Pesta Bola Dunia 2026. Jadi pendengar, Piala Dunia 2026 sudah masuk ke fase semifinal ya, dan hanya menyisakan 4 tim yang lolos untuk bermain di fase tersebut. Pertandingan pertamanya itu akan menyajikan duel antara raksasa Eropa, Prancis kontra Spanyol ya. Nah, jadi duel antara keduanya itu akan dimainkan pada Rabu dini hari pukul 2 dini hari nanti, pendengar, 15 Juli 2026, tepatnya di Dallas Stadium. Dilansir dari FIFA, Prancis datang ke pertandingan ini sebagai salah satu kandidat yang difavoritkan ya, bukan hanya menang di pertandingan tapi juga untuk meraih gelar juara. Tapi kira-kira apakah nanti Prancis yang bakal menang atau Spanyol yang akan menang? Nantikan saja pertandingannya nanti ya, pendengar, di Piala Dunia 2026.
1: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada. Pernah mengalami hypnic jerk? Disebut juga dengan sleep start, yaitu sensasi kejut atau sentakan mendadak yang sering terjadi saat seseorang mulai tertidur, terutama pada tahap awal tidur. Studi dari American Academy of Sleep Medicine menyebutkan bahwa hypnic jerk dialami oleh sekitar 60-70% orang dewasa. Hypnic jerk terjadi saat tubuh bertransisi dari sadar ke tidak sadar. Selama transisi ini, terjadi penurunan aktivitas otot secara tiba-tiba dan sistem saraf mungkin salah menafsirkan sebagai tanda jatuh, lalu mengirim impuls ke otot untuk berkontraksi. Faktor pemicunya adalah stres, kurang tidur, kelelahan, kafein, dan aktivitas fisik berat sebelum tidur. Hypnic jerk bukanlah tanda gangguan tidur atau penyakit neurologis, namun bisa mengganggu proses tidur jika terjadi terlalu sering.

0: Uang Uda kok banyak sekali, Da? Uang dari mana ini, Da?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu. Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembali hadir untuk malam hari ini pendengar di hari ke-14 di bulan Juli 2026. Bersama saya Liza Andriani sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin request lagu di malam hari ini, boleh ya. Seperti biasa, Anda bisa request melalui telepon kami di 0771-27100 atau via WhatsApp juga boleh 0811-7789-830. Dan lagu-lagu yang bisa direquest malam hari ini, lagu-lagu Indonesia saja dari tahun 90 ya. Tahun 90 sampai 2000 ya pendengar. Silakan untuk penelpon pertama. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagai rindu, memori lewat lagu. Sen Mbak Liza.
1: Sehat alhamdulillah. Malam Mama Deni. Mbak Deni gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Waduh. Hah, agak putus-putus. Sudah, Mak Dani gimana? Udah makan?
2: Belum ini.
1: Hey, kenapa?
2: Lagi di rumah Mbak Eva.
1: Lagi ngapain?
2: Lagi di rumah Mbak Eva.
1: Oh, lagi di rumah Mbak Eva, lagi ngumpul ya?
2: Ngumpulan.
1: Lagi makan apa? Lagi makan rujak.
2: Wah, angin kuat makan rujak Mbak Liza. Aduh, ngundang nampaknya untuk makan rujak.
1: Atau lagi makan durian bareng nih.
2: Habis, rambutan
1: ya. Tinggal rambutan ya, oke. Oke, Mbak Dani, malam ini mau denger lagu apa?
2: Lagu apa ya?
1: Tahun 90 apa sampai 2000.
2: Lagu playlist Mbak Liza.
1: Apa?
2: Aduh,
1: apa?
2: Lagu apa Mbak Liza? Sudah ada di playlist tak?
1: Ada Alda mungkin, Dedi Dores, Aldino. Dedi Dores.
2: Dedi Dores aja.
1: Sebuah lagu buat nikah.
2: Iya, boleh.
1: Oke, buat siapa?
2: Sebuah lagu buat Mbak Liza.
1: Au. Makasih. Buat siapa lagunya?
2: Oh, ketawanya ini kangen berat.
1: Ya, alhamdulillah.
2: Lama ketemu seorang Mbak Liza, kangen berat.
1: Iya, baru masuk lagi. Oke, buat siapa lagunya?
2: Iya, buat Mbak Liza terutama. Ya, semoga sehat sekutu berat rezeki ya.
1: Amin.
2: Sangat hati-hati, jaga kesalamatan, siap. Banyak kendaraan.
1: Siap,
2: ya.
1: Siap.
2: Mbak Eva juga. Keluar. Sehat, ada juga Pak Dedek di sini juga. Semoga sehat.
1: Iya.
2: Buat Mak, buat Musafa yang Ucu, Muda Sulami, Mak Rosi.
1: Oke.
2: Tak berkesan. Ya, buat datang baru dari Belitung ke Maluku, di mana saja.
1: Iya.
2: Ya, salam Mak Dani, Bang Udin, Bang Herman, Pak Umar, Uncle Gafar, Bang Uya, Hamzah Husub, Usub Jam, Usub Jambi. Oh iyalah, Hamzah Husub ya Mbak Aris.
1: Sampai nyanyo, keseleo.
2: Sampai keseleo.
1: Sampai keseleo kan.
2: Yang di Batam tuh, yang siapa? Yang di Batam siapa Hamzah ya?
1: Yusuf.
2: Yusuf, Terlukman, Pak. Pak siapa namanya ini, lupa yang batu 18 ini siapa ya, lupa lah Mak Dan ini ya, banyak lupa.
1: Mak
2: Rom kita
1: ya.
2: faktor U ya, buat relax ya kan
1: ya.
2: Buat relax.
1: Okay.
2: Buatnya Kang Tuan, Mbak Deli, Mbak Dinda, Bunda Serasi, tak lupa juga buat Bung Aye di Bengkulu.
1: Aye.
2: Semoga sehat.
1: Okay.
2: Semoga Siap menjalankan tugasnya. Mudah-mudahan Mbak Lijay dapat PR ntar lagi ya.
1: Ah, gak mau, gak mau. Baru masuk dikasih PR. Oke, okay, makasih Mbak Dani.
2: Makasih Mbak Liza.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Dani di Kijang ya. Di belakang Mama Dani, halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Liza Andriani.
1: Gol. Belum ya, jam 2 nanti ya.
3: Jam 2, mana Prancis siapa? Apa nih?
1: Prancis apa Spanyol gitu?
3: Ah,
1: Argentina. Besok ya.
3: Argentina kapan pagi jam 8?
1: Besok. Kalau Argentina hari Kamis. Sama Inggris, kalau besok itu Prancis sama Spanyol.
3: Ah, jam 2 ya?
1: Iya, benar.
3: Oke, Riza, kita pegang Prancis ya.
1: Siap, Bapak. Nah, ditunggu aja
3: Riza,
1: nanti.
3: Riza, pegang apa? Pegang Prancis juga.
1: Kalau Prancis sama Spanyol, Prancis kayaknya.
3: Prancis ya. Mudah-mudahan ada Prancis. Kemana okay. Liza ini selama menghilang?
1: Liza nemenin ini lah Bang Messi ke Argentina.
3: Lama kali cutinya Riza.
1: Iya, aduh gimana nemenin Bang Messi nih. Biar semangat Bang Messinya.
3: Pantas, nyumak Bang Messi dia.
1: Berhayal. Oke deh, Bapak sehat ya.
3: Berarti ke Amerika nih. Mantap, jumpa Bang Messi di Amerika.
1: Iya, itulah aduh.
3: Lagi
1: Bapak.
3: Jumpa Bang Messi dia.
1: Mimpi Bapak. Bapak mimpi, mau dengar ya? Lagu apa Pak?
3: Dari Joris dari Minta Mak Dani ini ya.
1: Iya.
3: Aduh, minta pengantin remaja aja dari Tommy Jepisa.
1: Tommy Jepisa tahun berapa? Bentar ya, cek dulu
3: 90
1: ya.
3: Itu.
1: Iya, bentar ya. Tommy. Buat siapa dulu lagunya?
3: Salam-salamnya untuk Liza Andriani yang sedang bercuap-cuap.
1: Siap.
3: Selamat bertugas, semoga panjang umur, murah rezekinya.
1: Amin.
3: Rumah tangganya selanggam-langgamnya.
1: Amin ya, ya Allah, Bapak juga sama Bunda ya.
3: Ya. Tadi Mak Dani berserta Bunda Epa dan semuanya ya. Termasuk Ibu Napsia, Alip juga, semua orang Kijang semualah.
1: Siap.
3: Udah itu orang di Tembling Tanjung, Mak Ita, Mak Nora, semua orang Tembling Tanjung. Datu Bunda Berakit ya, Bunda Wanda Berakit, semua orang Berakit.
1: Oke.
3: Okay. Nah, sudah itu di Batu 13, Bang Udin, Salam Mesra, semua orang Batu 13. Di Senggol ya.
1: Yeah.
3: Udah itu Puteri Merica di Air Raja, semua orang Batu 15 di Air Raja di Senggol.
1: Oke. Okay.
3: Mama Rosi yang merdu di Batu 10, semua orang Batu 10 di Senggol ya.
1: Siap.
3: Herman di Batu 8, semua orang Batu 8 di Senggol. Pak Marlis Markan di Alimba RP di Alimba Purnama di Senggol ya. Yang Mus, Bunda Pak Mus di
1: Jalan Jawa.
3: Pak Mus di Kampung Jawa, Kampung semua orang Kampung Jawa di Senggol ya.
1: Siap.
3: Bunda Yeni di Puncak, semua orang Puncak kita Senggol. Habis Kota Tanjung Pinang kita Senggol juga ya.
1: Baik.
3: Sudah itu kita usuk Yusuf di Batam, Prabu yang heboh, Trina Kiu ya. Semua orang Batam kita Senggol.
1: Iya.
3: Udah itu di Tanjung Balai, Bang Gapar di TBK, semuanya orang TBK di Senggol. Bu Yus di Pekanbaru, Bunda Isel Pekanbaru, semua orang Pak Jumali Pekanbaru, semua orang Pekanbaru kita Senggol.
1: Oke. Okay.
3: Ya. Nona Pika di Manado, semua orang Manado.
1: Panjang
3: betul. Ini macam juga nih. Perida di Palu, semua orang Palu ya.
1: Tadudin
3: Minahasa, orang Sulawesi kita Senggol, semua orang Sulawesi.
1: Go.
3: Bang Edo Kalimantan, orang Kalimantan Utara, semualah kita Senggol ya. Teh Dinda di Bandung, Kang Irwan di Bogor.
1: Iya buat semuanya.
3: Nah, Hamzah Yusuf di Jambi, Ika Jambi, Bang Mamut di Palembang, di Belitung.
1: Oke. Okay.
3: Semua di luar provinsi, di dalam provinsi, Liza.
1: Siap.
3: Nah, pertama diingatkan oleh Liza sama Pak Omar. Lizanya balik hati-hati ya.
1: Siap, terima kasih Bapak.
3: Jangan mandang kiri kanan ya.
1: Masa lurus aja sih Pak mandangnya.
3: Iya lurus aja. Nanti kalau Liza lewat jembatan tinggi dibilang Liza kan takut.
1: Saya jawab, iya.
3: Macam berani. Nah.
1: Betul. Oke deh Bapak.
3: Jadi saya.
1: Ya Bapak, siap. Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Liza.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Umar ya di Soekarno-Hatta. Semangat banget ya. Terus di WhatsApp juga ada WhatsApp yang akan Liza bacakan dulu dari Bang Nabil. Waalaikumsalam Bang Nabil. Ya katanya request lagu dari Nano Sebatas Mimpi. Salamnya untuk Kak Deli Pademang. Salam sehat bersama keluarga. Dan juga buat Mbak Liza selamat bertugas. Sehat selalu dari Nabil Risman di Dongkalan Parimosula Wesi Tengah ya. Benar gak sih? Oke deh Bang Nabil ya pokoknya ya. Ditunggu lagunya nanti ya. Kita ke lagu dulu pendengar sebelum nanti akan Liza terima lagi telepon Anda dan juga bacain lagi WhatsApp Anda. Kita dengerin dulu lagu dari Dedi Dores ya. Sebuah lagu buat Nike, ada Tommy J. Pisa, Tragedi Pengantin Remaja dan Nano Sebatas Mimpi.
4: Oh Tuhan, setulus hati aku meminta, sepenuh hati aku berdoa untuk adikku yang tercinta. Tuhan, kasihilah dia, ampunilah dia, selamat jalan adikku, sinar kasih Tuhan menyertai.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kembali bisa buka telepon dan juga WhatsApp untuk Anda di Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, betul sekali. Dengan
1: Mbak Liza.
0: Dengan siapa ya?
1: Betul tak dengar suara Mbak Liza ya? Tapi monitor terus. Mbak Liza pergi sekolah pun tahu.
0: Ais.
1: Musuh kenaikan pangkat pun tahu.
0: Ais. Apa tu? Dengan siapa nih?
1: Di depan Mbak Liza.
0: Ais. Siapa ya?
1: Berupa di depan Mbak Liza.
0: Bang atau bapak nih?
1: Bapak boleh, atuk boleh, abang
0: atau,
1: boleh.
0: Atuk Bayu. Eh, bukan. Iya ke?
1: Apa kabar Pak Liza?
0: Alhamdulillah. Pak Bayu ya?
1: Ya betul.
0: Lama tak bersua, kemana aja?
1: Ada monitor terus Mbak Liza.
0: Oh iya, cuma tak nelpon ya?
1: Dengar aja Mbak Liza, enggak siaran pun saya tahu juga kemana
0: pun. Kemana, tak ada kemana-mana.
1: Ada kemana-mana, lagi apa, lagi ujian apa kemarin?
0: Oh ya, kemarin sebelumnya, yang sebelumnya ujian ya. Ke Batam.
1: Ujian kenaikan pangkat?
0: Enggak, ujian kompetensi wartawan.
1: Oh, kompetensi.
0: Iya.
1: Sukses ya.
0: Amin, terima kasih Bapak. Bapak mau dengar lagu apa malam ini?
1: Lagu dari Brori bisa kan?
0: Brori yang masa mana enggak tuh?
1: Kalau apa? Demi kau dan si buah hati itu bukan Brori itu. Apa namanya? Lagu apa? Pance ya?
0: Pance itu.
1: Kalau Iwan Fals masuk?
0: Iwan Fals yang mana?
1: Ocehan Camar.
0: Ocehan Camar tahun berapa ya, bentar ya. Ocehan Camar. Oh, 80-an Bapak enggak masuk malam ini.
1: Masuk ya? Oh, dari 90-an ya.
0: Nih, mulai dari
1: 90-an. 90-an lagu apa yang enak, Mbak Liza pilih aja.
0: Oke. Mau perempuan atau laki-laki?
1: Yang jangan yang separuh jadi ya.
0: Perempuan laki-laki.
1: Kalau separuh jadi itu jam 1 malam banyak tuh dekat ini, dekat pemancaran ini, pemancaran dekat.
0: No comment, no comment saya, no comment.
1: Okay. Saya sering nembang ini ikut-ikut ini.
0: Oh, yes,
1: abai.
0: Ya, baik. Abai. Jadi apa nih, Liza pilihan aja. Liza pilihan aja.
1: Kenapa?
0: Dipilihin nih berarti ya, dipilihin nih lagunya.
1: Pilihin aja lah, pokok yang enak, yang pas aja lah.
0: Siap, buat siapa?
1: Boleh. Pertama dan utama untuk Mbak Liza lah, mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
0: Amin, apa juga ya.
1: Panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
1: Pak, Mbak Liza yang terbaik lah untuk Mbak Liza sekeluarga Liza ya.
0: Amin, doa yang sama Bapak, sehat selalu, banyak rezeki.
1: Untuk Kang Irwan yang di Bandung ya. Dia main Perancis lawan Spanyol kan.
0: Eh, pilih siapa Bapak?
1: Saya. Saya tetap Spanyol.
0: Oh, Spanyol ya. Baik, kita lihat aja nanti ya.
1: Ya. Kalau yang satu lagi saya pilih Argentina.
0: Argentina, siap. Oke, kita tunggu saja nanti.
1: Untuk Bang Aye di Bengkulu, mudah-mudahan sehat selalu. Untuk Teh Dinda juga, mudah-mudahan sehat selalu Teh Dinda di Bogor.
0: Amin.
1: Untuk Pak Gal Yusuf di Jambi. Untuk Mbak Ria, Mbak Ria di Jambi juga tuh, salam kenal Mbak Ria. Suara Mbak Ria tuh enak loh, dengar enak, empuk aja suaranya.
0: Kayak ubi ya Bapak ya, empuk ya.
1: Untuk di mana, untuk di Sulawesi saya salam kenal ya tadi, siapa namanya? Dari Sulawesi.
0: Oh, ada Bang Nabil. Bang di Sulawesi.
1: Salam kenal Bang Nabil di Sulawesi. Oh, di Manado semuanya saya senggol semua tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Untuk di Batam, untuk Yusuf, untuk Mas Prabu yang pendiam, yang kalem tuh.
0: Kalem sekali dia, luar biasa kalemnya.
1: Paling kalem dia kalau masuk siaran aja suaranya enggak ada, diam aja pelan-pelan ngomongnya. Mudah-mudahan sehat selalu tuh ya.
0: Iya,
1: untuk
0: Bapak.
1: Bang Kapar juga di di TBK sehat selalu Bang Gafar.
0: Amin.
1: Untuk tadi Mama Dani, untuk Bunda Hera, untuk Ilek masuk Lek. Ini Liza nunggu nih Lek.
0: Enggak nunggu.
1: Untuk Oma Sulami di Kuantan sehat selalu Oma. Mudah-mudahan Oma panjangkan umur, murah rezeki Ma.
0: Amin.
1: Untuk Mak Ucu Tembeling Tanjung. Untuk di Batu Lima siapa tuh? Di Batu Lima?
0: Batu Lima banyak. Yang mana nih? Kak Deli ada.
1: Kak Deli ya? Salam kenal untuk Kak Deli. Mudah-mudahan Kak Deli sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
1: Kalau berangkat jangan lupa Kak Deli ya. Dia mau berangkat siang.
0: Oh iya. Tahu aja Bapak nih ya.
1: Hah?
0: Tahu aja Bapak nih ya.
1: Antena arahan soalnya jadi bisa ke mana-mana. Bukan diamut, bukan ini ringer, arahan. Dia tahu semua ke mana dia pergi. Okay. Mudah-mudahan Kak Deli sehat selalu. Jangan lupa itu Iza minta wajik duriannya tuh.
0: Lempo.
1: Oh, lempo sama Mak Ucu. Untuk Makcik Mah, mudah-mudahan sehat selalu Makcik Mah.
0: Amin.
1: Untuk Mama Rosi, untuk Bang Udin, untuk semua yang dengar Pro Satu ini di mana saja berada.
0: Oke, Pak Bayu.
1: Ya, semua tanpa terkecuali dengan ucapan. Mudah semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, Bapak juga.
1: Senantiasa kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Dan tak lupa juga ini Kak Berlian kita itu yang digantung selalu sama cantik selalu.
0: Amin.
1: Coba Liza, terima kasih banyak atas waktunya.
0: Dapat salam balik dari Pak Pak Bayu, dapat salam balik nih dari Oma Sulami sama Bang Nabil juga nih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Makasih banyak Mbak Liza atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bayu di kilometer 5 ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Malam juga.
2: Apa kabar saudaraku?
0: Waduh, baik sekali, alhamdulillah. Dengan siapa?
2: Mister Tali-Tali.
0: Apa?
2: Mister Tali-Tali.
0: Mister Tali-Tali?
2: Ya.
0: Ais, udah kayak pramuka ada tali-tali.
2: Senang ngikat orang.
0: Kok seram?
2: Ketawa.
0: Kok seram nih, senang ngikat orang?
2: Tali-tali untuk mengikatkan orang. Kalau orang tak salah tak diikat.
0: Iyalah, masa tak salah diikat juga. Ikat apa nih? Ikat cinta, ikatan cinta.
2: Kakakku.
0: Aduh, ngapa pula nyamar di Mister Tali-tali nih?
2: Mister Tali-tali kakakku.
0: Iyalah, Mister Tali-tali lah, suka-suka lah. Sehat, Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Mister. Tuh kan ketawa dia, ketawanya.
2: Gila nih kakakku.
0: Ketawa.
2: Kakakku pandai deh. Apa kabar Kalisa?
0: Alhamdulillah sehat. Ngapa nih lagi nunggu bola ke?
2: Herman Delapan Batu nonton bola.
0: Nonton bola nanti antara Prancis sama Spanyol pilih siapa nih?
2: Spanyol.
0: Oke, kita lihat nanti ya.
2: Ya.
0: Kalau besok Inggris sama Argentina, pilih siapa?
2: Argentina.
0: Lusa bukan besok. Argentina ya.
2: Argentina.
0: Ya siap. Kita kunci. Oke, buat siapa? Mau lagu apa?
2: Lagunya Biarkan Bulan Bicara Sendiri.
0: Aduh, kasihan kali.
2: Supaya dapat nonton bola kaki nanti. Tapi cewek yang nyanyi ya.
0: Ntar cek dulu.
2: Biarkan bulan bicara sendiri, cewek yang nyanyi.
0: Biarkan bulan bicara, biarlah bulan bicara. Bukan dari Brorinya.
2: Kan.
0: Mau yang versi cewek.
2: Bicara.
0: Wah kalau gitu Liza aja yang nyanyi.
2: Ih mantap.
0: Tidak. Cewek siapa ya? Nanti
2: salam satu untuk semua ya.

0: Salam kenal, perkenalkan namanya siapa?
1: Nama saya
0: Asep. Asep. Atau Mister
1: siapa ya?
0: Mister apa? Tadi kan ada Mister Tali-Tali itu. Nah, ini Mister apa nih?
1: Mister Y aja lah.
0: Mister Y, ketebak kali Mister Y. Saya Dusu.
1: Sehat Maliza.
0: Sama namanya. Alhamdulillah. Yusuf sehat?
1: Sehat, alhamdulillah, ya Rabbil Alamin.
0: Nonton bola tak nanti?
1: Insya Allah, kalau badan sehat nonton.
0: Jam 2, Perancis atau Spanyol?
1: Kalau saya tadi nggak neko-neko, saya dukung Spain.
0: Oh, Spanyol, oke. Kita lihat saja, kayak banyak gentong dukung Spanyol ya malam ini ya. Untuk
1: iya, semoga Spanyol ke final.
0: Oke. Oke, kita lihat aja nanti ya. Liza pegang Perancis deh. Biar ada kawannya. Atau Spanyol semua. Tadi ada juga yang Perancis tadi. Oke, yaudah, mau denger lagu apa?
1: Saya mau minta lagu dari kawan saya.
0: Dari kawannya? Siapa kawannya?
1: Nggak, bercanda-bercanda. Dari ini, Kak. Dari Novia Kolopaking.
0: Bukan Kalajengking ya? Salah bukan, ya bukan. Nanti ke
1: itu beda
0: ke
1: beda makhluk itu.
0: Ini namanya tapi unik banget emang ya.
1: Iya,
0: jarang yang pakai nama begini. Unik banget sih. Oke, yang mana tuh tadi judulnya
1: Asmara. Itulah judulnya.
0: Oh, Asmara lagi berbunga-bunga sepertinya.
1: Lagi berusaha untuk happy aja nih, Kak.
0: Oh gitu. Dibawa happy aja ya, baik.
1: Iya, apapun yang terjadi hidup ini harus terus dijalani kan.
0: Siap, ya udah. Mau salam buat siapa?
1: Tadi yang penelpon ketiga siapa, Kak?
0: Yang ketiga ada Bayu. Yang mana nih?
1: Iya,
0: barusan.
1: Bang Bayu ya.
0: Barusan ada Bang Herman, sebelumnya ada Pak Bayu.
1: Ya, salam juga buat Pak Bayu. Terima kasih atas senggolannya. Salam buat Bunda Putri Marica, buat Eyang Ucu, buat Ilek, Bang Lukman, Bang Udin, buat Pak Hamza Yusuf, Bapak Umar tadi ya, buat Pak Ahmad Irwan, buat Tedinda di Bogor, buat Mas Prabu di Batam, buat Mama Rosi, buat Kak Sarinah di Piayu, buat Kak Deli, buat Mama Berlian, buat Kadang Merdu, Ibu Napsia, Bunda Sulami, Bunda Permata, buat Bang Uya, dan buat penelpon yang pertama sampai yang terakhir.
0: Oke.
1: Terima kasih Mbak Liza.
0: Sama-sama.
1: Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dilancarkan segala urusannya.
0: Amin. Doa yang sama buat Yusuf ya. Semangat.
1: Dan buat pendengar dimanapun saja berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan di setiap urusannya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Makasih ya.
1: Makasih Mbak Liza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yusuf ya.

0: Mengutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan kita kembali ke panel form berikutnya, ada siapa nih? Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Halo.
1: Assalamualaikum Mbak Liza.
0: Iya, waalaikumsalam Bang Lukman. Sehat Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain nih? Selain nelfon.
1: Lagi dengan Mbak Liza sekarang aja nih.
0: Aduh, sambil nungguin bola gak nih?
1: Mudah-mudahan lah Mbak.
0: Takut ketiduran ya, masih lama soal jam 2 ya. Tapi ngikutin bola, suka bola?
1: Ya suka juga lah.
0: Jadi nanti kan tanding tuh Perancis sama Spanyol, pilih mana nih?
1: Ya Spanyol aja Pak.
0: Spanyol juga, banyak juga ya fans Spanyol. Oke. Ya, mau denger lagu apa Bang Lukman?
1: Lagunya Cinta Sejati dalam Mak.
0: Cinta Sejati dari siapa tuh?
1: BCL.
0: BCL masih baru banget itu, nggak bisa.
1: Oh nggak bisa ya?
0: Yang lain?
1: Kalau Ari Lasso aja bisa nggak?
0: Ari Lasso yang mana?
1: Pilih aja Mak.
0: Ari Lasso, oke. Buat siapa?
1: Nah, salamnya tentang buat Mbak Liza, selamat malam, selamat tugas. Terus salamnya ada Yusuf, ada Kak Serina juga, ada Mas Prabu, ada Pak Irwan, ada Teh Linda juga, ada Bang Andi, ada Bu Farida juga di Palu. Terus ada Ria juga di Bangka Belitung. Terus ada Kak Deli, ada Mak Dani juga, ada Ile, ada Pak Kumi juga, ada yang lucu. Tadi ada Bang Bayu ya. Terus ada Dang Bakdul juga. Terus ada siapa lagi ya? Pokoknya buat semua lah Mbak.
0: Oke.
1: Dari telepon pertama sampai yang terakhir, disalam semua tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Buat Mbak Liza, makasih. Assalamualaikum.
0: Saya juga. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Lukman di Teluk Bakau. Saya selalu juga buat Bang Lukman ya. Di belakang Bang Lukman, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya. Yeah. Mana pantunnya nih?
2: Dingin. Cuaca dingin, bertiup sahdu.
0: Panas nih.
2: Anak nelayan bermain perahu.
0: Oh yeah.
2: Ruang rindu semakin merdu. Bersama Mbak Liza di Pro 1.
0: Masya Allah.
2: Kalau Mbak Liza yang Pro 1, saya masuk namanya. Dalam pantun.
0: Masya Allah. Terima kasih Bang Udin. Sehat Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Cuma yang sakit lu.
0: Apa?
2: Kantongnya.
0: Aduh, besok besok penuh tuh kantongnya.
2: Mudah-mudahan
0: besok. Amin.
2: Lagi coba usaha ya.
0: Amin.
2: Kalau begitu jangan simpan tangismu.
0: Oh iya, simpan duit aja ya.
2: Ya, simpan dalam kantong. Ada kan?
0: Iya, tangis kok disimpan.
2: Dari CP.
0: Bentar ya. Udah, bukan lagi singkat-singkat, CP.
2: Habis Abang Andi gurunya.
0: Oh, gitu.
2: Abang Andi Bengkulu kan.
0: Semua disimpan-simpan, disingkat-singkat ya. Tapi itu tahun 80 Bang, 80 apa 1? Malam ini 90 mulainya.
2: Kalau 90 dari Penny Booty boleh? Penyanyi Penny Booty, biarkanlah aku di sini.
0: Bentar ya. Penny
2: Booty.
0: Bentar, aduh salah lagu. Biarkan aku di sini?
2: Biarlah aku di sini, iya. Itu lagu baru itu.
0: Jangan baru, maksudnya 90-an 2000 ya, gitu. Jangan terlalu baru pula.
2: Ada, boleh.
0: Bentar ya.
2: Kalau modal lagu banyak nih, cuma tak bisa diputar aja.
0: Biarkan aku di sini atau biarku sendiri?
2: Biarlah aku di sini.
0: Fanny Fabiola adanya ya, bukan Fanny Beauty.
2: Bukan, Fanny Bauti, biarlah ku di sini.
0: Kalau yang lain, ada?
2: itulah saya yang ditulisnya. Dari Emma, Emma tak mungkin ku miliki, Emma penyanyinya.
0: Emma tak mungkin ku miliki. Sedihnya.
2: Itulah putus cinta diamang kecewa. Ada boleh.
0: Aduh, tak ada pula nih. Emma tak mungkin ku miliki.
2: Kalau tak ada, jadi-jadinya di sini aku menanti aja lah ya. Masuk tuh, sering putar tuh. Dan Iis Sugiarti.
0: Oh, Iis.
2: Di sini aku menanti.
0: Di sini aku menanti.
2: Iis. Iis.
0: Iis Sugiarti ya?
2: Boleh.
0: Bentar ya. Iis Sugiarti, bukan Sugianto ya?
2: Sugiarto lain.
0: Iya, takut ketukar nanti kan.
2: Kalau Sugiarto tuh tak suka aku lagu-lagunya. Memang banyak tuh. Mengatakan malam dia juga kan. Tapi apa
0: tuh? Tapi 80-an, masih 80-an juga itu bang.
2: Lagu apa yang Pulangkan Saja.
0: Pulangkan Saja. Sugiarti itu yang bisa diputar itu Di Sini Aku Menanti, Puas Di Hatimu Sakit Di Hatiku tuh 90-an itu.
2: Lagu Abang Udin Pranjo.
0: Alda aku tak biasa mungkin.
2: Puas Di Hatimu aja lah yang biasa Abang Udin.
0: Oh iya. Siap. Okay, buat siapa lagunya?
2: Pertama buat yang mutar lagu yang pertama mendengarkan, yang lain itu baru pendengar kedua ketiga. Ya boleh lah ya, Puas Di Hatimu Sakit Di Hatiku.
0: Aduh, dalam.
2: Galau. Penuh perasaan lagu itu.
0: Aduh, gundah gulana lah.
2: Gundah gulana dah masuk tak?
0: Siapa? Oh itu, Om Bandung.
2: Bandung.
0: Belum.
2: Wah, si nonton bola lah. Tidur tuh.
0: Tidur, persiapan untuk nanti nonton.
2: Kalau Bang Udin bangunnya jam 3 nanti, nggak nonton bola.
0: Oh, nggak nonton bola. Iya. Oke.
2: Jam 3 sampai pagi itu terkejut Bang Udin bangun.
0: Tapi emang nggak suka bola atau gimana bang?
2: Sebenarnya suka, tapi macam nak nonton tu lah malas lah. Jam segitu tu kan jam Abang Udin bangun lah itu.
0: Iyalah, nanti habis aktivitas, habis ibadah, nonton mungkin sempetin sedikit ya.
2: Jarang nonton lah, Mbak.
0: Jarang nonton.
2: Kita jam 3 aja bangun, tapi Abang Udin langsung mandi itu.
0: Oh iya, luar biasa, Masya Allah.
2: Mandi, langsung nanti ke masjidnya jam 4 gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Paginya langsung ke pasar.
0: Oh, langsung pasar. Iyalah.
2: Nah, salam buat Bang Siman tadi ya. Kak Perlian, Kak Karina Kiu juga ya. Kak Dang Merdu, Ibu Natia ya.
0: Iya.
2: Ayam Ucu, Ibu Sinta, Kak Rina, Petri Merica ada masuk?
0: Belum.
2: Masuklah Petri Merica, ada Ibu Irma, Ibu Yeni. Ini ada Bang Udin kirim salam buat Petri Merica. Bunda Sulami juga ada... Aidar Ngemak Dini ya dari Pulau Saras. Macik Ma ya. Macik Ma. Pak Kumis juga.
0: Ada
2: dari Jami Abang Hamzah Yusuf ya.
0: Gunda
2: Gulana masuk Bandung.
0: Gunda Gulana
2: masuk juga. Rayuan
0: Gombal.
2: Gombal.
0: Rayuan Gombal.
2: Ada juga Bang Edo ya. Turi. Suri itu dari mana, Cano?
0: Siapa?
2: Mak Suri pernah masuk malam.
0: Oh, nggak tahu, Liza.
2: Mak Rian dari mana? Prembang ya? Bangka Belitung ya?
0: Belum. Ria Bangka Belitung.
2: Bangka Belitung. Mak Ria ya, sama kenal dari Bang Udin ya.
0: Oke.
2: Ini ada dari Kak Jamilah ya, Pulau Penyalai. Ada Bang Lukman tadi ya barusan ya. Bang Jahit itu dari Desa Panjang. Ada juga Putra Kemalai dari Desa Penaga. Terus Dinda ya dari Bogor, Alif dari Kejang. Orang tua kita ya, Pak Haji Handarlin ya. Tak lupa salam buat Kak Siska ya, Ibu Hani. Dari Bengkulu ya, Aye. Ada Mbak Farida juga dari Palu ya. Salam juga Mak Rosi yang dari Watu 10. Kusup tadi ya. Fauzi dari Pulau Batam, Pak Demang ya. Abang Uya juga ya. Ada salam juga buat Kak Dili ya. Di Bali ya, Bali. Bali Tanjung Pinang tuh.
0: Baliba.
2: Baliba.
0: Kota Lima Bawah.
2: Tapi kalau beritanya itu Pak Haji ini, Pak Suratno, Suran, Pak Ustaz Suran di Batu Limatan.
0: Oh, iya. Yeah.
2: Ada Pika juga ya. Tak lupa Iman ya dari Tanjung Batu, maksud Iman ya.
0: Iya, Iman.
2: Semuanya. Ilek ya, Ilek.
0: Iya, Ilek.
2: Rizky, Rizky. Ilek belum masuk ya?
0: Keriting dia kayaknya.
2: Ah, keriting, masuk Alek. Jangan nangis lah. Itu Mbak Liza nunggu tuh, Lek.
0: Enggak nunggu. Enggak.
2: Nunggu lah di studio.
0: Kasihan Ilek.
2: Tak apa.
0: Okay.
2: Salam sehat semuanya.
0: Iya, Bang. Saya juga.
2: Salam mesra.
0: Siap.
2: Puas hatimu, sakit hatiku.
0: Aduh. Iya, Bang. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udin di kilometer 13 ya. Di belakang Bang Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udin di kilometer 13 ya. Di belakang Bang Udin, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Liza.
0: Iya, malam Ibu. Dengan Ibu siapa ini?
3: Ibu Aida di Karas, Kak Liza. Iya. Kali Mbak, kali Kak Liza, gimana ya? Panggilnya gimana tuh, Kak Kak atau Mbak ya?
0: Bebas lah, panggil Liza pun boleh.
3: Gak mau lah, Kak Liza aja lah enaknya.
0: Boleh lah. Kalau saya manggilnya apa nih anaknya nih? Aida aja.
3: Terserah, mau Ibu kah?
0: Mbak Aida kah, Kak Aida kah, atau Ibu kah? Yaudah,
3: ya udah, sama kakak gak apa-apa juga lah,
0: Kak Liza. Sama kakak aja lah, oke. Kak Ida sehat?

0: Alhamdulillah, Kak Liza.
1: Ah, alhamdulillah.
0: Enaknya Kak Liza panggil kakak, Kak Ida panggil Mbak Liza.
1: Oh gitu, boleh.
0: Jadi kan baru nyambung.
1: Atur aja.
0: Iya. Lagunya lagu macam mana, Mbak Liza?
1: Tahun 90 sampai 2000-an nih.
0: Tak tahu, Liza, macam mana ya? Macam apa ya, macamnya Nike Ardila boleh.
1: Nike Ardila boleh. Banyak tuh 90-an.
0: Boleh ya.
1: Di mana?
0: Lagu Nike Ardila.
1: Di mana?
0: Apa ya judul mau disebutkan? Coba Kak Marisa cari dulu.
1: Bintang kehidupan.
0: Ada ilham lagi nih.
1: Bintang kehidupan, sandiwara cinta, duri terlindung, ku takkan bersuara, mama aku ingin...
0: Duri terlindung aja lah.
1: Baik.
0: Sudah malam kan? Salam Mbak Liza ya.
1: Iya.
0: Mbak Liza dulu, semoga sehat selalu, keluarga perlu hati-hati.
1: Amin, doa yang sama.
0: Buatnya tadi baru sama Udin.
1: Iya.
0: Buatnya Kak Sarina Kiyu juga, Mas Prabu.
1: Iya, dapat salam nih dari Kak Sarina, lagi dengar nih.
0: Yo, dengar berarti dia.
1: Mangah Aida kata dia.
0: Oh, tadi baru masuk di perempat tuh.
1: Oh, Mangah rupanya.
0: Mangah di sana, Mangah.
1: Oh, iyalah.
0: Salam balik juga Kak Sarina Kiyu yang cantik boleh tuh.
1: Cantik sangat.
0: Pandai pantun tuh. Buatnya apa lagi ya? Buatnya Mayang Ucu. Buatnya Bang Herman, Mas Prabu, Daya, Pak Umar. Buatnya Kak Putri Marija juga, Bang Ile. Apalagi tuh yang selalu masuk juga di sini tuh, lupa ya.
1: Siapa?
0: Pertama-tama tadi pokoknya disenggol semuanya ya, Mbak Riza ya.
1: Oke.
0: Ini Karas mewakili apa ya, Mbak Dini aja. Semoga selalu kita semua, Mbak Riza ya.
1: Amin, amin.
0: Amin. Makasih banyak, ditunggu lagu.
1: Sama-sama, Kak Ida.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ida di Karas ya. Oke, ada juga WhatsApp nih dari Pak Kumis ya di Pancur. Waalaikumsalam Bapak. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pak Kumis di Pancur Lingga nih. Salam-salam pertama buat Liza yang lagi bertugas. Terus ada Mak Berlian, Sarina QQ. Ada Mama Dani, Eyang Ucu, Putri Merica, Bang Udin, Bang Herman, Pak Umar, Hamzah Yusuf, Pak Bayu. Salam kenal juga ya. Terus buat Oma Sulami, Kak Deli, Bu Eva, Mbak Parida di Palur ya di Babel. Ada Bang Ilek, Bang Lukman, Bang Iman, Bang Gafar. Salam satu untuk semua. Requestnya dari Ani Carrera, Desember Kelabu. Buat Mbak Liza, terima kasih pulangnya hati-hati, selamat malam. Dan kalau ngomongin bola, Pak Kumis katanya tetap tim favoritnya adalah Prancis. Kita tunggu saja nanti Bapak ya. Terima kasih buat Bapak Kumis yang ada di Pancur Lingga. Selamat malam juga buat Ibu Farida di Palu. Waalaikumsalam Ibu. Iya, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Buat Kak Sarina juga yang lagi mendengarkan di Piayu sana. Kita ke lagu pendengar. Ada lagu dari Ari Lasso, Hampa. Ada Ii Sugiyarti, Puas di Hatimu, Sakit di Hatiku. Dan Nike Ardila, Duri Terlindung.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembali ke lantai telepon. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Malam.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum,
0: Mbak Eza. Iya, yang Ucu, apa kabar?
1: Alhamdulillah, udah lama gak dengar suara Mbak Eza rindu.
0: Duh, baru seminggu.
1: Lama lah tuh.
0: Aduh, lama ya, Masya Allah. Aduh, yang Ucu nunggu bola gak nih?
1: Nah, yang dengar di radio aja Mbak Eza.
0: Iya, nunggu pertandingan nanti Perancis sama
1: iya,
0: Spanyol.
1: Iya, pokoknya kalau setiap ada dengar di radio aja bolanya.
0: Oh iya, dengar.
1: Jadi Mbak Eza nunggu.
0: Enggak sih. Besok aja
1: tadi
0: Argentina.
1: Dukung ini apa?
0: Perancis. Besok sih, besok seru tuh Argentina soalnya.
1: Iya, jago-jagonya semua.
0: Ayo, semua jago, udah 4.
1: Iyalah. Oke. Okay. Yang ya hasil skornya aja nanti Mbak Eza.
0: Tunggu hasilnya aja ya, baik. Enggak apa-apa.
1: Udah tua, udah tak kuat lagi. Nak berjingkrak-jingkrak apa nak teriak-teriak kan?
0: Gol.
1: Itulah makanya.
0: Oke. Okay.
1: Tunggu skornya aja kalau Mbak Eza bolehlah,
0: Oke, okay, Ucu mau denger lagu apa?
1: 90-an Mbak Eza ya?
0: Iya, 90 sampai 2000-an.
1: Kalau lagu kesukaan Mbak Eza, ketuaan tak ?
0: Apa tuh?
1: Ini kan Mbak Eza suka lagu ini apa? Mbak Eza suka, bukan Layu Sebelum Berkembang. Lagu apa Mbak Eza kemarin?
0: Layu yang mana?
1: Iya, ada kemarin tapi udah lupa, udah lama kali Mbak Eza. Layu Sebelum Berkembang, Teti Kadi tuh kayaknya ketuaan Mbak Eza ya?
0: Layu Sebelum Berkembang tahun 71.
1: Itulah makanya ketuaan betul Mbak Eza. Mbak Eza belum lahir lagi.
0: Belum, saya 80-an.
1: Jadi ya, yang muda-muda aja lah Mbak Eza.
0: Apa tuh?
1: Nyari Noah Mbak Eza.
0: Noah kemudaan.
1: Kemudaan ya?
0: Iya.
1: Gak boleh?
0: Mungkin pas Peter Pan kali ya. Peter Pan Mimpi Yang Sempurna bisa.
1: Nah ini kalau ini Mbak Eza, Separuh Aku Mbak Eza kemudaan.
0: Separuh Aku kemudaan di Persada bisanya itu.
1: Iyalah, ini aja lah Mbak Eza. Kembali ke 90-an aja lah ini.
0: Okay.
1: Apa?
0: Apa tuh?
1: Nicky Astria.
0: Yang mana?
1: Apa ya? Ini apa? Samar Bayangan, Mbak Eza.
0: Suka samar-samar ya?
1: Iyalah. Kalau nonton bola kan, harusnya kayak gitu kan, kayak orang nonton bioskop gitu Mbak Eza kan. Gol, kata Mbak Eza kan. Kan jadi kan orang yang belakang nggak nampak Mbak Eza kan.
0: Siapa
1: yang teriak kan?
0: Bisa cuman aja.
1: Yang aja yang tahu itu suara Mbak Eza kan.
0: Masya Allah. Oke, buat siapa lagunya?
1: Pokoknya salam dari awal-awal tadi Mbak Eza ya.
0: Iya.
1: Iyalah. Yusuf udah gabung Yusuf?
0: Sudah.
1: Iyalah. Mbak Yusuf. Di sana juga ada Fauzi ya di Batam sana. Pokoknya semua aja Mbak Eza ya.
0: Iya.
1: Penelpon di belakang nanti yang ikut aja ya. Buat Mbak Eza sama petugas.
0: Iya.
1: Selamat begadang Mbak Eza ya. Pokoknya apapun yang nama kita udah suka tuh, udah cinta tuh, pokok ditunggu Mbak Eza ya. Tak ngantuk.
0: Gol.
1: Terima kasih Mbak Eza.
0: Iya.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mbak Eza.
0: Masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat juga buat Eyang Ucu di Tambeling ya. Di belakang Eyang Ucu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Masuk juga.
2: Boleh masuk. Boleh itu.
0: Kirain tangannya keriting, rupanya tembus juga, luar biasa Masya Allah. Luar biasa lah Ila, yang terbukti tangannya ini ya. Tangannya lincah. Sehat. Ila.
2: Alhamdulillah. Liza kuliah tambah sehat lah deh. Kamu ini tambah sehat lah.
0: Alhamdulillah Insya Allah.
2: Karena cuti kan pulang kampung ya.
0: kok pulang kampung. Liza ketemu Messi, ngasih semangat ke Messi biar jadi juara.
2: Oh, kirain loh kamu.
0: Mimpi berhayal. Akhirnya,
2: Liza. Untuk bos sekolah Batam. Kan yang saya jadi kian.
0: Iya.
2: Aku cuti. Dia lagi bang ya, betul lah main cuti. Kalau Ricky, bukan milik. Dulu di sekolah Batam, bos. Aku cuti Batam. Dia lagi ada, betul lah. Kalau aku ibu usaha anak orang, bu.
0: Kalau ke Batam kemarin tugas negara.
2: Ya iya, makanya aku cuti.
0: Kalau yang kemarin istirahat aja.
2: Negoro kan? Tidak. Yang badan tugas negoro ya?
0: Goro?
2: Ini kan negoro. Jangan negoro, negara.
0: Oh iya, siap.
2: Siap. Ini lagu apa tadi, Dita?
0: Tahun 90-an sampai 2000-an.
2: Lagu Indonesia ya?
0: Indonesia aja.
2: Lagu apa tadi yang bagus? Ini ada gak nih? Ada gak lagu nih lagu? Di Sangkar Emas.
0: Apa?
2: Sangkar Emas.
0: Sangkar Emas? Oh, itu Nafa Urba.
2: Boleh. Atau ini? Bagus atau waktu?
0: Kalau Liza ingatnya Sangkar Emas tuh Nafa Urba sih. Hatiku bagi di Sangkar Emas.
2: Kalau bukan. Anu Pambes bukannya tuh. Dulu ya, bukan.
0: Enggak tahu, kalau taunya sih Nafa Urba sih. Pas itu bisa diputar tuh. Bisa diputar tuh kalau Nafa Urba.
2: Masuk. Dulu ya, putar ya. Putarkan.
0: Putar ya.
2: Putarkan tiga kali ya.
0: Oke, buat siapa lagunya?
2: Selamat berdizan, udah gitu kasih malam ini.
0: Ya, terima kasih.
2: Datang lewatin.
0: Dapat salam dari Kak Sarina.
2: Terima kasih ya, kyu.
0: Ila itu cakep apa kata dia?
2: Nama dia cakep orang-orang ini orang Bangla.
0: Orang Bangla, apa tuh Bangladesh?
2: Ah, bukan. Bangla, bukan.
0: Jadi Bangla apa?
2: Bangla Belanda.
0: Suka-suka lah. Oke, buat siapa lagi?
2: Terima kasih buat Rizai. Salam ya.
0: Terus
2: itu saya Beliza kan juga ibu sehat.
0: Amin. Amin, doa yang sama.
2: Itu untuk Mbak Benya, Mbak Rita, Mbak Rima, Mbak Liza. Mbak Liza pula.
0: Double Lizanya.
2: Mbak Benya kan adil. Mbak Lima, Mbak Rita, Mbak Rika, Mbak Lima, dia berikir, ada menyat dia sih.
0: Iya.
2: Menyatnya. Kemarin telepon teh dari Bogor, Bandung, Aji Bengkulu, Aji Bandung. Amir Yusuf, Bandung, Yusuf, pengen ke Batam. Pak Gapat yang balai, Iman Sepul yang batu. Prabu, itu aku sekarang balai bukannya nak wan ada dulu selangnya.
0: Eh, Ile pilih apa nih, Prancis atau Spanyol? Pilih Perancis atau Spanyol?
2: Yang menang pilih.
0: Ah, yang menang yang dipilih. Curang.
2: Spanyol mah, lawan Spanyol.
0: Perancis sama Spanyol, ayo tebak.
2: Perancis, Spanyol.
0: Okay. Siap.
2: Ini kelihatan ini saya makan nih.
0: Kalau besok Inggris sama Argentina, kok besok lusa? Kalau lusa Inggris sama Argentina, pilih apa?
2: Inggris. Argentina.
0: Yeay, gol.
2: Kalau menang Liza.
0: Enggak ngapain-ngapain. Jangan bikin macam-macam. Buat siapa?
2: Terus dalamnya. Kan lupa nih kan. Berapa lu? Mas Prabu. Mas Prabu ini buat aku, Mas Prabu. Tapi nak Dewi Tulang bengkok nak ke lurus. Tunggu enggak ada.
0: Mas Prabu tidur tuh kayaknya tuh.
2: Tidur lah, tapi jaga duren. Aneh Liza.
0: Saya.
2: Dari kiri ini kata kawan nih. Salam untuk Mas Lipo yang itu.
0: Siapa tuh?
2: Kijang. Adalah aku abang punya abang gitu.
0: Iyalah.
2: Lipo kan abang.
0: Apa kata Ile tuh katanya Kak Sarina?
2: Kayak Kak Sarina, kalau mau tahu bahasa aku, terus sama aku khusus.
0: Tuh, soalnya, ke rumah Ile Kak Sarina, belajar bahasa khusus Ile. Agar mengerti.
2: Itu satu ya, gak aku khusus. Lupa nih kan,
0: yeah.
2: Mas Prabu, Mas Kyu, Yusuf, Pengenang Batam, yeah. Yang lucu Mak Cikma, Amerika, Mak Dani, Bunda Epa, Bunda Pak Uti, Pak Elman, Pak Kumis, Pak Samsuli, Gigi 2012, sama istri sama Iwan, Iwan Tam, yeah. Itu untuk Adi, sama istri mana ya, Ika, itu untuk Mak Abang, untuk Pak Adi Budi, Budi Nobiani, Lebi Ip, untuk Pak Uti, Pak Elman Kumis, untuk Pak Bakau, Adi 320, untuk Mbak Mia, Pondok, Durica, Deli, Mama Umbalap, Mama Rosi, Menguya, Teman, apa lagi? Wani, Bunda Sulami.
0: Okay.
2: Kami ini pendengar-pendengar setia

0: Amin.
1: Banyak kumpul berkah.
0: Amin.
1: Rika, saya pulang.
0: Apa ya. Rika?
1: Iza. Iza, Iza, makanya kalau balik lu beli kuping.
0: Oh iya, kebetulan habis nih, beliin lah. Dadah Ile.
1: Goodbye, gitu lah. Goodbye Ile.
0: Goodbye Ile, dadah.
1: Emang udah berangkat, nggak bayar apa?
0: Dadah, Teti.
1: Adalah. Nanti aku dimasak pal di. Dadah, ya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, udah lah Ile ya, kata Sarina. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, assalamualaikum. Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Halo, Mai Cima, sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Apa Ile di no usir ya? Udah malam ya saya.
0: Iya, nanti pada bangun orang-orang denger dia ngoceh.
2: Oh, iya.
0: Maaf Ile. Ya Allah, takut kualat saya. Oke, Mai Cima. Nonton bola iya. Tak nanti?
2: Bola. Enggak lah.
0: Kayaknya bola yang nonton Mak Cima ya.
2: Iya.
0: Kebalik.
2: Ini aja nonton TV yang mau nonton Mak Cima tadi.
0: Iya, makanya kebalik nanti ya. Ya udahlah.
2: Jangan berdua sampai sini loh, Za.
0: Oh iya. Masya Allah. Kapan ketemuan?
2: Enggak, ini lewat sini.
0: Lewat
2: HP.
0: Oh, lewat HP.
2: Iya.
0: Kirain. Mak Cima mau denger lagu apa?
2: Ini lagu apa, Zah?
0: Tahun 90 sampai 2000 nih, Mak Cima.
2: Oh, kalau itu dari Gama?
0: Gama itu masih terlalu baru lah.
2: Masih muda ya?
0: Itu Persada tuh siang-siang tuh. Besok lah tuh bisanya.
2: Besok ya?
0: Siang.
2: Besok lah, kami nunggu besok aja. Siap. Nunggu siang besok aja. Ya, terus siapa aja yang di situ? Di situ yang
0: tak ada orang ke sini. Nanya di sini tak ada orang.
2: Ya ilek lah diusir tadi ya.
0: Ampun Ile, ampun.
2: Maaf Lek, bergurau ya.
0: Maaf, takut kualat saya.
2: Za, lagu apa aja Za yang ada Za?
0: Mau lagu ini enggak Yuni Shara tak? Desember Kelabu.
2: Boleh lah.
0: Ya. Yeah.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar

pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar hatiku bagai di sangkar emas, lagu dari Nafa Urbah ya, baru saja mengudara untuk Anda. Dan mohon maaf Liza tidak bisa terima lagi lantai telepon ya, namun ada WhatsApp yang mau Liza bacakan dulu nih dari Ibu Hani ya. Tapi sebelumnya buat Pak Kumis, mohon maaf sekali Pak Kumis, lagu dari Ani Carrera gak ada yang Desember Kelabu. Jadi Liza puterin dari Yunisara aja ya, Desember Kelabu. Sekaligus juga tadi buat buat penelpon terakhir tadi ya, ada sama Cik Mah. Dan juga ini Bu Hani di kilometer 5 ya, di Jalan Sultan Sulaiman. Waalaikumsalam Ibu, katanya ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Request lagunya dari Kangen Band, terserah lagunya aja, terserah Mbak Liza. Salam buat Mbak Liza, selamat bertugas. Dan untuk Bu Faridah di Palu, Bang Udin, Kak Deli, Pak Hamzah Yusuf, Pak Demang, Bu Yus, Mas Prabu, Teh Dinda, Bang Jais, Kak Berlian, Bunda Permata, Eyang Ucu, Bang Ile. Ada Yusuf juga, Mama Dani, Putri Merica, Wasulami, Kak Sarina QQ. Ada Mak Cima dan fans Serari di mana saja berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin, doa yang sama buat Bu Hani di Sultan Sulaiman ya. Dan juga selamat malam buat Comot ya. Kak Gadis ya di kilometer 10 ya. Katanya baru nyampe rumah. Mau dengar lagu dari Ruth Sanaya, Andaikan Kau Datang Kembali. Salam buat semuanya aja. Makasih, makasih juga kakak cantik. Selamat malam juga buat Kak Ria di Belitung ya, di Bangka Belitung. Terus ada juga Kak Sarina, Bu Farida. Buat semualah yang lagi mendengarkan tapi tidak bisa ikutan bergabung, insya Allah kita akan bersua di lain kesempatan ya. Kita dengarkan lagu-lagu terakhir di Ruang Rindu. Dan setelah ini juga masih akan kami temani dengan lagu-lagu hiburan untuk Anda, menemani istirahat Anda di malam hari ini.

0: saya Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1. Terima kasih untuk semuanya. Aku sayang kamu.

dendam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapih.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101
1: Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Jangan. Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pernah mengalami hypnic jerk? Disebut juga dengan sleep start, yaitu sensasi kejut atau sentakan mendadak yang sering terjadi saat seseorang mulai tertidur, terutama pada tahap awal tidur. Studi dari American Academy of Sleep Medicine menyebutkan bahwa hypnic jerk dialami oleh sekitar 60-70% orang dewasa. Hypnic jerk terjadi saat tubuh bertransisi dari sadar ke tidak sadar. Selama transisi ini, terjadi penurunan aktivitas otot secara tiba-tiba dan sistem saraf mungkin salah menafsirkan sebagai tanda jatuh, lalu mengirim impuls ke otot untuk berkontraksi. Faktor pemicunya adalah stres, kurang tidur, kelelahan, kafein, dan aktivitas fisik berat sebelum tidur. Hypnic jerk bukanlah tanda gangguan tidur atau penyakit neurologis, namun bisa mengganggu proses tidur jika terjadi terlalu sering.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Allah tidak pernah mencabut sesuatu dari Anda kecuali Dia menggantinya dengan yang lebih baik. Tetapi itu apabila Anda bersabar dan tetap ridho dengan segala ketetapannya. Barang siapa kuambil dua kekasihnya atau matanya, tetap bersabar, maka aku akan mengganti kedua matanya itu dengan surga. Dan barang siapa kuambil orang yang dicintainya di dunia, tetap mengharapkan ridhoku, niscaya aku akan menggantinya dengan surga. Yaitu, barang siapa kehilangan anaknya, tetap berusaha untuk bersabar, maka di alam keabadian kelak akan dibangunkan untuknya sebuah Baitul Hamd atau istana pujaan. Maka Anda tak usah terlalu bersedih dengan musibah yang menimpa Anda, sebab yang menentukan semua itu memiliki surga, balasan, pengganti, dan ganjaran yang besar. Para kekasih Allah yang pernah ditimpa musibah, ujian dan cobaan akan mendapatkan penghormatan yang agung di surga Firdaus. Itu tersirat dalam firman-Nya. Selamat atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Betapapun, kita harus selalu melihat dan yakin bahwa di balik musibah terdapat ganti dan balasan dari Allah yang akan selalu berujung pada kebaikan kita. Dengan begitu, kita akan termasuk. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini merupakan ucapan selamat bagi orang-orang yang mendapat musibah dan kabar gembira bagi orang-orang yang mendapat bencana. Umur dunia ini sangat pendek dan gudang kenikmatannya pun sangat miskin. Adapun akhirat lebih baik dan kekal. Sehingga barang siapa di dunia mendapat musibah, ia akan mendapat kesenangan di akhirat kelak. Dan barang siapa hidup sengsara di dunia, ia akan hidup bahagia di akhirat. Lain halnya dengan mereka yang memang lebih mencintai dunia, hanya mendambakan kenikmatan dunia saja, dan lebih senang pada keindahan dunia, hati mereka akan selalu gundah gulana, cemas tidak mendapatkan kenikmatan dunia, dan takut tidak nyaman hidupnya di dunia. Mereka ini hanya menginginkan kenikmatan dunia saja, sehingga mereka selalu memandang musibah sebagai petaka besar yang mematikan. Mereka juga akan memandang setiap cobaan sebagai sesuatu yang gelap gulita selamanya. Ini adalah karena mereka selalu memandang ke arah bawah telapak kakinya dan hanya mengagungkan dunia yang sangat fana dan tak berharga ini. Wahai orang-orang yang tertimpa musibah, sesungguhnya tak ada sesuatu pun yang hilang dari kalian. Kalian justru beruntung karena Allah selalu menurunkan sesuatu kepada para hamba-Nya dengan surat ketetapan yang di sela-sela huruf kalimat-Nya terdapat suatu kelembutan, empati, pahala, ada balasan dan juga pilihan. Maka dari itu, siapa saja yang tertimpa musibah yang hebat, ia harus menghadapinya dengan sabar, mata yang jernih dan pola pikir yang panjang. Dengan begitu, ia akan menyaksikan bahwa buah manis dari musibah itu adalah lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Dan sesungguhnya
apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, lebih abadi, lebih utama, dan lebih mulia.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar di mana saja berada, nanti pada pukul 2 dini hari ya, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia babak semifinal ya, antara Prancis versus Spanyol. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Dari Beda Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton.
1: Hari ini rapat dengan Bapak Presiden.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak BBM jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton. Adapun harga khusus yang telah ditetapkan yakni Rp15.000 per liter. Menteri Erlangga mengatakan harga BBM non-subsidi dipatok berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri yakni Rp18.600 per liter. Artinya dengan harga khusus Rp15.000 per liter, pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp3.600 per liter. Adapun selisih harga itu tidak dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, melainkan Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP. Penjelasan Menteri Erlangga disampaikan usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Hambalang Bogor, Jawa Barat.
1: Harga daripada P50 itu yang khusus untuk nelayan di bawah 30 JT kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang non subsidi itu kemarin sempat melonjak ke 21.300. Dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Selanjutnya silakan Pak Menteri SDM.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian subsidi merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan kepastian berusaha bagi nelayan di tengah masih tingginya harga minyak mentah dunia akibat perang di Timur Tengah. Menteri Bahlil akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk penentuan titik sehingga tidak disalahgunakan.
3: Dengan harga 15.000 ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 JT ke atas. Nah, kaitannya dengan itu, kami segera akan membuat surat keputusan dari SDM untuk ditindaklanjuti. Nah, terkait dengan subsidi, tadi Pak Menko dari BP2 PKS ya. BP2. Jadi kita tidak pakai dana APBN. Kita pakai dana dari BP2 PKS. Nah, ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan, tapi kemudian salah lagi dipergunakan.
2: Menteri Bahlil akan membuat regulasi sehingga instruksi Presiden dikerjakan. Kebijakan harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan akan diberikan dengan kuota sebesar 400 ribu ton untuk 6 bulan ke depan. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oke, makasih. Terima kasih.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Steve Burhanuddin berkomitmen meningkatkan sinergitas antar Polri dan Kejaksaan Agung dalam criminal justice system demi melayani masyarakat pencari keadilan.
4: Teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Dan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa.
5: Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan bahwa Jaksa dan Polri bukan rival, tetapi sahabat dalam menegakkan hukum. Oleh karenanya, Kejaksaan Agung akan meningkatkan kerjasama dan sinergitas dengan kepolisian.
4: Sinergitas ini diperlukan karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi.
5: Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kerjasama khususnya antara penyidik Polri dan Kejaksaan. Menurutnya, kerjasama ini untuk membangun koordinasi dalam penegakan hukum.
6: Sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan antara Jaksa dan Polri, khususnya penyidik, sehingga kemudian di dalam setiap langkah koordinasi, khususnya dalam ikatan criminal justice system, tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik, dan tentunya apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum.
5: Baik Jaksa Agung maupun Kapolri menepis anggapan adanya rivalitas antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di bulan Juli ini, tanggal 15 Juli 2026 di hari Rabu. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja bertugas, ada Bung Wisno, ada Bung Sabil, ada Bung Irfan, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan back soundnya sudah terasa seperti ini. Suasana euforia Piala Dunia kembali hadir di ruang dengar Anda. Saat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlangsung semifinal Piala Dunia 2026, mempertemukan Prancis dan Spanyol. Nanti prediksi Anda kami tampung di setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sebelum kick off babak pertama pun kami coba untuk mengulasnya, bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 kali ini antara Prancis dan Spanyol ini. Dan tentu saja kami akan menerima komentar dan juga prediksi-prediksi Anda nantinya. Baik, kita akan hadirkan beberapa informasi dan juga dialog pilihan. Di antaranya mungkin yang sudah ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami rekan pada dini hari ini. Sebelum nanti kami ulas jalannya prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dan bahkan kalau kita melihat ke belakang saat menghadapi Cape Verde ya di laga pertama saat itu saat ia Spanyol bermain imbang 0-0, Lamine Yamal tidak bermain sebagai starter dan baru masuk di babak kedua. Dan memang Lamine Yamal di strategi seorang Luis de la Fuente mungkin yang membedakan dengan apa yang ia perlihatkan di Barcelona adalah dia tidak terlalu individual ya di bagaimana dia benar-benar ngeblend lah dengan ini tengah dengan pemain-pemain lain,
1: bermain sebagai tim ya, betul, bukan individu.
0: Betul, dan terlihat ya bahwa memang dia tidak terlalu ambisius seperti Mbappe dengan melewati lawan, dan kalau memang dia memiliki kans untuk memberikan umpan dia melakukannya, dan itu yang terlihat dari seorang Lamine Yamal sepanjang Piala Dunia ini. Meskipun dia masih berulang kali juga berusaha untuk melewati bek lawan, tapi memang Lamine Yamal bermain lebih praktis lah ya. Itu terbukti juga bagaimana pergerakannya sangat berbahaya, dan bagaimana perannya tadi juga berawal dengan membuka Pedro Porro yang akhirnya bisa naik ke depan ya.
1: Iya, nah ini menarik nih, ternyata sebegitu meratanya pemain-pemain dari Spanyol sampai yang saya sebut tadi sebelum babak kedua dimulai itu, apakah bisa dimanfaatkan seringnya kedua back sayap dari Spanyol itu overlapping ataupun maju ke depan begitu ya. Tapi ternyata Cucurella maupun Pedro Porro juga ternyata tidak hanya sekedar maju tapi juga menjadi pembeda di game kali ini begitu, Bang.
0: Ya, bahkan tadi dari sisi Cucurella ya, dia tidak hanya pintar dalam hal membangun serangan, bagaimana juga Cucurella di laga ini benar-benar mematikan seorang Olise, dan kemudian di sisi lain Pedro Porro sama-sama kita tahu dia juga mencetak gol, menyumbangkan gol ya.
1: Iya.
0: Dan memang sejauh ini strategi yang dilakukan oleh Luis de la Fuente sangat-sangat brilian lah ya, dan bagaimana dia pintar mengelola pemainnya, bagaimana pemain yang dia masukkan setiap kali dia masukkan pemain juga sangat berperan penting ya, bagaimana bahkan Pedri, Nico Williams baru masuk.
1: Nico Williams,
0: iya,
1: sayang sekali golnya agak sedikit pelan sekali.
0: Iya betul, dan memang sejauh ini Spanyol benar-benar seperti tampil tanpa celah lah ya, dari belakang, tengah,
1: depan,
0: dan kedalaman pemainnya di bangku cadangan juga sangat-sangat luar biasa lah.
1: Dan pada pagi hari ini akhirnya Spanyol menambahkan rekornya, selalu mencetak gol di babak pertama, clean sheet. Sekarang ini tidak terbobol gawang dari Unai Simon, luar biasa. Dan juga rekor pertemuan head-to-head antara Spanyol bertemu dengan Prancis, lebih kinclong lagi begitu ya.
0: Iya, dan pastinya Spanyol juga semakin percaya diri ya menuju final ya, di final Piala Dunia ini, apalagi dengan skuad yang benar-benar dalam kondisi fit dan tidak nyaris tidak ada pemain yang cedera. Dan bagaimana bahkan para pemain cadangannya pun setiap dimasukkan bisa menunjukkan peran yang sangat krusial. Dan bahkan tadi kalau kita berbicara Mikel Merino ya, saat dia masukkan kondisinya sedikit berbeda karena Spanyol sudah unggul 2-0 ya. Dan karena di laga-laga sebelumnya setiap kali Mikel Merino masuk, kondisinya Spanyol sedang mengejar gol. Tapi tadi dia masuk ke tengah 2-0, seperti sedang berjalan-jalan kaki aja di lapangan ya. Memang sangat santai sekali tadi, bagaimana bahkan di akhir-akhir laga itu seperti lagi main kucing-kucingan.
1: Karena di menit-menit akhir babak kedua tadi, nampaknya memang Spanyol sengaja untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk tidak bola masih menguasai bola ya, agar tidak tercolong ataupun tidak ada counter attack dari Prancis begitu. Jadi banyak sekali yang bola mengalir lebih ke belakang ke Unai Simon ketimbang mengalir ke depan begitu, Bung.
0: Iya betul. Ya memang bagaimana ketenangan lagi-lagi ya para pemain Spanyol dalam hal ball possession ini begitu membuat Prancis kesulitan ya. Dan mungkin di sisi lain dari Prancis, bagaimana mereka juga di babak pertama tadi kehilangan Saliba di back tengah, yang akhirnya Lacroix masuk, itu juga sedikit mengganggu stabilitas lah dari lini belakang. Dan terbukti tadi gol dari seorang Pedro Porro juga berawal dari bagaimana Lacroix tidak bisa
1: mengantisipasi
0: atau mempressing seorang Dani Olmo tadi yang memberikan passing kepada Pedro Porro. Dan memang sejauh ini di laga ini bagaimana cara para pemain Spanyol mematikan Mbappe, mematikan Dembele, itu membuat Spanyol tidak bisa mengeluarkan performa yang sebenarnya lah. Tadi kembali lagi mereka sudah mencetak 18 gol di Piala Dunia, dan bahkan Mbappe juga bersaing menjadi top scorer, tapi itu seperti tidak terlihat lah. Benar-benar Luis de la Fuente benar-benar unggul lah dari secara taktikal.
1: Nah iya, ini kredit juga harus diberikan kepada si juru masak racikan strategi dari De La Fuente ya. Ini benar-benar luar biasa. Beberapa pergantian pemain itu nampaknya memang diperuntukkan untuk bagaimana menahan serangan dari

0: yang kita tahu bahwa daya gedor dari Prancis itu luar biasa gitu, Bung.
1: Iya, dan bahkan Luis de la Fuente memiliki rapor yang bagus ya di major turnamen, yaitu di Piala Eropa dan Piala Dunia. Artinya saat ini
0: benar,
1: 14 pertandingan bersama Spanyol di Piala Dunia dan Piala Eropa sama sekali Spanyol tidak pernah mengalami kekalahan ya.
0: Tadi total 38 kali pertandingan.
1: Iya, itu di total, secara total.
0: Secara total semua pertandingan, oh, ya.
1: Pertandingan.
0: Semua kompetisi. Nah, berarti kalau ditambah ini ya 39 ya, lah ya.
1: Berarti memang benar-benar sangat fantastis lah. Dan mungkin kalau kita melihat tadi ya, ini memang Luis de la Fuente sedang membangun sebuah generasi tim yang sangat luar biasa ya,
0: dengan
1: nama-nama yang masih pemain muda gitu.
0: Benar. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, ketika sudah mendapatkan tiket ke final, pertandingan selanjutnya Inggris dengan Argentina, kira-kira gimana nih kans ya, ketemu siapa?
1: Pasti berharapnya Inggris.
0: Tapi ya, secara analisis kita tahu bahwa Argentina memang sedang luar biasa penampilannya. Sejak ia tampil di babak penyisihan sampai dengan detik ini, luar biasa kesuburan, bagaimana produktivitas golnya. Tapi di catatannya adalah bagaimana kebobolannya, hampir sama banyaknya lah. Artinya ya cukup rentan belakang dari Argentina ini.
1: Iya, dan bahkan saat menghadapi Swiss, Argentina saat itu Swiss bermain tanpa Manzambi ya, pemain andalannya. Tapi Argentina harus susah payah ya mengalahkan Swiss sampai babak perpanjangan waktu. Itu yang artinya memang pertandingan melawan Inggris juga tidak akan mudah untuk sang juara bertahan ya. Apalagi Inggris juga sama-sama kita tahu berhasil mengalahkan Norwegia, salah satu kuda hitam bersama Erling Haaland-nya. Dan ini akan menjadi pertandingan yang tentunya cukup ketat. Dan kalau kita berbicara bagaimana jam terbang dari kedua tim ini, tentunya Argentina lebih diunggulkan ya, karena bertahan sebagai
0: juara,
1: sebagai juara
0: tahun Piala Dunia kemarin.
1: Betul. Yeah. Tapi kalau kita melihat ke belakang lagi, memang ini laga antara Argentina dan Inggris ini selalu penuh drama ya.
0: Wah, dari gol tangan Tuhan Maradona,
1: betul,
0: sampai kartu merah David Beckham.
1: Ya, mungkin kita akan melihat lagi drama-drama seperti itu di laga antara Argentina dengan Inggris nanti. Yang penting adalah bagaimana performa pemain Inggris pun sedang on fire, salah satu Jude Bellingham ya.
0: Jude Bellingham, dua gol kemarin.
1: Betul, dan di beberapa laga terakhir di fase knockout ini juga Jude Bellingham seperti mengambil alih lah peran Harry Kane untuk
0: Captain
1: goal ya. Dan bahkan tadi sudah dibahas bahwa bagaimana Jude Bellingham mencetak dua gol saat menghadapi Norwegia. Dan mungkin perannya juga akan kembali penting di laga menghadapi Argentina, karena Jude Bellingham akan bertemu dengan gelandang-gelandang Argentina yang memang bermain cukup keras. Dan secara taktikal pun mereka sudah sama-sama saling mengenal ya, Alexis McAllister, ada Paredes di sana, ada Enzo Fernandez.
0: Iya, betul.
1: Nama-nama yang sudah kita lihat sejak edisi 2022 dan kembali masih bermain. Dari benar-benar memang squad dari Scaloni ini, Lionel Scaloni ini sama sekali hampir tidak banyak berubah ya, dari segi starternya di antara saat mereka menjadi juara dunia sampai dengan edisi kali ini ya.
0: Iya, baik. Jadi kalau idealnya sih juara bertahan menghadapi penantangnya, kan gitu ya, Argentina lawan Spanyol. Tapi kalau dari penampilan mereka, Argentina terlihat memang untuk sampai di fase semifinal ini agak sedikit tertatih-tatih dalam tanda kutip, sampai harus dipaksa babak tambahan dan selanjutnya begitu ya. Walaupun Inggris juga demikian, tapi di atas kertas gimana nih, Bung? Apakah memang ideal final ini akan tercipta antara juara bertahan Argentina melawan Spanyol, atau justru ada kejutan dari Inggris?
1: Ya, magis seorang Lionel Messi kita tidak bisa memungkiri ya.
0: Apalagi
1: saat ini pun Lionel Messi masih sangat berambisi untuk bersaing dengan Mbappe untuk menjadi top scorer. Tapi mungkin
0: selisihnya sekarang ini 8 gol sama assist doang ya.
1: Betul ya, dan ini kan kalau nanti memang golnya masih sama, yang akan dihitung adalah siapa yang mencetak assist paling banyak ya. Dan mungkin untuk menghadapi pertandingan lawan Inggris, prediksinya ya, seandainya Inggris bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Swiss ya, membuat para pemain lini tengah dari Argentina seperti kesulitan memberikan pasokan bola kepada Messi, itu akan membuat Argentina akan sangat kesulitan. Dan Harry Kane akan kembali menjadi kunci, dan tampaknya memang kita akan menyaksikan final sesama tim Eropa nih kayaknya.
0: Aduh, aminin gak ya?
1: Amin dong.
0: Oke, Bung, terima kasih banyak atas analisisnya pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi mungkin di lain kesempatan, di lain match atau pertandingan-pertandingan lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya.
1: Mantap.
0: Bung Henry,
1: okay.
0: Selamat pagi,
1: yeah.
0: Salam olahraga. Iya, pendengar Pertiga dimanapun Anda berada, demikian ya semifinal antara dua raksasa Prancis dan Spanyol. Dan selamat untuk para fans atau pendukung Spanyol yang berhasil meraih tiket ke final. Sambil menunggu besok pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, siapa yang bisa lolos ke final berhadapan dengan Spanyol antara Argentina melawan Inggris. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Nanti kami hadirkan juga bagaimana laporan pandangan mata jalannya pertandingan semifinal antara Argentina melawan Inggris besok pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Saya Fajar Nugroho untuk Piala Dunia 2026 di pertandingan antara Prancis melawan Spanyol kali ini. Undur diri, kita berjumpa lagi di pertandingan-pertandingan selanjutnya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Spanyol.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah.

0: semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The save for the follow-up is in. Lautaro Martinez sends Argentina to the semifinals.
2: Dari Kansas City, Argentina melenggang ke semifinal. Tapi perjalanan mereka kali ini penuh drama. Di Arrowhead Stadium, La Albi Celeste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brel Ambolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut. Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Dia mencetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina, di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, selalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.
3: Assalamualaikum, Mang. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi, kan, Mang? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Mang.

0: yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Pendengar dan pemirsa, Universitas Sumatera Utara saat ini sedang menyelidiki sebuah kasus pelecehan yang diduga terjadi beberapa waktu lalu, dan ada 10 mahasiswa USU yang sudah melaporkan dugaan pelecehan. Saat ini pihak kampus juga berusaha turun tangan, di mana salah seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB berinisial CHS menjadi terduga pelaku yang melancarkan aksi pelecehan baik secara verbal maupun melalui media sosial. Dan kami lansir dari beberapa informasi, respon dari Rektorat USU juga saat kasus ini mulai viral di dunia maya, para korban yang dilaporkan telah menyampaikan pengaduan resmi ke pihak kampus. Dan setelah menerima informasi awal, FEB USU juga langsung berkoordinasi dengan BEM FEB USU dan mendampingi proses pengaduan yang dilangsungkan sejak tanggal 9 Juli 2026. Dan bagaimanakah perkembangan dari kasus pelecehan tersebut? Kami sudah bersama manajer humas dan promosi dari Universitas Sumatera Utara, Bapak Irsan Mulyadi.
1: Wawancara Pro
2: 3. Pak Irsan.
3: Mbak Risti.
2: Iya, Pak Irsan, kami prihatin nih dengan situasi ataupun juga kejadian yang ada. Mungkin boleh disampaikan bagaimana sikap resmi dari USU terkait dengan adanya dugaan pelecehan seksual yang melibatkan salah satu mahasiswa FEB ya, Fakultas Ekonomi Bisnis.
3: Iya, baik, terima kasih Mbak Risti dan pendengar RRI di seluruh Indonesia. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas bentuk keprihatinannya. Kami berharap agar seluruh rakyat Indonesia, khusus pendengar, mendoakan agar kasus ini cepat selesai dan tidak ada lagi kasus serupa di kemudian hari. Untuk komitmen sendiri, kita berkomitmen untuk menciptakan rasa aman, inklusif, terus juga kita tidak memberikan ruang kepada pelaku kekerasan pelecehan seksual di Universitas Sumatera Utara. Itu komitmen kita, seperti itu Mbak.
2: Oke, mungkin boleh juga disampaikan, sampai dengan saat ini ada berapa banyak yang melapor terkait dengan hal ini?
3: Iya, sampai hari ini itu ada sedikitnya 10 orang mahasiswa yang melapor ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Nah, dari laporan dan informasi yang kita terima, mereka itu ada yang di... apakah bentuk pelecehannya dalam bentuk chat ataupun pesan di media sosial, kira-kira seperti itu Mbak. Nah, sejauh ini dari 10-nya itu belum ada korban yang meminta dampingan psikologis, kira-kira seperti itu Mbak.
2: Tapi ini dilakukan oleh satu orang yang sama terhadap 10 mahasiswa atau mahasiswi ini? Yang...
3: Mahasiswi
2: ya, 10 mahasiswi. Iya. Nah,
3: kalau dari laporan yang kita terima, dari satu pelaku yang sama, kira-kira seperti itu Mbak.
2: Oke, mungkin boleh juga disampaikan secara lebih umum ya, modusnya ataupun juga perilaku seperti apa sih yang dilakukan oleh terduga ini saat ini, dan sampai mana kasus ini kemudian ditindaklanjuti oleh USU dan pihak-pihak terkait?
3: Iya, modus yang dilakukan pelaku, saya tidak menjabarkan secara detail karena itu dalam proses penanganan. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita sampaikan, misalnya
2: bisa dimengerti.
3: Secara detail bisa dimengerti. Nah, tapi secara umum saya akan menyampaikan. Yang pertama, terduga pelaku itu mengirimkan pesan kepada korban melalui akun media sosial dan berlanjut ke akun percakapan, kira-kira gitu ya Mbak. Jadi di chatting itu memang ada mengarah-mengarahkan ke arah seksual, kira-kira begitu Mbak.
2: Oke, dan ini terjadi sudah berapa lama dari informasi yang diterima oleh pihak kampus?
3: Kalau dari informasi yang kita terima, dari informasi dari korban yang memberikan keterangan, ini berlangsung lebih dari satu bulan kira-kira. Ada yang bulan April kira-kira seperti itu.
2: Oke, sampai ini, sampai saat ini proses di berada di mana? Apakah sudah sampai di kepolisian?
3: Oh tidak, bukan tidak. Jadi begini Pak, biar kita luruskan. Kepolisian itu ketika si korban meminta USU untuk mendampingi, kira-kira begitu ya. Jadi dari 10 orang itu sejauh ini belum ada yang meminta mendampingi kasus ini ke aparat penegak hukum.
2: Okay.
3: Nah ketika seandainya korban itu meminta pendampingan ke aparat penegak hukum, maka Satgas P2K itu bisa mendampingi si korban. Nah sejauh ini korban itu masih memberikan informasi ke kita dan kita menindaklanjuti. Untuk korban, untuk pelaku sudah kita surati dan belum datang untuk memberikan informasi kepada Satgas P2K USU, seperti itu Mbak.
2: Baik, tapi apa langkah-langkah yang USU lakukan untuk bisa memastikan proses penanganan kasusnya berlangsung secara transparan dan juga ada keberpihakan kepada para korban?
3: Nah, yang pertama kita sangat-sangat transparan. Kita juga memberikan informasi kepada publik melalui media massa dan juga melalui situs melalui Instagram resmi P2K USU gitu ya. Itu bisa dipantau dan juga per hari ini ketika ada jurnalis bahkan RRI ya menanyakan ke kita, kita juga menyampaikan ini adalah sebagai bentuk transparansi kita gitu, bahwa USU berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini dan tidak ada menutup-nutupi apapun itu, kira-kira seperti itu Mbak. Dan kita juga sudah ketika kejadian itu di tanggal 8 ya mulai ramai di media sosial, tanggal 9 kita langsung menindaklanjuti dengan memanggil, meminta keterangan beberapa orang korban dan juga berkoordinasi dengan pihak BEM Fakultas, pihak BEM Universitas untuk menanyakan perihal seperti ini. Selanjutnya di tanggal 10 kita langsung, Satgas langsung menangani persoalan ini. Ini adalah bentuk komitmen kita dan transparansi dalam hal penanganan kasus ini, seperti itu Mbak.
2: Artinya ini diselesaikan melalui investigasi internal begitu? Pak Irsan?
3: Bukan investigasi Mbak, kalau investigasi itu kan kita mencari tahu segala macam. Nah ini kita dilaporkan gitu, kalau investigasi itu ini ada yang melaporkan.
2: Okay.
3: Nah kita berdasarkan laporan itulah kita kita tindak lanjuti, seperti itu Mbak.
2: Okay, tapi ada upaya juga kan untuk menyelesaikan ini dan kemudian juga apakah ada misalnya sanksi-sanksi jika memang terbukti dan sebagainya yang disiapkan oleh pihak kampus, Pak Irsan?
3: Iya, kan sudah saya sampaikan tadi, upaya itu sudah kita lakukan, Satgas sudah bekerja, sampai hari ini Satgas sudah bekerja, si pelaku sudah kita surati, nah itu kan upaya-upaya yang kita lakukan. Nah, sanksi yang kita lakukan, sekali lagi Mbak, ketika dia nanti misalnya, si pelaku ini harus kita surati sampai ketiga kali Mbak, ketika, misalnya begini, ketika dia tiga kali tidak datang, maka kita bisa memberikan rekomendasi kepada pemimpin USU untuk apa sanksi yang diberikan. Ada sanksi berat, sanksi sedang, dan sanksi ringan. Sanksi berat itu DO, sanksi sedang itu skorsing, sanksi ringan itu dalam bentuk tertulis. Nah sampai saat ini si pelaku sudah kita surati tapi tidak datang, maka kita akan menyurati lagi. Ketika dia tidak datang, maka tiga kali kita surati tidak datang, maka USU langsung memutuskan, Satgas P2K langsung merekomendasikan. Nah langkah ini sudah kita lakukan, kira-kira seperti itu Mbak. Kita berharap kasus ini cepat selesai gitu. Kalau seandainya hari ini si pelaku datang di pemanggilan kedua, maka kita bisa dapat simpulan seperti itu Mbak.
2: Baik, kan ini juga beredar ya di media sosial ramai waktu di awal dan kemudian juga sempat ada, kalau tidak salah mungkin boleh dikoreksi, ada video permintaan maaf dari seorang mahasiswa ya kepada di media sosial ini. Namun juga tidak sedikit juga yang meminta agar mendesak sanksi dari berbagai pihak, netizen lah kita bisa bilangnya begitu, dan juga mungkin rekan-rekan dari boleh saya bilang para korban. Seperti apa tanggapannya?
3: Iya, yang pasti sekali lagi kami tegaskan, USU dalam hal ini berkomitmen dan tidak memberikan ruang sekecil apapun kepada pelaku kekerasan seksual di universitas. Nah, percayakan sama kami, Satgas sudah bekerja, dan sanksi itu sekali lagi, ketika pelaku memberikan keterangan hari ini, maka ada semacam kesimpulan yang bisa kami lakukan. Kalau seandainya dia tidak datang, Mbak, makanya begitu, dia tidak, hari ini persoalannya adalah si pelaku belum datang. Sudah kirim surat sih.
2: Ini nah, surat kalau, yang keberapa, maaf Pak Irsan?
3: Udah surat yang kedua.
2: Kedua ya, berarti ditunggu sampai dengan surat yang ketiga, begitu?
3: Surat yang ketiga, benar. Jadi surat yang ketiga kita tunggu, kalau dia tidak datang, surat ketiga baru Satgas itu mengambil kesimpulan. Nah, kalau seandainya di surat yang pertama dia datang, sudah bisa ada kesimpulan. Tetapi sekali lagi, video itu sudah sebagai penguatan kalau dia mengakui kesalahannya, kira-kira begitu, Mbak.
2: Oke, okay, baik. Dan komunikasi juga dilakukan dengan baik ya kepada mereka yang sudah melapor sampai dengan saat ini?
3: Sampai saat ini USU juga memberitahukan kepada siapapun orang yang menjadi korban, itu lapor ke kami. Rahasia, identitas akan kami rahasiakan. Jika ada yang mau didampingi dalam bentuk psikologis, kami akan mendampingi, dan kita ada ruangan, dan kita juga ada SDM untuk mendampingi secara psikologis. Namun, sekali lagi, sejauh ini baru 10 orang yang melaporkan, dan ke 10-10-nya itu tidak minta dampingan psikologi. Nah, kami juga meminta kepada seluruh pihak yang tahu misalnya informasi ini, sampaikan saja ke Satgas P2K USU, seperti itu, Mbak.
2: Baik, kalau begitu. Ada himbauan mungkin secara umum yang ingin disampaikan kepada berangkat dari kejadian ini berlangsung di lingkungan pendidikan? Silakan Pak Isan.
3: Iya, himbauan kita adalah mari kita sama-sama menjaga lingkungan Universitas Sumatera Utara yang sehat. Dan ini sudah kita mulai dari kita, Civitas Akademika, dan kita memohon kepada adik-adik mahasiswa untuk tidak melakukan hal yang sama, kira-kira begitu. Mari kita saling menjaga, mari kita saling membesarkan, dan saling memajukan universitas, seperti itu, Mbak.
2: Baik, Pak Irsan, kami berharap kasus ini bisa segera tertangani, dan juga ada hal yang baik terjadi. Terima kasih banyak juga waktunya sudah bersama RRI. Bapak Irsan Mulyadi yang merupakan manajer humas dari Universitas Sumatera Utara.
1: Peristiwa.
4: Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoek, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoek pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
1: Memori kolektif bangsa.
5: Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
6: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang, segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Madilog. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama.

0: toko dari Sumatera Barat.
1: Dan kali ini kami sudah terhubung juga dengan salah seorang pengamat pendidikan, ada Pak Asep Sapaat.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Asep.
3: Mbak Risti.
1: Iya. Pak Asep, kejadian ini bukan yang pertama kali. Bahkan di sampai dengan bulan Juni 2026 cukup sering terjadi kasus-kasus kekerasan seksual ataupun juga seksual abuse melalui konten-konten ini terjadi di lingkungan pendidikan. Apa tanggapan Anda?
3: Baik, ini adalah ujian tentang bagaimana kita komitmen dan konsisten untuk menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Cegahan Kekerasan Seksual, ya Mbak ya, Undang-Undang 12 tahun 2022. Ini adalah ujian, betul. Tadi sebenarnya secara umum memang ada beberapa penyebab. Kalau hari ini kita bicara, kita pastikan bahwa ini akan ada kasus-kasus lain, berarti kan sebenarnya para pelaku ini masih punya banyak ruang untuk dia melakukan aksi perilaku yang saya pikir amoral ya. Di kalau saya identifikasi, kalau berkaca pada beberapa literatur, itu ada beberapa penyebab memang Mbak, kenapa bisa terjadi pelecehan dan kekerasan seksual. Itu yang pertama, yang sering terjadi apalagi di dunia kampus ya, saya pikir ini bisa terjadi juga di masyarakat atau di keluarga. Pertama adalah relasi kuasa, orang tua anak, dosen, mahasiswa, senior, junior, orang yang punya jabatan, pimpinan dengan bawahan, itu sering terjadi. Karena ini bicara soal, ya karena yang punya kuasa merasa bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Itu penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua, budaya patriarki sebenarnya, victim blaming ya. Nah ini juga sering, ini perlu satu apanya, edukasi yang terus biar kita tuh sebenarnya jangan hanya undang-undang itu, PPKS kan ada beberapa jenis ya, verbal, kekerasan fisik gitu ya, itu kan kita harus sangat paham itu, sehingga kemudian juga ketika kita, karena kita paham ketika ada perilaku orang lain, yang itu bisa jadi orang yang kita tidak kenal, atau bahkan sering kasusnya adalah yang paling dekat dengan kita gitu ya, kan makanya ada, bisa jadi orang tua kan kejadian yang tidak kita duga, itu sama, jadi kita harus paham soal, ini yang sederhana lah, ngomongin bersiul, menatap dengan tajam, ngintip-ngintip, apapun itu mbak yang masuk kategori itu harus paham, karena kemudian kalau kita sudah paham, kita bisa melakukan semacam tindakan untuk melapor, kalau kita berani lawan, kemudian lapor ke pihak-pihak yang memang punya kewenangan untuk bisa melakukan proses penindakan ya mbak ya, itu yang kedua mbak. Kemudian yang ketiga bicara soal korban takut melapor, ini penting sebenarnya. Hari ini kalau tadi kasus yang diusulkan juga sama ya, ada beberapa ini yang lapor, yang punya bukti, tapi sebagian tidak punya bukti. Nah ini memang ujian juga nih, jadi kita harus memastikan bagaimana cara penanganan kita ini hari ini. Kalau bicara kampus hari ini memang tantangannya adalah bagaimana kita memastikan bahwa pencegahannya itu, ini kalau udah kejadian ya mbak ya, kalau pencegahan sama mitigasi harusnya diperketat juga langkah-langkah ya. Di kampus hari ini ada Satgas PPKS, nah hari ini juga harus lebih intens betul untuk memastikan bahwa para pelaku atau calon pelaku ini tidak bisa bergerak bebas ya, karena aturan, kemudian pemahaman, petugas-petugas yang memang kita kapan saja bisa melakukan tindakan cepat untuk melakukan respon kalau ada kejadian. Nah, jadi hari ini sebenarnya tantangan terbesar di atas kejadian ini adalah bagaimana penanganan yang awalnya reaktif sama berbasis reputasi institusi ya. Biasanya kan ada yang akan menjadi reputasi disembunyikan, harus berubah menjadi preventif, berpusat pada korban, kemudian berbasis hak asasi manusia. Nah ini saya pikir poin yang penting. Yang terakhir juga ini sulitnya pembuktian, Mbak. Tadi ada empat saya pikir, kalau saya baca di beberapa literatur dan kasus yang terjadi, penyebab. Dan itu harus ada langkah-langkah juga yang juga tepat untuk empat hal yang tadi. Demikian, Mbak.
1: Oke, kita tahu bahwa persoalan tadi ya, sulitnya pembuktian, kemudian bagaimana korban mau speak up, ini adalah yang paling mendasar. Nah, bagaimana kemudian kita membangun ini menjadi literasi yang cukup untuk satu, melindungi korban tadi, apa peran utama kita?
3: Penting banget, karena di kasus ini kita harus sangat melindungi korban. Jadi kalau yang maksudnya yang fatal, kalau nggak paham nih, mempertemukan pelapor dengan pelapor itu udah fatal banget, itu udah salah. Saya pikir hari ini kita harus mencari cara bagaimana korban begitu sangat nyaman. Karena begini mbak, kalau dengan kejadian aja, ini orang trauma ya mbak, orang kejadian suruh cerita ulang aja udah hal yang luar biasa. Ini cara penanganan sangat berbeda. Jadi saya kenapa mengatakan ingin melakukan tindakan yang harus betul-betul, jadi kalau saya harus sangat melindungi korban, karena kan tidak mudah untuk mereka menceritakan apa yang terjadi mbak ya, apalagi menunjukkan bukti-bukti. Jadi ini yang paling penting. Jadi hari ini harus ada investigasi profesional mbak.

0: Polri juga harus betul-betul berjalan sangat profesional, melindungi korban, dan tadi mekanismenya harus betul-betul sangat cepat ya Mbak, dan tegas. Saya pikir itu poin, kalau bicara mitigasi sebenarnya memang harus ada pemahaman ya Mbak ya, terus visualisasikan dengan berbagai cara, dengan cara yang sangat menarik, yang mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga sekali lagi, kita sangat paham mana ketika ada gejala kita sudah bisa membaca itu dan bisa melakukan proses mitigasi. Jadi nggak harus kejadian dulu, tapi sudah mulai ini kan, karena saya juga pelaku saya juga adalah sering di KRL ya, saya pengguna transportasi umum. Nah itu di situ juga menarik kan, jadi kalau kita sama korban juga sesama, jadi di situ kan ada
1: dan mungkin juga bagi para penyintas ya bisa membagikan penyintas, edukasi betul. Begitu ya supaya akhirnya kita semua masyarakat terutama bisa memahami ini sebagai persoalan bersama yang harus sama-sama kita perangi begitu ya. Ada himbauan mungkin Pak Asep untuk seluruh masyarakat terutama untuk kaum perempuan di dunia pendidikan begitu ya, mereka yang masih sekolah, mahasiswi terutama, karena sering sekali memang korbannya adalah perempuan.
0: Yang lemah Mbak, relasi kuasa betul. Jadi yang pertama adalah kita harus memahami tentang bagaimana ada, kita punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ya Mbak ya, bahwa kita punya hak yang dilindungi. Jadi jangan takut lawan, laporkan kalau nggak berani lawan, kalau berani lawan, kalau tidak laporkan ke orang-orang yang bisa membantu untuk bisa melakukan ini. Kemudian yang berikutnya adalah proses tadi Mbak, reward punishment harus berlaku ya. Jadi reward untuk para yang tadi melaporkan, para pelapor dilindungi Mbak, betul-betul sangat terlindungi, datang sangat rahasia. Dan yang paling penting kita bisa narik lesson learn, pelajaran-pelajaran tentang kasus. Jadi kita bisa membaca pola, nah sehingga kemudian kita punya mitigasi. Jadi sebelum kejadian-kejadian ada beberapa pola pelaku yang tadi penyebab-penyebab itu bisa langsung diantisipasi, ditangani. Jadi kita bukan lagi reaktif ya, tapi respons dan menyiapkan banyak langkah. Dan saya pikir tidak ada pilihan lain, kalau terbukti bersalah, nah maka kemudian perlu ada sanksi sosial. Menurut saya nggak apa-apa, di informasi saja, para pelaku itu di player, kan dia aja melanggar hak asasi manusia orang kan. Jadi saya pikir saya punya keyakinan, silakan dengan mekanisme yang sesuai dengan regulasi, undang-undang, silakan aja Mbak dipang-pang. Para pelaku di tahun 2005-2006 sebagai sebuah pelajaran, termasuk juga warning buat para calon pelaku, bahwa Anda tidak bisa leluasa untuk melakukan tindakan yang amoral. Demikian Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak waktunya Pak Asep, pengamat pendidikan Asep Sapaat.
2: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini, Rabu tanggal 15 Juli tahun 2026, kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu dan juga kesempatan untuk kita untuk senantiasa lebih baik dan meningkatkan kualitas dari apapun yang kita perjuangkan hingga sampai dengan saat ini. Dan untuk itu pendengar, pagi ini bersama saya Ardian Huta Barat di Tanjung Pinang pagi. Untuk mengawali jumpa kita pagi ini seperti biasa, kita akan bersama mendengarkan pengajian Al-Qur'anil Azim dibacakan oleh Qori Warisman, membacakan surah Al-Munafiqun ayat 9 dan surah Ali Imran ayat 92, dilanjutkan dengan beberapa selingan lagu-lagu religi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

Inilah Prosatu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk ke segmen berikutnya dalam program Mutiara Pagi.

0: mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah mempertemukan kita kembali kali ini di Mutiara Pagi. Bersama saya Ardian Huta Barat dan juga telah hadir di studio bersama Ustaz Rizaldi Siregar Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Andrian.
0: Iya, alhamdulillah kembali berjumpa Ustaz ya.
1: Naam.
0: Baik, hari ini topik kita kami sampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa dengan judul Umat Yang Terbaik, Khairul Ummah ya Ustaz ya.
1: Iya.
0: Baik, nanti Anda juga bisa berinteraksi bersama kami di line telepon 0771 2700 dan juga di line WhatsApp kami di 0811 778 9830. Namun terlebih dahulu kita dengarkan tausiah dari Ustadz Rizaldi Siregar. Tafadhol Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'du. Saudaraku, para pendengar yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapat satu predikat yang unggul yang disebut dengan istilah khairu ummat. Khairu ummat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu dengan sebaik-baik umat. Tentunya kalau ada ungkapan sebaik-baik umat, maka antonimnya akan ada seburuk-buruk umat. Jadi kalau ada khairu ummah, maka akan ada istilah syarru ummah. Siapa itu khairu ummah? Siapa itu umat yang terbaik? Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat ke-110 menyebutkan bahwasanya sebaik-baik umat itu ditujukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa labeling kepada pengikut Nabi Muhammad dalam terminologi Al-Qur'an itu menggunakan kata ummah. Sedangkan labeling kepada pengikut-pengikut nabi-nabi yang lain itu disebut dengan nama kaum. Ya Isa, wa idz qala Isa liqaumihi, ketika Isa berkata kepada kaumnya, wa idz qala Ibrahim liqaumihi, dan tatkala Ibrahim berkata kepada kaumnya, semua ayat-ayat yang berbicara tentang pengikut-pengikut nabi selain Nabi Muhammad itu diberikan istilah dengan kaum. Sementara pengikut Nabi Muhammad itu disebut dengan nama ummah. Di mana letak diferensiasi antara keduanya? Para ulama mengatakan bahwasanya kalau kaum, pengikut-pengikut nabi yang lain itu mereka hanya punya tugas mengikuti, menjalankan ajaran nabinya tanpa ada kewajiban untuk menyampaikan ajaran itu kepada yang lainnya. Maka berbeda dengan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita-kita ini, kita memiliki tugas dua, tugas ganda. Pertama, kita harus menjalankan apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita berupa ajaran Islam. Berikut, kita ada kewajiban untuk menyampaikan pula kepada yang lainnya. Maka atas dasar kerja menyampaikan agama kepada yang lainnya, walaupun kita bukan nabi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi dengan memberikan gelaran khairu ummah. Persoalan sekarang adalah, saudaraku para pendengar berbahagia, apakah semua umat Nabi Muhammad, apakah semua pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu layak disebut dengan nama ummah? Tentunya satu predikat yang tinggi harus berbanding lurus dengan kerja yang dilakukannya. Dikatakan satu pegawai itu berprestasi karena ada serangkaian aktivitas-aktivitas yang dilakukannya yang melebihi aktivitas rekan-rekan sekerjanya. Seorang disebut menjadi warga negara terbaik karena ada prestasi yang dilakukannya sehingga layak untuk mendapatkan gelaran tersebut. Maka demikian juga kepada kita, pengikut Nabi Muhammad SAW, kita akan layak disebut dengan khair ummah jika memiliki tiga persyaratan seperti mana yang Allah jelaskan di surah Al-Imran ayat ke-110 tadi. Apa kata Allah di sana? Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum, sebagian ulama menjelaskan kata-kata kuntum itu adalah gabungan daripada dua suku kata, kun dan antum. Kun itu bisa dimaknai dengan jadilah, antum itu kamu. Maka ada semacam ekspektasi dari Allah, ada semacam pengharapan dari Allah SWT sekaligus memberikan sebuah tugas buat kita, jadilah kamu, kata Allah. Ya, maka ini kembali berpulang kepada kita. Kita mau mengikuti atau tidak, ya, ini lagi-lagi dikembalikan kepada kita. Tapi harapan Allah SWT, kamu harus jadi, gitu loh. Jadi apa? Khairu ummah, umat yang terbaik, the best ummah. Ya. Apa yang dilakukan oleh umat yang terbaik itu? Ya, ukhrijat linnas, yang mana kalian ini, kata Allah, memang dikeluarkan, ya, dihadirkan, dihantarkan, linnas, untuk semua manusia. Masya Allah, ya, bukan kepada satu golongan tertentu, tapi untuk semua manusia. Maka inilah yang menjadi perbedaan dengan pengikut-pengikut Nabi yang lain, di mana mereka itu, ya, dihantarkan hanya untuk satu kalangan tertentu. Kaum itu adalah penyebutan kepada satu kelompok tertentu yang tidak bisa digabung sama yang lain, itu kaum. Sementara umat, ukhrijat linnas, dihantarkan, ya, dilahirkan untuk semua manusia. Masya Allah. Dengan kata lain, walaupun kita tinggal di Tanjung Pinang, Indonesia, tapi, ya, cakupan kita mesti semua dunia, ya. Kalau kata orang sekarang, think globally and act locally. Kita harus berpikir global walaupun bertindak lokal. Ukhrijat linnas. Nah, apa kerja umat yang terbaik itu? Ta'muruna bil ma'ruf. Dia mesti mengajak orang untuk berbuat baik. Masya Allah, ya. Berikut, tanhauna 'anil munkar. Dia mesti melarang, mencegah orang daripada berbuat mungkar. Sembari wa tu'minuna billah, dengan tetap berlandaskan kepada keimanan kepada Allah SWT. Saudaraku, para pendengar berbahagia, kalau untuk syarat yang ketiga, wa tu'minuna billah, ya, umat-umat Nabi yang, maaf, kaum-kaum Nabi yang terdahulu juga sudah melakukannya. Mereka beriman kepada Allah. Itulah kenapa, ya, syahadat semua umat-umat Nabi itu sama, la ilaha illallah, ya. Mereka meyakini tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Pengikut-pengikut Nabi yang lain juga punya itu, ya. Makanya Allah SWT menempatkan itu yang ketiga. Tapi yang utama sebagai diferensiasi antara kita dan mereka, dan juga antar kita sama kita, mau tak kita melakukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ajak orang berbuat baik. Masya Allah. Saudaraku, para pendengar yang berbahagia, ini bukan perkara mudah. Ini dibutuhkan kesabaran, ini dibutuhkan ketaatan, ini dibutuhkan kepedulian, ya. Orang baru akan dianggap bisa mengajak orang berbuat baik, tentunya dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, kalau itu lahir daripada sense of belong dan sense of care, rasa kepedulian, sehingga dia melakukan itu tanpa keterpaksaan dan tidak ada tekanan ketika orang yang diajak ikut kepada ajakannya atau tidak ikut kepada ajakannya. Dia akan bersikap nothing to lose. Kenapa? Dia buat itu karena Allah. Jadi orang yang mau dan mampu melakukan ta'muruna bil ma'ruf itu memang orang-orang yang terpilih. Dia datang jumpa orang, ngajak pintu ke pintu, lorong ke lorong. Tiap jumpa orang, di mana-mana tempat dia sampaikan kebaikan, dia sampaikan kebenaran. Ya, sama ada orang terima ataupun orang mungkin tidak menerima, sama ada orang mungkin meresponnya dengan manis ataupun sinis, tetap saja dilakukan tugas itu. Kenapa? Karena ini adalah penugasan dari Allah sebagai bentuk ya, upaya mendapatkan khairah ummah tadi. Ta'muruna bil ma'ruf. Dan ini, saudaraku, para pendengar berbahagia, akan semakin sulit ketika kita punya tekanan, ya, kita under pressure di sebuah organisasi. Ya, nggak mudah untuk melakukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna al munkar kepada bagi orang yang bawahan kepada atasan. Ya, itu nggak mudah. Tapi disitulah Nabi SAW menjelaskan bahwasanya al jihadul akbar. Jihad yang besar itu adalah menyampaikan perkara kebenaran kepada pemimpin yang melakukan kesalahan. Walaupun dengan ya hikmah, tetap harus mengedepankan kebijaksanaan. Tapi paling tidak kita tidak mengiyakan satu kesalahan yang dilakukan mungkin maaf oleh pimpinan kita, oleh atasan kita, walaupun kita tahu itu salah, tapi demi untuk menyelamatkan

syarru ummah, umat yang terburuk. Nauzubillah. Maka saudaraku yang berbahagia dirahmati Allah SWT, itulah kenapa Nabi pesankan kepada kita, kita ini mesti berani mengatakan yang benar. Qulil haqqo walau kana murro, walaupun itu berpotensi untuk menyebabkan kita rugi, pahit, kata Nabi. Apa ruginya? Ya mungkin ya kita akan kehilangan jabatan, kita akan kehilangan kedudukan, tapi paling tidak kita tidak kehilangan muka di mata Allah Ta'ala. Kenapa? Kita sudah menjalankan tugas. Dan di sanalah letak keyakinan kita bahwasanya ya, kalau itu dihubungkan dengan finansial, kalau itu dihubungkan dengan pendapatan, kita yakin bahwasanya rezeki itu kan dari Allah. Masyaallah. Saudaraku, para pendengar yang berbahagia dirahmati Allah Ta'ala, kondisi kehidupan kita belakangan ini menghendaki, membutuhkan adanya orang-orang yang khairu ummah ini. Berani mengatakan tidak untuk sesuatu yang orang-orang mungkin mengatakan iya, walaupun itu salah gitu. Berani mengatakan tidak. Berani mengatakan ini salah gitu loh. Program ini salah, kebijakan ini salah. Kenapa? Dilihat dari kacamata makro. Ya, bukan dilihat daripada kepentingan pribadi. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar ini dalam terminologi agama yang lain itulah yang disebut dengan dakwah. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dan dakwah itu membujuk, bukan membajak. Maka ya, supaya labeling khairu ummah itu kita dapatkan dan dalam penerapannya tidak menimbulkan ya hal-hal yang di luar keinginan kita, maka rambu-rambu yang ditentukan Allah SWT seperti ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, itu tetap kita kedepankan ya. Ajak orang menuju kepada Allah dengan cara hikmah. Namun hikmah atau kebijaksanaan itu bukan berarti malah mengaminkan segala kesalahan yang terjadi atas dasar hikmah. Itu juga merupakan sebuah kesalahan. Karena Nabi SAW juga berpesan kepada kita, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadih. Siapa saja yang melihat satu kemungkaran terpapar di depannya secara nyata, kesalahan terpapar di depan nyata, tapi malah kita mentertawakan, mengiyakan, bertepuk tangan kepadanya, itu kesalahan. Kenapa? Karena Nabi SAW berpesan, untuk kondisi seperti itu, kemungkaran yang kau lihat langsung depan mata, atau berada di miliu kamu, di lingkungan kamu, maka Nabi katakan, falyughayyirhu. Bukan tepuk tangan nih. Ya, bukan didukung. Rubah. Cegah. Itu perintah Nabi. Ini kita bukannya malah merubah, mencegah, malah mengikuti. Atas dasar takut kehilangan posisi, na'udzubillah min dzalik. Atau mendambakan posisi. Ya. Dapat belum tentu, ya. Dosa sudah pasti. Falyughayyirhu biyadih. Ini perlukan ketegasan dan inilah Islam. Islam itu suatu sikap, suatu tindakan yang tegas dan jelas. Muslim. Ya. Selamat ya, berada di antara dua kutub ya, antara kelembutan yang terlalu lembut dan kekerasan yang terlalu keras. Dan kita ada berada pada wasaton ya, ummatan wasaton. Makanya Al-Quran menyebut umat Islam itu sebagai umat wasiot, umat penengah ya, karena dia bisa tegas namun lembut gitu. Saudaraku, bisa rubah. Dengan apa dirubah? Kata Nabi, biadih, dengan kekuasaan. Itu bermakna ya, kekuasaan, jabatan yang kita miliki itu dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk kita gunakan sebagai laluan mencegah kemungkaran, bukan malah menjadi laluan untuk mendokong kemungkaran. Ini salah. Cegah dengan tangan. Oh, saya tak punya kekuasaan, tak punya jabatan. Alternatif yang kedua Nabi katakan, fa illam yastati' fa bi lisani. Kemungkaran itu mesti kau rubah dengan apa? Lisanmu, nasihat-nasihatmu,
Ya, dakwamu, cakap-cakapmu, bincang-bincangmu, pola fikirmu, kau mesti transfer kepada orang-orang bahwa kemungkaran yang terjadi pada hari ini

0: sebuah kesalahan dan kita mesti sepakat untuk merubahnya secara masif. Iya, dan ini perlu sampaikan supaya akan menyatu kepada satu pola pikir bahwasanya ya kemungkaran ini perlu untuk kita minimalisir paling tidak, kalaupun tidak kita eliminir. Rubah dengan ya, rubah mindset orang, rubah paradigm berpikir orang. Dengan cara apa? Iya, komunikasikan kemungkaran ini untuk menjadi sebuah PR bersama, ya. Common homework untuk kita bisa rubah secara bersama. Nah, jika itu pun mungkin kita enggak punya skill ataupun keahlian untuk menyampaikan itu tak punya, maka Nabi katakan, ya fa biqalbih. Rubah dengan hatimu. Maknanya apa? Ada kebencian, ada ketidaksenangan, ada ketidaknyamanan atas kondisi ini. Maka ketika orang malah merasa nyaman dengan kesalahan, ketika masih ada orang yang memaksa diri untuk nyaman dalam ketidakbaikan, maka itu tidak punya iman sama sekali. Karena iman yang terkecil itu adalah ketika di hatinya masih ada alarm yang membunyikan ini salah gitu loh. Kalau itu sudah tak ada, maka keimanan sirna dari dirinya. Nauzubillah min zalik. Maka orang yang mampu merubah dengan hati itu, setelah di hatinya ada perasaan ketidaknyamanan, akhirnya diangkat tangan. Bukan angkat tangan give up, menyerah, bukan. Tapi angkat tangan berdoa kepada Allah SWT. Dia adukan persoalannya kepada Allah. Dia sampaikan kepada zat yang maha berkuasa, Allah Azza wa Jalla, di tengah malam yang gelap gulita. Ketika orang tertidur dengan nyenyaknya, maka dia bangun. Dia sampaikan, ya Rob, ya Allah, kondisi ini tidak baik-baik saja. Engkau yang menciptakan keadaan dan engkau juga yang merubah suasana keadaan. Jadikan hamba ya Allah termasuk orang-orang yang termasuk orang-orang yang merubah keadaan. Iya. Walaupun hamba hanya seperti ya seekor burung pipit dengan paruh kecilnya untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim, tapi paling tidak ya Rob, aku termasuk barisan orang-orang yang peduli kepada ketidakbaikan. Saudaraku, berbahagia. Tentunya harapan kita semua menjadi khairul ummah. Nah, karena itu, mari kita starting ya from now. Kita mulai dari sekarang. Kita mulai daripada yang terkecil. Kita mulai daripada diri sendiri. Ya, terapkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena ini penting. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu juga lah bagian daripada watawasaw bil haq watawasaw bis sabr yang Allah katakan dalam surah Al-Asr. Jika kita tidak melakukannya, maka kita tergolong orang yang rugi. Innal insana lafi khusr. Watawasau. Watawasau itu bermakna saling menasihati. Tawasau. Tawasau itu menasihati. Watawasau itu resiprokal. Kegiatan yang bersalingan. Ya. Ada kalanya kita memberikan ingatan kepada orang, dan ada kalanya kita diberi ingatan oleh orang. Ya. Maka jangan pula kita hanya mau menasihati, mengingatkan, mengajak orang, tapi ketika diajak kita meradang, kita marah. Ya, itu bukan watawasau namanya. Saudaraku, semoga lebih kepahaman kepada kita. Semoga dengan kerisauan-kerisauan melihat fenomena kenyataan terjadi pada hari ini, ya Allah akumulasi kerisauan kita, ya Allah akumulasi kegundahan hati kita, sehingga ini akan menjadi asbab Allah rubah segala semua suasana keadaan. Karena fikir kita akan terlontar ke alam semesta, dan alam semesta akan merespon apa yang kita pikirkan. Dan ini namanya satu kekuatan alam. Semoga Allah Ta'ala memberkahi pertemuan ini, dan semoga Allah mengijabah semua kerisauan dan kegundah gulanaan hati-hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
2: Ya, kepada pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan tausiah dari Ustadz Rizaldi Srigal dengan topik khairul umat atau umat yang terbaik, sebaik-baiknya umat ya. Baik, kami silakan nih, ada beberapa waktu, menit ya, untuk Anda dapat berinteraksi bersama Ustadz Rizaldi. Silakan ya, di line telepon 2700 dan juga di 0811 778 9830. Dan ya, kita ada waktu kurang lebih sekitar 7 menit ya, jelang ke pukul 6 waktu Indonesia Barat. Baik, sudah ada tersambung kurang lebih sedikit. Baik, assalamualaikum.
3: Ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Pak Ahmadi di Kijang. Ya, kami silakan nih Pak Ahmadi, langsung ke pertanyaan.
3: Pendidikan sedikit kan. Ya. Ustaz, apa trik-trik kita nak ngajak kepada kebaikan selain kita silaturahmi, berjaulah dan sebagainya? Mungkin dengan bacaan ayat-ayat di Al-Quran dengan terjemahan, imbauan yang dengan baikkan. Semoga Allah membukakan pintu hati mereka-mereka yang
0: mendengarkan. Amin, amin, amin ya Rab.
3: Nah, itu yang dapat saya lakukan. Mudah-mudahan Allah mengiringi dengan doa yang baik.
0: Insyaallah. Amin.
3: Selain itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barangkali ada yang lain yang ingin berinteraksi dengan Ustadz Rizaldi Siregar Hafizahu Ta'ala. Kami silakan nih, dengan topik kita umat yang terbaik. Baik, kita lanjutkan untuk penelpon yang kedua. Pak, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Baik, dengan Pak Nanda ya di Pulau Mantang. Silakan Pak Nanda, langsung ke pertanyaan.
4: Judulnya apa tadi Mas Adian?
2: Judulnya umat yang terbaik.
4: Ya. Umat yang terbaik.
2: Baik. Barangkali
4: umat ada Muhammad dengan... yang terbaik lah kan. Ya, umat-umat Muhammad. Mudah-mudahan ya, kita tergolong orang-orang yang baik. Itu.
2: Baik. Nah, pertanyaannya itu, Pak Nanda.
4: Jadi kita selaku umat Muhammad ya, ya berlaku yang baik lah. Apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah kita harus menjalani sunah-sunah beliau?
2: Ya.
4: Itu. Nah, ini sedikit menyimpang nih Pak Ustadz. Ya, mohon maaf Mas Jadiannya. Kita Islam nih, karena ada rekan Pak Nanda kan orang non Islam ya. Apakah boleh nggak saya misalnya melihat atau mengunjungi gitu, sekedar mengunjungi? Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari dua pertanyaan ya atau pernyataan tadi dari Pak Ahmadi di Kijang dan juga Pak Nanda, silakan nih Ustadz ditanggapi. Ya.
0: Kalau Pak Ahmadi, lo yang sharing tadi ya.
2: Iya.
0: Sharing. Kita doakan semoga Pak Ahmadi yang dan apapun yang dilakukannya
2: istiqomah,
0: insya Allah. Ya, kami sepakat dan kami mengapresiasi. Nah, untuk Pak Nanda, nah maka Pak Nanda memang inilah ciri khas Islam itu sebagai agama rahmatan lil alamin, menebarkan benih-benih kasih sayang. Maka dalam konteks rahmatan lil alamin itu, interaksi kita kepada agama lain itu dibenarkan, sangat dianjurkan. Ya, dalam konteks muamalah tentunya, sosial, interaksi sosial. Ya, tidak merambah ke wilayah ya ritual dan kredial gitu ya. Kalau masuk wilayah kredial, keyakinan, ritual peribadatan, nah di sana baru berlaku lakum dinukum waliyadin. Ya, kalau kita berkunjung karena ada tetangga yang walaupun dia beda agama, sakit ataupun menikah, silakan datang. Ya, kalau sakit itu bagus. Kalau menikah mungkin karena ada persoalan makanan ya, kita agak sedikit selektif. Kalau makanan itu fabrikan ya, di luar, dibuat di luar itu boleh. Tapi kalau mungkin makanan itu dibuat oleh dibuat oleh orang yang maaf yang beda agama, itu perlu agak sedikit kita selektif, karena ini menyangkut sesuatu yang masuk ke mulut itu mesti kita waspadai. Sebab ya, salah satu menyebabkan doa-doa kita ditolak oleh Allah Ta'ala adalah ketika kita mengkonsumsi barang yang haram. Tuh. Nah, namun ada sebuah catatan, ketika teman kita yang ataupun keluar tetangga kita yang non-Islam itu, sorry, orang yang beda agama itu, ya, itu meninggal. Nah, kalau meninggal, kalau sekedar melayat dalam artian turut berduka cita, masih dibolehkan. Karena Nabi pun ketika orang Yahudi meninggal dunia dan lewat di depannya, Nabi memberikan apresiasi dengan berdiri dan menghormati. Tapi tidak mendoakan. Nah, di sini persoalan. Ya, karena pernah kita lihat pimpinan suatu negara ya, itu menghadiri peristiwa meninggalnya satu tokoh Kristen dunia dan dia hadir di sana serta mendoakan. Kalau hadir nggak masalah, tapi kalau mendoakan di depan peti jenazahnya itu terlarang. Dan itulah yang menjadi asbabun nuzul, ya, satu ayat dari surah At-Taubah 103 Allah katakan, ya maka dari nabiin walil musyrikin ayastaghfiru ya lidzunubihim, ya tidak patut untuk seorang nabi dan orang-orang mukmin mendoakan ampunan kepada orang-orang musyrik, walau uli kurba, walaupun dia itu kerabat kamu, ya. At-Taubah 109 maaf, At-Taubah 111 ya, ya itu dilarang. Nah sehingga ketika paman Nabi SAW Abu Lahab, Abu Thalib ya wafat, ya dan Nabi mau mendoakan ampunan, turunlah ayat tadi, sehingga akhirnya ya Nabi Muhammad tidak mendoakan ampunan, tapi mendoakan supaya Allah berikan kebaikan-kebaikan. Nah, jadi Pak Nanda, kalau untuk interaksi sosial monggo, tapi kalau masuk oleh ritual dan kredial itu menjadi terlarang. Sehingga demikian, Masya Allah.
2: Ya baik Ustaz, sudah kita sudah berada di penghujung siaran kita ya. Baik, mungkin closing statement singkat saja Ustaz.
0: Baik, saudaraku para pendengar, ya, khair ummah itu menghendaki ada sense of care, kepedulian. Maka jangan merasa nyaman dengan ketidakbaikan yang ada depan mata kita hari ini, ya, sikap, kebijakan, ya, program-program dari mana saja, baik pemerintah ataupun dari mana sajalah, ya, yang bertentangan sama agama dan kita punya kemampuan untuk mencegahnya, cegahlah. Berarti kita sudah mengambil posisi sebagai khair ummah. Dan jangan pernah mengiyakan sesuatu yang agama menidakkan. Itu kemunafikan. Dan kita terlepas daripada khair ummah, malah menjadi syarru ummah, keburukan umat. Nauzubillah. Semoga Allah berikan kita ketegasan dan kekuatan untuk bisa menyatakan yang hak walaupun itu pahit.
2: Amin ya rabbal alamin. Pendengar dan pemirsa, demikian jumpa kita di segmen kita di Mutiara Pagi ini. Dan juga barakallahu fiik Ustaz sudah hadir di studio dan menyampaikan tausiah untuk pagi ini. Semoga apa yang sudah disampaikan menjadi pembelajaran buat kita semua, khususnya bagi kita sebagai muslimin dan muslimah. Baik, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Tanjung Pinang terus berjalan. Masyarakat diminta memberikan informasi yang jujur dan akurat. Gubernur Kepulauan Riau melepas dua pelajar terbaik untuk menjadi calon paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya hari ini, Rabu 15 Juli 2026, bersama saya, Ardian Hutabarat. Kami sampaikan berita pertama. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Tanjung Pinang terus berjalan. Badan Pusat Statistik mencatat hampir separuh target pendataan telah diselesaikan hingga pertengahan Juli.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Tanjung Pinang mencatat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 telah mencapai 44,5% hingga pertengahan Juli 2026. Pendataan yang dilakukan secara door-to-door sejak 15 Juni 2026 itu ditargetnya selesai pada 31 Agustus mendatang, Selasa kemarin. Kepala BPS Kota Tanjung Pinang, Yulia Tri Mardani, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil pendataan langsung oleh petugas ke rumah tangga maupun pelaku usaha. Sebelum pendataan lapangan dimulai, BPS juga telah melaksanakan kegiatan ngisi bareng sebagai bagian dari tahapan sensus. Yulia menjelaskan, sensus ekonomi 2026 tidak hanya mendata keberadaan usaha, tetapi juga mengumpulkan informasi mengenai kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Data yang dikumpulkan diantaranya mencakup pekerjaan, pendapatan, dan pengeluaran masyarakat.
2: Jadi kalau progresnya, nah terakhir kan 31 Agustus, progresnya sampai dengan pagi tadi itu sudah 44,5%. Progres ini juga sebenarnya kami share juga ke Pemko, kemarin ke Pak Sekda, jadi Sekda itu juga bisa akses dashboard dari sensus ekonomi ini.
1: Menurutnya, data hasil sensus akan menjadi dasar pembaruan berbagai indikator ekonomi daerah, termasuk penyusunan produk domestik regional bruto atau PDRB. Selain itu, hasil sensus akan memberikan gambaran terbaru mengenai jumlah usaha dan struktur lapangan usaha di Kota Tanjung Pinang. Selama pelaksanaan pendataan, BPS juga terus melakukan evaluasi rutin bersama petugas lapangan melalui rapat mingguan dan pertemuan tatap muka untuk membahas perkembangan serta kendala yang dihadapi. Setiap pengawas juga mendampingi sejumlah petugas agar proses pendataan berjalan sesuai prosedur. Yulia mengimbau agar masyarakat menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan data yang benar. Ia menegaskan bahwa kerahasiaan seluruh informasi responden dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejauh ini pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di lingkungan RT 06 RT 05 Perumahan Alam Tirta Lestari Tanjung Pinang berjalan kondusif.
3: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di wilayah RT 06 RW 05 Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau berlangsung aman, tertib, dan lancar. Hingga saat ini, pengurus RT memastikan tidak ada kendala berarti maupun keluhan dari warga selama proses pendataan berlangsung. Ketua RT 06 Azmirullah mengatakan kelancaran pelaksanaan sensus tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara petugas sensus dan pengurus lingkungan. Sejak hari pertama, petugas telah melakukan koordinasi dengan mendatangi kediamannya sebagai lokasi pendataan pertama. Untuk mengantisipasi kekhawatiran maupun potensi penolakan dari masyarakat, pihak RT juga melakukan sosialisasi melalui grup komunikasi warga. Dalam sosialisasi tersebut, Ketua RT membagikan identitas resmi petugas sensus termasuk foto petugas. Selain itu, petugas di lapangan juga didampingi oleh seorang pengawas selama menjalankan tugas.
4: Waktu silaturahim pertama, petugas sensus ini ke rumah saya dan saya langsung sendiri yang disensuskan waktu itu, Pak, pertama kali. Setelah itu, saya sharekan di grup warga bahwasannya inilah petugas sensus dan kartu name tag-nya saya juga share di grup bersama petugas sensus saya foto dan saya share ke warga dan saya imbau kepada warga untuk dapat bekerja sama dan partisipasi untuk mensukseskan sensus ekonomi.
3: Menyikapi pelaksanaan sensus ekonomi 2026, pengamat ekonomi sosial dari STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang Rianto berharap partisipasi aktif masyarakat meningkat. supaya data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi di lapangan dan dapat menjadi landasan pembangunan yang berkelanjutan.
5: Diharapkan tentunya akan terkumpul data-data yang terkait dengan kondisi ekonomi dan juga terkumpulnya data-data yang betul-betul dapat menggambarkan kondisi ekonomi di Indonesia umumnya dan juga Kepulauan Riau khususnya, sehingga dengan data-data tersebut akan membantu pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Direncanakan program pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berlangsung dalam waktu 2 bulan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pendengar, berikut kita dengarkan wawancara reporter Garda Ramadan bersama pengamat ekonomi STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Muhammad Isa Alam Syabana, terkait hasil dari pelaksanaan sensus ekonomi.
6: Oke, Anji. Hey Bang, terkait sensus ekonomi ini Bang, seberapa penting sih Bang dalam memberikan gambaran kondisi perekonomian kota di Tanjung Pinang saat ini Bang?
7: Jadi kalau kita bicara tentang sensus, sensus ekonomi itu menjadi hal yang penting karena memang sensus itu harapannya nanti bisa menjadi gambaran data yang real terkait kondisi masyarakat, apakah masyarakat kita dalam kondisi yang baik-baik saja, tidak baik-baik saja gitu ya. Kemudian dengan adanya sensus ekonomi ini juga ya harapannya nanti dengan masyarakat yang berpartisipasi aktif dan memberikan data dukung yang sesuai, kemudian itu bisa menjadi dasar untuk buat kebijakan dari pemerintah terkait mungkin adanya bantuan. Dan
6: kalau sejauh mana hasil sensus ekonomi ini nantinya dapat menjadi dasar bagi pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk menyusun kebijakan pembangunan ekonomi, Pak?
7: Ya, kalau kita bicara tentang dampaknya, ya tergantung dari bagaimana nanti dari BPS bisa mendisplay data tersebut kepada pemerintah, yang mudah-mudahan nanti disampaikan kepada stakeholder yang tepat, kemudian bisa menghasilkan juga kebijakan yang tepat.
6: Apakah nanti sensus ekonomi juga dapat membantu mengidentifikasi potensi sektor-sektor ekonomi baru yang ada di Kota Tanjung Pinang ini, Bang?
7: Kalau kita bicara tentang potensi, terutama inovasi yang baru, sebenarnya tergantung dari pertanyaan si pembuat sensus. Kalau pertanyaan yang dibuat dalam kuesioner itu bisa mengarah kepada hal-hal yang kebaruan, ada pertanyaan seperti itu bisa menjadi rangsangan ya bagi masyarakat, bisa menyampaikan apa yang menjadi ide, apa yang menjadi masukan terkait hal-hal baru yang bisa kita kembangkan di Pinang. Sekali lagi ini memang tergantung dari penyelenggaranya. Mudah-mudahan sih harapan kita dan kita pun percaya ya dengan penyelenggaranya dari BPS bisa memberikan pertanyaan sesuai dengan kondisi yang terbaru saat ini. Seperti itu.
6: Ya, kalau sensus ekonominya ini sendiri, harapannya apa Bang untuk kedepannya untuk di Kota Tanjung Pinang ini sebagai dampaknya, terus peningkatan investasinya, terus apakah nanti ada pertumbuhan ekonomi yang baru ini?
7: Kalau boleh sedikit bicara agak kritis sedikit, ya. Untuk kondisi Tanjung Pinang dan Bintan, sebenarnya kalau kita menyelenggarakan kondisi ekonomi, sensus ekonomi dengan menggabungkan dua wilayah ini, tata mengidentifikasi responden secara tepat, sebenarnya itu bisa menghasilkan survei yang bias. Karena kita tahu bersama banyak pekerja yang bekerja di Bintan, sebenarnya tinggalnya Tanjung Pinang, belanjanya pun Tanjung Pinang. Nah ini menjadi persoalan yang sebenarnya perlu dipecahkan. Adapun solusi yang mungkin bisa ditawarkan terkait penyelenggaraan sensus, terutama pemetaan ekonomi ini di Tanjung Pinang dan Bintan, kalau memang memungkinkan, tapi perlu ada konsolidasi antara konsensus dari Tanjung Pinang dan Bintan, mungkin bisa disamaratakan karena memang orang Bintannya sendiri agak lebih sedikit, tapi juga mereka banyak yang belanja di Tanjung Pinang. Ini sebenarnya kondisi bias yang harus diselesaikan dan perlu didudukkan. Tapi ini kan memang lintas wilayah ya, jadi memang perlu dikondisikan dan didiskusikan lebih jauh.
6: Harapannya Abang sendiri Bang untuk sensus ekonomi di Indonesia terutama di Kota Tanjung Pinang ini apa Bang?
7: Oke, kalau bicara tentang harapan ya, kita harapan paling besarnya adalah profesionalitas dari sensus dengan memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada orang-orang yang nanti akan turun ke lapangan langsung. Kemudian yang kedua harapan kita adalah mudah-mudahan dari masyarakat pun bisa berperan aktif memberikan data-data dukung yang dibutuhkan oleh para pensensus. Tujuannya memang harapannya nanti dari data ini logam bisa menjadi dasar atau pertimbangan bagi kebijakan daerah kita untuk melihat kondisi real masyarakat, dan kebijakan itu bisa menjadi dasar untuk pelaksanaan kebijakan ke depan yang bisa lebih baik dan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat seperti itu.
6: Oke Bang Isa, makasih banyak Bang atas wawancaranya.
7: Ya, sama-sama.
6: Bang Isa.
7: Jadi Bang, khusus.
0: Dan selanjutnya pendengar, bagaimana pula tanggapan dan harapan masyarakat terkait pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026?
8: Nama saya Putri. Menurut saya, sensus ekonomi sangat penting karena membantu pemerintah memperoleh data yang akurat mengenai kondisi usaha dan perekonomian masyarakat. Data tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat, mendukung pengembangan usaha, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
9: Nama saya Dani. Menurut saya, adanya sensus ekonomi sangat bermanfaat karena memberikan gambaran nyata tentang kondisi perekonomian masyarakat, terutama perkembangan usaha kecil dan menengah. Dengan data yang terkumpul, pemerintah dapat memberikan bantuan dan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad melepas dua pelajar terbaik yang terpilih menjadi calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2026.
1: Namanya yang laki-laki itu Muhammad Salman Al-Farisi, yang perempuan itu Rauda Mabrura dari Bintang.
2: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad melepas dua pelajar terbaik yang terpilih menjadi calon pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Kedua pelajar tersebut adalah Muhammad Salman Farisi dari SMA Negeri 1 Tanjung Pinang dan Raudah Mabrurah dari SMA Negeri 1 Bintang Utara, Kabupaten Bintan. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian kedua siswa yang berhasil menyisihkan puluhan kandidat lainnya. Ansar mengingatkan, mereka tidak hanya membawa nama baik Provinsi Kepulauan Riau, tetapi juga mempresentasikan bangsa Indonesia di tingkat nasional.
3: Ya bagus, kita kan melepas mereka dan memberikan motivasi supaya mereka bisa menjadi berbendera yang terbaik lah, membawa nama daerah, membawa nama negeri, negara. Jadi harapan kita bisa mewakili Provinsi Kepri.
2: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbang Polkepri Muhammad Iksan mengkonfirmasi kedua calon paskibraka akan berangkat menuju pusat pelatihan di Jakarta. Selama berada di pemusatan latihan, mereka akan didampingi langsung oleh pihak dinas hingga tiba di lokasi BPIP. Pemusatan latihan di tingkat pusat tersebut direncanakan berlangsung mulai pertengahan Juli hingga Agustus 2026 mendatang.
1: Kita tunjukkan bahwa kita harus bisa menjadi pasukan 8 itu, penggerek maupun pembawa baki, terutama pembawa baki, itu yang harapan kita.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menaruh harapan besar agar perwakilan tahun ini dapat mengukir prestasi baru dengan terpilih sebagai pembawa baki maupun penggerak bendera pada upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Negara. Harapan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi tambahan bagi Salman dan Rauda untuk memberikan penampilan terbaik mereka kepada Provinsi Kepri. Reporter Rizpan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan berbasis kemaritiman dinilai menjadi langkah strategis bagi Kepulauan Riau. Potensi kelautan yang besar diharapkan mampu mendorong investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Ekonom Fakultas Ekonomi Universitas Internasional Batam Suyono Saputro menilai pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu menjadikan ekonomi biru sebagai arah utama pembangunan daerah agar pertumbuhan ekonomi semakin kuat. Menurutnya, Kepri memiliki potensi kelautan yang sangat besar, namun hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal, terutama di wilayah-wilayah kepulauan seperti Natuna, Anambas, dan Lingga. Untuk itu, pemerintah daerah perlu menyusun konsep pembangunan yang berorientasi pada sektor kemaritiman dan kelautan sebagai kekuatan utama ekonomi daerah. Ekonom Fakultas Ekonomi Universitas Internasional Batam, Suyono Saputro, menambahkan, pengembangan kawasan ekonomi khusus berbasis kelautan maupun kawasan ekonomi khusus pariwisata bahari dapat menjadi salah satu strategi untuk mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah sumber daya laut.
5: Ekonomi biru, apa saja yang harus dimanfaatkan? Nah, itu nanti harus menjadi tugas dari gubernur untuk melahirkan konsep pembangunan yang berorientasi kepada maritim atau kelautan. Nah, hari ini, sektor kelautan yang selama ini belum dimanfaatkan, ya, terutama di daerah interland, Natuna, Anambas, Lingga, yang itu juga bisa dioptimalkan melalui kawasan ekonomi khusus kelautan kah, kawasan ekonomi khusus pariwisata, berorientasi bahari, atau apa. Jadi semua punya potensi dan itu mungkin harus menjadi program-program konkret ke depan pertumbuhan ekonomi Kepri bisa lebih kencang lagi.
4: Ekonom Fakultas Ekonomi Universitas Internasional Batam Suyono Saputro menegaskan seluruh wilayah di Kepulauan Riau memiliki potensi yang dapat dikembangkan sesuai karakteristik masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah provinsi diharapkan mampu menerjemahkan potensi tersebut menjadi program-program nyata agar pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau dapat berlari cepat dan berkelanjutan. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 40 pegawai negeri sipil atau PNS resmi dilantik di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan.
6: Bupati Bintan Robi Kurniawan melantik dan mengambil sumpah 40 pegawai negeri sipil di aula kantor Bupati Bintan. Para PNS yang dilantik terdiri dari CPNS formasi tahun 2024 dan lulusan pola pembibitan Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Dirinya berharap para PNS yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan profesional, berintegritas, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bintan.
7: Yang dilantik 40 PNS Formasi 2024 dan juga yang pola pembibitan dari transportasi ya, perhubungan.
6: Sementara itu, pelaksana tugas Sekretaris BKPSDM Kabupaten Bintan, Diam Nolivia, mengatakan seluruh PNS yang dilantik telah melalui seluruh tahapan sebagai calon pegawai negeri sipil, mulai dari proses seleksi CPNS hingga mengikuti pelatihan dasar atau latsar sebelum akhirnya diangkat menjadi PNS. Diam menambahkan, para PNS tersebut ditempatkan di berbagai perangkat daerah sesuai kebutuhan organisasi. Penempatan terbanyak berada pada sektor kesehatan untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
8: Melalui tahapan CPNS, kemudian udah ikut latsar. Nah, kewajibannya setelah ikut latsar, sudah 1 tahun masa pengabdian, harus dilantik menjadi PNS. Di Dinas Kesehatan, atasnya ada, di Dishub ada, di Inspektorat ada, di BKPSDM sendiri ada, di Arsip, kemudian Perikanan.
6: Dengan pelantikan ini, para PNS diharapkan dapat segera beradaptasi di unit kerja masing-masing dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kabupaten Bintan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir. Literasi memiliki peran penting dalam kehidupan, termasuk dalam memasuki dunia kerja.
9: Literasi memiliki peran penting dalam kehidupan termasuk dalam memasuki dunia kerja. Karena literasi bukan sekedar keterampilan membaca dan menulis, lebih dari itu literasi di era modern saat ini mengalami transformasi makna. Pustakawan Ali Madya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepri, Jeffrey Kamil mengatakan, seiring dengan perkembangan zaman, makna literasi mengalami transformasi. Literasi saat ini diartikan sebagai kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu bidang ilmu pengetahuan tertentu yang diimplementasikan melalui inovasi dan kreativitas dengan tujuan memproduksi barang dan jasa yang mampu bersaing di tingkat global. Kondisi ini tentunya menunjukkan bahwa penting bagi generasi muda untuk memahami literasi sebagai bekal dalam memasuki dunia kerja.
10: Jadi dia tidak hanya berhenti pada membaca dan menulis. Nah, kalaupun dia bisa membaca dan menulis, makna yang sesungguhnya apalah, apa yang dapat saya buat ketika saya bisa membaca? Ya, apa yang bisa saya buat ketika saya bisa menulis?
9: Dicontohkan Jeffrey Kamil, dalam dunia kerja saat ini lebih banyak memanfaatkan teknologi, terutama teknologi AI dan berbagai aplikasi. Ketika generasi muda memahami literasi digital dengan baik dan secara mendalam mampu menguasainya, tentunya dapat membantu meningkatkan produktivitas kerjanya. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Tanjung Pinang terus berjalan. Masyarakat diminta memberikan informasi yang jujur dan akurat. Gubernur Kepri melepas 2 pelajar terbaik untuk menjadi calon paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI.
6: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.
0: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan untuk Anda yang ingin bergabung nanti di Halo RRI nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Anda nanti bisa menyampaikan keluhan, aduan dan juga berita keluarga atau berita kehilangan maupun juga apresiasi ya kepada instansi terkait yang sudah memberikan hal-hal yang terbaik dalam hal pelayanan publik. Namun sebelum kami menerima penelpon ya, kita terhubung terlebih dahulu bersama Mbak Vivi dalam menyampaikan informasi cuaca dari BMKG Kota Tanjung Pinang.
9: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Ya, baik pendengar, kami sudah tersambung bersama Mbak Vivi. Selamat pagi Mbak Vivi.
10: Selamat pagi Mas Ardian.
0: Baik, apa kabar hari ini?
10: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Oke, silakan Mbak Vivi menyampaikan informasi cuaca untuk hari ini.
10: Siap Mas. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan Tanjung Pinang. Dan seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang terupdate untuk hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Di mana kondisi cuaca hari ini diperkirakan akan berawan sepanjang hari dan angin akan bertiup dari arah tenggara hingga saat Tenggara dengan kecepatan 5 sampai 14 km per jam, udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 96%. Untuk ketinggian gelombang untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Tambelan hingga perairan Anambas Natuna yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Mungkin sekian info dari kami. Terima kasih Mas Herdian.
0: Baik, terima kasih kembali Mbak Vivi atas informasi cuaca untuk pagi ini. Selamat beraktivitas.
10: Ya, terima kasih Mas.
9: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Ya, baik. Selanjutnya kita langsung saja menerima penelpon ya yang sudah semangat sekali ya dari Pak Sony di Sungai Jiang. Selamat pagi, Pak Sony.
11: Selamat pagi Bang Ardian Luta Barat.
0: Baik, semangat sekali ya, luar biasa. Cetar membahana pagi ini sepertinya merah ya.
11: Oh iyalah.
0: Iya. Latar belakangnya merah maksudnya gitu.
11: Jadi kita harus semangat selalu Bang Ardian.
0: Iya, semangat selalu ya. Kayak Pak Menir. Kayak Pak Menir ya.
11: Iya, Pak Menir, Nyonya Menir.
0: Nyonya Menir. Baik,
11: silakan. Jadi Nyonya Menir itu kan berdiri dari tahun 1900 berapa gitu Bang Ardian.
0: Iya, 08 atau 88 itu. Saya lupa.
11: Iya, betul.
0: Iya.
11: Baik. Jadi dia kuat sekali dia berdiri karena dia minum jamu
0: itu. Minum jamu. Iya, baik. Silakan Pak Sony.
11: Bang Ardian, iya. Jadi informasi saya pagi hari ini tentang masalah harga barang-barang yang baik. Tidak terkontrol ya.
0: Iya, masih tidak terkendali ya harga barang ya
11: saat ini ya. Okay. Harusnya terkendali ya.
0: Iya.
11: Jadi yang bisa mengendalikan sini harga-harga ini adalah pemerintah Bang Ardian.
0: Iya.
11: Pemerintah itu siapa? Pemerintah itu adalah Dinas Perdagangan.
0: Iya.
11: Dan stakeholder terkait Bang Ardian ya. Jadi mereka-mereka ini harus bagaimana membuat harga-harga khususnya Kota Tanjung Pinang ini selalu stabil Bang Ardian, tidak terjadi inflasi.
0: Baik.
11: Contoh Bang Ardian, itu kita kembali ke satu ini aja lah permasalahan harga minyak itu Bang Ardian ini.
0: Baik.
11: Masyarakat mengharapkan sekali harga minyak kita itu yang dijual Bulog itu bisa beredar sebanyak-banyaknya di Kota Tanjung Pinang.
0: Yeah.
11: Ini kan terbantu sekali Bang Ardian.
0: Yeah.
11: Terutama untuk masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah Bang Ardian.
0: Yeah.
11: Seperti kami pensiunan nih Bang Ardian.
0: Baik.
11: Bayangkan saja 1 liter itu 15.000 kalau kita bisa beli Fortune. Kalau tak ada kan 7.000 Bang Ardian. Satu bulan itu kita perlu sekitar berapa kilo ya? 10 kilo lah mungkin.
0: Yeah.
11: 10 kilo minyak. 10 kali 7.000 udah berapa? Udah 70.000 kita hilang uang kita Bang Ardian ya. Itu baru minyak saja.
0: Yeah.
11: Belum yang lain-lainnya. Nah, saya khawatir kelangkaan minyak ini adalah disebabkan oleh karena kita ini kan ada MBG Bang Ardian ya.
0: Baik.
11: Saya takut diborong oleh MBG. Nah, ini dia. Saya tak mempermasalahkan berdirinya MBG itu, cuman MBG itu kan sudah ada rapnya Bang Ardian. Mungkin baik. Di rapnya itu mungkin dia menggunakan minyak yang harga 1 liternya 22.000 gitu kan.
0: Baik.
11: Nah, kalau dia ngambil minyak yang kebutuhan rakyat ini kan kasihan rakyat Bang Ardian.
0: Ya,
11: anggarannya kan besar ya, belilah minyak-minyak yang harga 22.000 karena anggarannya sudah ada. Nah, kalau ini terjadi permainan, ini ada suatu kasus Bang Ardian.
0: Ya.
11: Ini siapa yang bisa ngawasi soal seperti ini? Apakah terpikirkan oleh wartawan dan dinas terkait yang berhubungan dengan itu?
0: Ya.
11: Nah, coba ditelusuri Bang Ardian, ini saya masukkan aja sama saya, dari saya Bang Ardian.
0: Baik.
11: Agar ketersediaan dari minyak itu betul-betul tidak terjadi langka itu Bang Ardian.
0: Yeah.
11: Karena sudah hampir sebulan tidak ada. Saya sering ke kantor Bulog depan Bapeda itu. Tak ada terus. Tapi di sisi lain di media sosial terjadi bongkar muat di Tanjung Pinang ini, apa pembongkaran apa pemasukan minyak minyak kita itu. Bahkan kemarin pemerintah sudah menggelar pasar murah di sekitar Tanjung Pinang, ada minyak itu, tapi kok tiba-tiba hilang gitu. Nah, ini kan harusnya tak boleh terjadi, Bang Ardian. Ini baru satu kasus saja. Jadi banyak kasus kalau kita mau turun betul-betul menolong masyarakat, Bang Ardian. Tapi sepertinya dibiarkan saja ini. Kami-kami inilah yang bersuara untuk rakyat. Saya berbicara ini bukan untuk pribadi saya, untuk masyarakat yang lain-lain, Bang Ardian. Karena ketika saya tanya beras dan minyak itu, ramai orang antrian itu, Bang Ardian, nunggu. Tak ada. Kan kecewa. Nah, ini dibiarkan gitu. Jadi kemana itu para pengambil kebijakan kita nih, kok dibiarkan masyarakat kita seperti itu, termasuk saya gitu, saya mengamati itu, Bang Ardian.
0: Baik.
11: Kan tidak boleh terjadi itu seharusnya, Bang Ardian. Ini mohon didengarlah kepada para pejabat kita, terutama Pak Gubernur, Pak Wali Kota, ditindaklah mungkin, Pak. Lihat ke bawah itu, Pak. Tolong bantu kami nih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Sony tadi ya. Ya, kita di line telepon dahulu ya. Halo, selamat pagi.
12: Halo.
0: Selamat pagi.
12: Selamat pagi, Bung Adian.
0: Selamat pagi. Ya, silakan. Ya, oke. Okay. Untuk Pak Maman sebentar, Pak Maman ya, ditahan dulu ya. Kita ke Pak Rasino dulu. Oke, okay. Silakan Pak Rasino.
12: Ya. Bung Adian, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana pula dengan Pak Rasino?
12: Ya, alhamdulillah, Pak. Sekarang lagi posisi ada di Jakarta.
0: Di Jakarta, luar biasa. Ya, ada kegiatan atau sedang ada berkunjung?
12: Ada kegiatan, apa namanya itu, sosialisasi kesehatan untuk Purna Antam ya.
0: Iya, baik. Luar biasa, Pak Rasino, meskipun di luar kota Tanjung Pinang atau di Kepri, tetap mendengarkan siaran kita pagi ini ya, luar biasa. Silakan Pak Rasino.
12: Ya, jadi kalau lihat dari kemarin saya hari Selasa ya.
0: Iya, mungkin Pak Rasino bisa membandingkan misalnya soal harga barang di Jakarta dan juga di Kepri ini, mungkin ada perbedaan yang signifikan atau seperti apa? Atau ada hal lain yang ingin disampaikan?
12: Saya kira kemarin gini, kalau lihat daripada menyambung dari Pak Sony tadi ya, tentang harga-harga itu ya, memang kemarin diinformasikan di RRI ya, dari Bapak Bulog itu perlu satu bulan 100 ribu liter dan sudah datang tambahan 10 ribu liter untuk Kepri ya. Dan kalau di sini ada di pasar ada minyak kita tetap ada, walaupun di Jakarta ya. Jadi saya kira gini, kemarin kan saya tanya ke toko tuh warung, ada nggak minyak kita? Tak ada, Bung Adian, betul kata Pak Sony tadi, tak ada. Jadi itu salah satu kebutuhan masyarakat yang memang minyak lain ada. Jadi minyak goreng ini yang merek minyak kita yang produksi dari Bulog itu ya. Itu kalau ada harganya berapa? Harga padahal waktu kemarin disampaikan bahwa harganya 15.750 per liter harga eceran tertinggi. Tapi di warung di toko itu harganya 19.000 Bung Adian. Dan kalau lihat di minyak Fortune itu yang ukuran 800 mili ya. Itu harganya 19.000. Tapi kalau yang ukuran 1 liter itu harganya 23.000 itu yang Fortune ya. Jadi memang lebih rendah, tapi sudah di atas harga eceran tertinggi yang 15.750. Karena itu saya kira minta kepada Bulog Tanjung Pinang untuk bisa mendatangkan minyak kita ke ngedrop ke Kijang atau Bintang Timur lah ya. Mungkin kalau nggak tahu di Pinang ada stoknya atau harganya berapa, saya kurang tahu, tapi kalau di Kijang harganya 19.000. Itu kan berarti apa, ongkos angkut per liter dari Kijang Tanjung Pinang masa sampai di atas 3.000 ya. Saya kira itu kurang wajar lah ya, itu per liter kan, itu angkutnya pakai mobil atau truk ya. Ya yang penting ada juga lah ya, jangan sampai orang kasihan para apa penjual gorengan, UMKM atau restoran, kalau dia minyak naik kan berarti harga pangannya naik ya, karena akhirnya pembeli yang kami juga akan oh ini kok jadi harganya sekian atau dikurangi kan begitu kan, karena harga minyak salah satu kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan UMKM. Nah, itu aja Bung Adian.
13: Baik.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beralih menuju ke Pak Maman. Selamat pagi Pak Maman.
14: Pagi, assalamualaikum
13: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menunggu ya.
14: Ya.
13: Silakan Pak Maman.
14: Tadi saya tertarik dengan ekonom Universitas Internasional Batam tadi ya, yang mengatakan bahwa Kepri ini harus segera beralih ke ekonomi biru gitu. Nah ini kan sudah berulang kali kita sampaikan di opini publik RRI. Saya mungkin pernah menyampaikan Bu Erna, Pak Sony ya kan, bahwa Kepri itu adalah mayoritas itu mendominasi adalah daerah laut.

0: suatu bukti bahwa tambang itu ada akhirnya. Nah, kalau kelautan ini kan tidak pernah ada akhirnya. Jadi diambil dengan ramah gitu kan. Dan itu terbukti dengan pengusaha-pengusaha yang berkecimpung di perikanan itu, mereka itu kehidupannya lebih baik gitu. Nah, kenapa pemerintah kita di Kepulauan Riau itu tidak pernah berpikir ke sana? Ataukah pemerintah kita ini tahu atau tidak, pura-pura tidak tahu gitu. Terbukti juga, ya kan, harga-harga ikan yang ada di pasar itu, kenapa kita bisa mahal gitu. Sedangkan kita ini daerah potensi ikan gitu. Nah, ini yang seharusnya dipikirkan oleh pemerintah daerah Kepulauan Riau. Kita jangan berpikir yang lain lah. Jadi katakan nanti dengan penjualan ataupun apa yang ada dari hasil laut tadi itu, jadi jika kita ingin membangun nanti apa yang mau, misalnya katakan membangun jembatan Batam Bintan, tidak perlu berhutang dari hasil alam itu bisa gitu. Cuman ini kan hanya opini daripada pemikiran daripada rakyat Kepri untuk pemerintahnya. Cuman pemerintahnya tidak pernah mengambil apa yang kami sampaikan tadi gitu. Itu yang sangat kita sesalkan sekali. Saya rasa itu saja. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh ekonom dari Universitas Internasional Batam tadi itu didengar, karena beliau itu salah satu tokoh dari akademisi yang mengkritisi masalah ini. Masuk kami-kami ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita menuju ke Jalan Bali berikutnya. Selamat pagi, Pak Kasim.
2: Selamat pagi, Wardian. Apa kabar? Semoga kita dirahmati Allah.
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Tentunya juga demikian dengan Pak Kasim ya.
2: Amin.
1: Amin. Silakan Pak Kasim.
2: Iya, kalau kita bicara masalah pasar ya. Ini luas sekali. Jadi sulit. Karena apa? Karena yang pasar yang tahu itu yang berkecimpung di pasar.
1: Terutama di pasar mana nih Pak Kasim?
2: Di mana-mana saja.
1: Baik. Pasar secara umum ya.
2: Iya, secara umum. Contohnya kalau pasar sayur, tentu orang sayur-sayur itu yang tahu ini kiri-kiri pandang-pandang sebagainya. Nah, sebentar aja pandang kiri pandang kanan tak ada barang, dinaikkan ya. Siapa mau ngontrol? Tak bisa. Contohnya ya, salah satu contoh, ikan merah. Sudah 2 tahun lebih nggak ada yang bagus jual di pasar tuh. Terakhir 110 ribu saya tanya. Nah, sekarang nggak ada. Kita tanya ke atas pun, oh ini di, karena di luar jual mahal ya. Akan, jadi siapa bisa menghalang? Dia nangkap ikan, dia punya bot, dia punya mesin, dia punya pemerintah, nggak ada. Contohnya saja aja Universitas Maritim tuh nggak ada kapal nangkap ikan. Coba 2 buat kapal nangkap ikan. Nah, jual sama rakyat murah. Kalau bisa, ini masalahnya sebenarnya. Yang tahu itu yang berkecimpung di dalamnya. Kalau saya pernah 7 tahun dikecimpung di pasar, pengalaman. Terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu damai dan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Kasim di Jalan Bali. Kita lanjutkan line telepon ya. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia Nusa Barat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Abdul Qadir. Sehat ya?
3: Salam sehat selalu Bung Erdian.
1: Baik. Pagi, semangat kita. Iya, semangat. Pagi-pagi sudah berlomba ya dengan penelpon lainnya di pagi ini ya. Luar biasa.
3: Berpacu.
1: Berpacu ya.
3: Jangan pernah menyerah ya. Berpacu terus. Berlomba terus ya.
1: Iya.
3: Sama dengan kehidupan kita, tetap semangat, tetap dan berpacu dengan perannya. Walaupun keadaan apa, ekonomi kita sulit, tetap semangat Bung Adian. Ya, kita mendengar teman-teman kita tadi menyampaikan masalah minyak goreng ya Bung Adian.
1: Iya, minyak kita tadi itu ya, kan lebih banyak disampaikan ya.
3: Ya, jadi saya teringat waktu saya masih kecil. Waktu saya masih kecil itu nggak ada namanya minyak seperti minyak kita, minyak fortune dan sebagainya. Kita zaman kecil-kecil dulu menggunakan minyak kelapa, Bung Ardian. Jadi tidak ada minyak kacang, minyak kelapa sawit, nggak ada. Jadi cobalah saat ini kita nih.

0: Kita untuk rumah tangga kita sendiri, mungkin kita bisa menanam kelapa, mungkin kita bisa bikin minyak goreng. Jadi kita tidak tergantung kepada produsen-produsen minyak ini ya. Jadi sepertinya kalau kita lihat apa yang disampaikan dengan teman-teman tadi, kita jangankan banyak barang yang kita harganya mahal, satu barang aja kita sudah mengeluh, sudah susah Bu Adian. Jadi kayaknya setiap kita ini gimana ya? Dengan satu barang, katakan satu minyak yang harganya mahal atau naik begitu tinggi, kita sudah mengeluh dan susah. Apalagi dengan banyak produk-produk yang dijual di pasar mahal semua. Bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari? Semoga saja kita bisa meminimalisir pengeluaran kita ya, seperti jangan tergantung kepada minyak. Kalau memang kita ada kelapa, kita bikinlah paruh kelapa 2-3 biji, kita bikin minyak goreng untuk kebutuhan rumah tangga kita ya. Kalau memang kita mau jualan seperti gorengan, memang harus tergantung kepada minyak yang dijual di pasar ya, Bung Aden ya. Itu mungkin harapan saya, semoga kedepannya kita bisa mengatasi minyak ini untuk rumah tangga kita sendiri masing-masing. Kalau memang kita tidak berjualan gorengan. Yang keduanya Bung Aryan, kita ketahui Kota Tanjung Pinang ini kan barusan ini kan mendapat juara umum dari Pemdanya ya Bung Aryan ya. Tapi apresiasi kepada para pengusaha yang ada di Tanjung Pinang, Bapak Suryono menghibahkan lahan sebanyak 4 hektar kepada pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk dibikin gor, kemudian semoga saja gor ini cepat terrealisasi, fasilitas olahraga kita di Kota Tanjung Pinang sebagai kota provinsi cepat terbentuk dan terrealisasi. Semoga kita sebagai generasi muda bisa berpacu dengan untuk menyehatkan fisik kita, paling tidak bisa meningkatkan kualitas mereka berolahraga, Bu Adian, untuk mendapat prestasi yang lebih baik. Mungkin itu saja, Bu Adian.
1: Baik.
0: Memang saya tetap semangat, Bu Adian.
1: Semangat,
0: selamat
1: semangat.
0: Menjalankan tugas, tugas negara, tugas mulia. Tidak semua orang bisa menjalankan tugas negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Ibu Erna di kilometer 5 bawah. Selamat pagi, Bu Erna.
2: Selamat pagi, Mas Adian.
1: Baik, sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah. Sehat,
1: alhamdulillah. Baik, ada informasi apalagi ini selain lampu? Oke.
2: Ini ada informasi mengenai suatu kriminal atau kejahatan, Mas Ardian.
1: Baik.
2: Kemarin sekitar jam 11 siang saya sedang memasak. Kemudian pintu dapur saya buka. Biasa tiap hari seperti itu kan, supaya udara bisa keluar masuk atau udara yang segar gitu. Jadi pas saya lagi ini bekerja, alih-alih ada seorang ibu berdiri di depan pintu saya itu. Saya bilang, bu permisi, saya kebelit mau buang air kecil, katanya. Lah, bilang, ini orang dari mana ini? Saya perhatiin, nggak kenal saya, saya bilang gitu kan, tapi tak bilang nggak kenal gitu kan. Oh iya, saya bilang, silakan, saya bilang, itu di masuklah di ke kamar mandi saya. Habis itu buang air, udah selesai buang air, langsung dia keluar, tapi nggak nengok muka saya, Mas Ardian. Cuma saya tanya, ibu dari mana? Saya ini bu, tinggal saya katanya mau cari rumah kos. Memangnya ibu tinggal di mana? Saya tinggal di sama teman saya di Tanjung Unggat, katanya. Ini saya mau cari-cari rumah kos. Oh ya, di depan situ banyak rumah kos, tapi bukan rumah kos lah bu. Saya bilang cuman satu kamar untuk satu orang aja. Nggak apa-apa lah bu, gitu. Jadi sudah itu saya perhatikan juga sampai jauh dari pekarang rumah saya. Saya takut orang ini kebiasaan, Mas. Ada juga ibu-ibu yang nyuri bunga, Mas Ardian. Bunga-bunga kita yang cantik tuh diambil dengan pot-potnya tuh kan, dibawanya gitu. Jadi saya perhatikan juga dari jauh. Rupanya ada tetangga saya, juga sedang memasak di dapur. Jadi dek, katanya, maaf ya, ibu mau nengok itu tabung gas adek itu masih berlaku atau tidak, kata dia, waktunya gitu. Jadi si anak ini mungkin bingung, entah bodoh, entah bagaimana lah ya. Mungkin pikiran nggak ke situ, nggak ada perasaan mau ditipu orang mungkin. Lihatlah Bu, katanya. Oh ini habis waktu ini, katanya gitu. Biar saya ganti ya, saya tukar. Tabung gas itu masih berisi loh Mas, bodohnya. Yang punya rumah kok dikasih gitu. Ini gini aja ya, nanti saya antar lagi tabung gas yang baru, yang masih enggak kadar luarsa. Ini udah kadar luarsa, bahaya ini, katanya. Anak itu dikasih dia juga. Lah, pergi dia. Dia sendiri aja, Mas. Pakai enggak ada pakai kendaraan, jalan kaki nenteng itu tabung gas yang berisi.
1: Itu terjadi pada tetangga ibu ya, maksudnya gitu.
2: Tetangga saya. Habis itu tangga saya itu lapor ke RT karena rumahnya sebelahan aja dengan RT kan. Nah, jadi Bu RT itu memberitahukan kepada masyarakat bahwa berhati-hati di rumah karena ada kemalingan tetangga kita, seperti itu. Jadi saya mengharapkan juga kepada ibu-ibu yang lain tuh hati-hati di rumah, pintu dapur atau pintu depan jangan selalu terbuka karena orang-orang ini memang berani masuk sekarang, Mas Ardian. Kita ngerti lah ya Mas Ardian, kehidupan ini makin sulit, sulit untuk bekerja, sulit untuk mencari nafkah dan sebagainya. Jadi kita yang ada di rumah itu berhati-hati. Hanya itu aja Mas Ardian, mudah-mudahan tidak terulang lagi lah kepada ibu-ibu yang lain. Cuman orang itu berbicara sama saya tuh gak mau natap muka, Mas Ardian. Dia membelakangi saya. Dia jawab pertanyaan saya juga nggak mau menatap muka saya. Dia, iya Bu, iya Bu, gitu aja. Tinggal mana? Saya bilang, di rumah kawan saya Bu, di Tanjung Unggat, katanya. Jadi saya mau cari rumah kos-kosan. Oh, di depan situ banyak, itu ada satpam. Saya bilang, tanya aja sama satpam di situ. Yalah Bu, dan, tapi dia nggak nengok muka saya, Mas Ardian. Dia hanya membelakangin aja sambil berbicara, membelakangin saya. Hanya itu aja Mas Ardian. Warga kita lebih hati-hati ya. Di sini ini macam-macam kejadian Mas Ardian. Cuman hati-hati kita saja. Terima kasih.
1: Baik Bu Erna.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, informasi dari Ibu Erna ya, untuk senantiasa berhati-hati terhadap siapa saja ya, terutama di pagi atau sore hari atau dalam kondisi rumah dalam kondisi pintu terbuka ya. Jadi sebaiknya patut diwaspadai dan dicurigai apabila ada siapapun yang tidak dikenal tiba-tiba permisi buang air kecil di rumah kita ya, dan khawatir nanti ya dapat juga ya ada indikasi terhipnotis ya, atau tindakan hal lain ya yang tentunya dapat merugikan Anda bersama keluarga. Baik, penelpon selanjutnya barangkali ini untuk penelpon yang terakhir. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Bang Ian, Bang
1: Selamat Herman pagi. Berselapan. Baik, Bang Herman, silakan Bang Herman, ada info apa Bang?
3: Saya beberapa waktu yang lalu.
1: Oke.
3: Jam 5 sore pergi buang sampah.
1: Baik.
3: Ke tempat tong sampah kan dekat.
1: Oke.
3: Tak sampai 5 menit 10 menit itu habis rumah saya dibongkar. Yang diambil gas sama tabung gas.
1: Iya.
3: Itu aja Bang Ian.
1: Baik.
3: Nah, jadi hati-hatilah, betul kata Ibu Erna tadi.
1: Iya.
3: Nah, waspada betul. Itu. Dah orang tu baru sebentar bertekan sama saya, dia mencari rumah kos.
1: Iya.
3: Memang rumah saya ni ada rumah kos, tapi
1: baik,
3: sedang kosong, kenapa rusak kan? Itu belum diperbaiki.
1: Baik, habis, baik.
3: Rupanya dia bongkar dari pintu. Pintu saya dibongkar, ni hancur.
1: Iya.
3: Itu Bang Jan.
1: Baik, baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Bang Herman di kilometer 8 ya. Dan sudah dua penelpon yang sudah menyampaikan ya, terjadi kemalingan ya di atau pencurian di rumah. Jadi ini sebagai imbauan nih kepada pendengar maupun pemirsa untuk senantiasa waspada dan berhati-hati ya, tidak membiarkan pintu dalam kondisi terbuka meskipun kita merasa aman ya. Oke, baik pendengar, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang pasar aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Z. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
3: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saan menjelaskan Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU perampasan aset telah masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2026 sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
4: Komisi 3 sudah berkumpul pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset khususnya di Komisi 3 dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
3: Jadi,